0: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita mungkin tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, yang di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertambah. Jadi KD, KNB nanti akan berfokus pada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga yang
4: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para pegiat pangan itu segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
7: Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masyarakat produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini disiplin kami dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
4: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
8: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
9: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau kanur kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
8: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
10: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya rigat lah. Nah
11: alat-alat
10: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
8: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
12: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
13: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
14: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
13: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
12: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
13: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Ki silo sereng. Ya selama ki riele e, tanapa udah roseha ki semangat ki. Nah, lancar tu jema-jema mata. Ya indo upe silong aki ri acarane long kelong ri asona salasa tanggal 20 sedi lepi tu tahun 2026 ri asil pulona sedi FM RRI Bone insyaallah latu tete 10 cinampe engkai lo ngogi engkai tau lo mangka serawading tapi les les ledi ya kalau ki mapile lo makili kiri seleng utajengi telpota cinampe di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Iya nah sempat si tak bosi denre di LA jadi makecek-kecek mau pesat di Hawana kabupaten Bone. Iya padahal nasero denre anu EBM kage cerah tapi bosi si tak lo sila seroyan naro dia sangnya prediksi pak kemungkinan na 50-50 bosi 50 macaka. Iya yang penting tetek ki semangat pak engke mo indo upa silo ngaki he dia cerane lo kelong eci nampak ki matil pong nasabak mako kue lo sih kadolo putar kaki elo pamulang pulani lo ngugi jadi elo mangkasa si dolo putar kaki asari sitaba janjingku laku rupai.

0: Iya, selesereng. Kasih kira celana long kilo. Jak sana dulu tak telpon. Eh, lo kan dulu tepung aki lo nah. Jadi untuk ini ya melo emang kelinga elo di tengkeling emang kelinga gere elong. Melo elong. Ya rega makili-kili seleng. Tengkelinga dolo elon nah he. Supaya dia si daku tanah aga elon na indo. Ewa di tetap pura si kadolo indo. Iga pake lon nah ya uce ceset di kopura ni utapu mana na lo si ki diulangi ulangi amin do eh. Iya jadi tengkelinga dolo ma deceng ajak lalu dolo ta telpo ke depa dia tengkelinga elon nah. Angka pole Bus Rianto Busa aga salaku Putri Alfi Lolang Tungke Asnurewa Kamaseku Fajar Hijaz pada Ki Mapoji Hisham Lalang Kamaji Balasanu Kiki Aulia Idik Namancaji Iya Fitrani Sukardi Sajeng Renu Zanca Laing Riati Laing Ritimu Leoni Angel Ampe Kedomu Ridwan Sau Tia Lapan Rapin Ruang Listi Rapa Sau Mapa Sau Udani Gato Ardi Kabir Paka Solangati Mustika Sumange Nanyawaku Wiasa Fitri Mubaliangak Palek Lima Enal Gasing Ni Pak Lingu Sibawa Yohana Bella Wija Mareng Kalinga Pangaja Elong kelong, salam elek ki.
1: Elong kelong, salam elek tokin dope.
0: Iye kalui salam elek tokin. Agak karebata ka alwi.
1: Alhamdulillah, karebata si mandi.
0: Alhamdulillah, nailona tu pelek.
1: Tenang kudu, ini maku tadi, mari sini siapa tau kisi keluarga.
0: Amin, amin, terima kasih. Elona tu pelihara.
1: Elona Kiki Aulia.
0: Kiki Aulia.
1: Iya.
0: Elona untuk Iga.
1: Elona untuk adik Faida di Wajo, tua putra Kelina kara selama elek kini kena urus ya si Haki keluarga waktu kau di Nopi sampai lagi di bawah kini selama elek tau kaji.
0: Nih.
1: Aku tu upi di lapri kan di kerabat kompi ketua di kuatir di ulo-ulo kerana selama elek ini tanah pura siap-siap menonton ini sahabat di kompi
0: amin
1: ketua korang ketua sejati pensiara di bawah ini ketua Pak Nordi ya kerana selama elek toki Pak Nordi tanah pura siap-siap atau kisah keluarga nah yang mana apa celing nah radio ada di bawah di pura orang elok kelo selama elek mana kisah surang dia masih ingat di aku tahu para Indofa selamat kindi itu para selamat di Lino Aira. Ya, sukses kima terus Indofa.
0: Amin.
1: Terima kasih Megan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi yang kayak di Bondsel. Mapile elong pole Kiki Aulia. Idik naman caji iya. Ditaja sila pak telpo selanjutnya sila sureng nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi iya capun imbo pak golo jadi jadwal dialog eli susi pema tetek 10 sedi sila suredi pak biasana kan disesuaikan ni kode gaga pak golo berarti tetap 10 sedi tapi kong kepagolo mecu ecu si sedi jana nama aku kue capu ni pagolo engkana menang kana juarana di pole Spanyol jadi di pelisu si pempa jadwal dialog tetap 10 sedi nah untuk bincang siang Cinampe dalam rangka menyambut Hari Anak 23 Juli mengangkat tema Suara Anak Masa Depan Bangsa masih bawa Anissa Nur Fadila Mamang Ketua Forum Anak Kabupaten Bone dipandu Arfiani Arif. Iya, nah ditelepon si gele. Ditaja si pemet telepon nasi lesurata. Elong kelong, salam elek ki.
2: Elong kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kena ki bolo indung ku.
0: Indah kena toka bolo kekasih.
2: Pura ki kawa mak busi-busi.
0: Iya. Pura memang.
2: Kode manis kita mafala landes itu deh itu.
0: Iya, makku memang itu cuaca ya.
2: Lo kafale milu lo.
0: Agar?
2: Pada ki mapoji.
0: Pada ki mapoji.
2: Iya, ko pada ki mapoji. Tapa boti ki tadi.
0: Iya, ko jo.
2: Ngatala.
0: Aduh, di sisa tapa sialai.
2: Iya, coba
0: iya, nah
2: karun apa lagi, kalau joka-joka.
0: Iya, joka-joka. Joka-joka.
2: Iya, coba tidur ke wesel lawan.
0: Iya, deh, tuh.
2: Masih di selekal, enak. Masih di lampu, kok.
0: Iya.
2: Aseri di ulo-ulo. Muhammalui Monroy Bonser.
0: Iya.
2: Mana-mana na Indo Fedi. Akak itu kerja tapi si bos si Simon.
0: Iya bela.
2: Kata tambah ni boleh.
0: Tambah ni cede ni ha capu sama ku dah tahu.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk putra keliling yang kai Edi Wajo. Iya. Jadi atutui kesehatan ta silesur di pak cuaca embo ya ma pak koro. Tiba-tiba bosi tiba-tiba liwa si pelai ya ro madari anuta denule beradaptasi na liwa ganti perubahan cuaca. Jadi ya ro kukuran istirahat ta pura ki mado je menonton pagolo ya rega dena megalo andre ta Maderin itu nakana ki sama polo. Ya na tu kena kama ko ko silesurang. Padahal dia tu aduh aja menonton pagolo. Elong kilo salam elek ki.
3: Elong kilo sama elek ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di anu di lapri.
3: Iya.
0: Elong na tu paling agak upi.
3: Ini mele apa maksud sedih kau betul na biasa kau teman ini terperhati kemana longgar tapi biasa dulu tembus kadang-kadang takut dia sedat tungkai monitor cuba apa rasanya tu ke
0: Cina tu pilih ngaki di akhir selang ni dulu
3: akhir selang tadi ke kalui di Bonsel ke Kajinopi di jumpa lagi tanah pada Madisi Megati ketoi anu ketoi Kak Faida di anu di Wajo. Ya untuk di mana-mana masa enggak di. Kena bodong kemari di sini mana di masa pemandangan leta. Selama ki macam-macam aja main ya malah saya selama kena selama ki kena bodong di sini enggak di.
0: Ocha, masa selama ki malas.
3: Dede di perlu.
0: Upau ni ha.
3: Tenepo nama di sini ganti.
0: Oh, tenepo nama di sini ganti. Iya.
3: Waktu Indo pada sama tenepo nama ganti di sini.
0: Amin, amin.
3: Lama kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Cedes kace. Salah paham, Pak. Make dei yupi salama. Jadi pa terus iso salama ki malasa. Otako de to salah paumi bawah silesur di. Iya, nah dia yang kalinga nih pale dolo elongnya untuk upi lengangi ampe ke domu pole Leoni Angel.

Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

0: Ayuna silang-sulang utapung asik idolo Elodi Busrianto Busa aga salaku lolang tungke Putri Alfi Asnurewa Kamaseku Hisyam Lalang Kamaji Balasanu Fitrani Sukarti Sajeng Renu Zanca Laing Riati Laing Ritimu Ridwan Sau Tea Lapan Rapin Ruang Listi Mapasau Udani Ardi Kabir Pak Kasolangati Mustika Sumange Nanyawaku Engkato Wiasa Fitri Mubaliang Pale Lima Na Yoanna Bella Wija Mareng Kalinga Pangaja Teleponna di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elung kelung salama eleki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci.
1: Iye, agak kareba tak tuh ini.
0: Kareba madeceng.
1: Engke sedih nganu di sama tak.
0: Engke sedih kelainan. Iye, nale dece sama kumo. Engke kelainan. Tanya to tahun nah.
1: Iya, kata nak podo deh, nana baru bubai tahun nama paku tutu ni ram. Tapi nak kalau sedih deh, kalau ingin doh, apa kau ya?
0: Iya, jalan lo nak kesih deh, pade, deh nama kalau ya sedih.
1: Ah, nak sedih serak-serak deh.
0: En, masalah nama lempam, mungkin matu nala juga cek.
1: Oh iya, jangan apa lah,
0: entah
1: iya.
0: Dah boleh sekolah emang ganti pak aja. Iya, jadi Elona tu pale aga.
1: Benar, Elona belo di. Ya. Wija Mareng Kalinga Pangaja.
0: Ah, Wija Mareng Kalinga Pangaja. Iya. Pangkato Wijata, de lada nelo meng Kalinga Pangaja.
1: Angkato, angkato.
0: Tapi tanya tu Eci.
1: Tanya,
0: mareng
1: kelinga lade. Disuruh untuk lo dia, warna lo dia tanya.
0: Mupah aku kedoi. Kumondo bawa mentu.
1: Iya, angkato ngang.
0: Angkato.
1: Tanya kodo deka aga dibonin do.
0: Angkamo.
1: Angkamo. Wakati ya sakirun.
0: Bah, melewa kaya runtuh.
1: Oh, iya.
0: Ya, nama ya runtuh ini, Jana. Iya, ya, Pak, menguji kesabaran atau sedih.
1: Iya, Pak.
0: Elon, itu pula runtuh juga.
1: Iya, Elon, nah, pula tukang untuk sahabat kompi. Salam alai manaki. Kena podo pada sehat manaki. Untuk Pak Ketua anak kompi di turut berduka cita atas meninggalnya Tante Tak. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, siwe Ketua anak kompi.
1: Iya, Srindo.
0: Oh, iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanda podo de lain kesabara asri sebuah keluarga. Nadi
1: berduka meninggal tantenya kemarin.
0: Oh, iya.
1: Tidak ada lihat mabes Indonesia ka Indo.
0: Oh, mana ke Celalena bawa mondro.
1: Iya, Celalena mapere-pere gere dia wabola nana koni rumah teh.
0: Oh, kasih.
1: Nak dulu bere-bere napa diruntuk.
0: Hamma itu apa tu napa diruntuk.
1: Iya, matojo ni.
0: Hamma
1: Iya. Itulah aja, tapi beruntung kita kau ditamui jasad nah.
0: Iya.
1: Iya. Karena podo keluarga yang ditinggal tabah menghadapi cobaan ini.
0: Amin.
1: Karena kita semua akan ke sana.
0: Iya.
1: Iya. Lanjut nando
0: iya,
1: untuk Kak Aldi di Bonsel, Kak Paida di Solo Sipawa Putra Kalilina, salam aleki Kak Paida, karena podo sehat ki.
0: Iya
1: kuat dingin mak gabung ni.
0: Ya.
1: Ramai kami acara nak elong kelong. Untuk Indo Upe.
0: Iya.
1: Nak podo sehat toki. Makati paja. Sama tak li supada biasa barak wedding ni. Lancar pepada biasa nama bunga-bunga ki.
0: Iya amin. Iya.
1: Nak tak lancar topa.
0: Amin.
1: Iya, makasih banyak dok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Untuk Eci yang ke di Lampoko, nah turut berduka cita. Untuk sila surata Asri di ulo-ulo di Asri, sabar aki Asri, etana podo diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ditanya si Pema patelpo selanjutnya sila sureng. Elong kelong salama elong.
2: Elong kelong salama elong.

0: Iya, Elon itu play untuk Iga.
1: Untuk angkasa-angkasa Mary Ribone.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk angkasa-angkasa ini untuk sobat kompi. Selamat ini saya juga terus berduka cita Pak Ketua.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk lupa lanjut tugas
0: uang gelang
1: surat tadi.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Anu berubah pada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk jontor yang kayak dibawa ke Raeng. Nah, cek di pipa telpo dulu ditajo si lesur di Pak Napi tak dua elong roh. Nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Iya, capu nih pagu lo ya, tapi di medsos sewita PDM ruai pembahasan sedih pagu lo ya. Engka sona selel. Engka sona cede si jagru si lesereng. Iya, jadi untuk ini kodena pada pilihat ta si bawa ta tetangga ta keluarga ta tanya meni pagolo bawa pokokna dalam ya manenna ya madari to tu pilihan politik bedai edena sigeloreng pilihan parte dena pada dena sigeloreng menonton si pagolo lo si jaguru. Persatuan dan kesatuan sila sura perlu di sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia ya ro perlu iya jadi tetap ki bersatu mana ya jadi salah cede-cede si jaguru cede-cede si bumbi ECDCD di sini si wadah. Nah dia tu si seng Messi elamini amal dia tu si seng ko si jagru ki ketu bonyok ki rupai mak darah Tony mupa ko dena boro agak ni seng angi Messi dia tu ni seng elamini amal dia tu gagal lah mak kena loki kena celengi. Iya, jadi tetek ki akur. Makan ko si lele ki ya terjaga toi. Jatuh si taliwa-liwa bateta si lele pak madari to tak tersinggut ta be. Apalai ko di kala meman ni au. Adena, bali mandina tajeng. Longke. Ni madeni, made sila serangnya. Elong kelong, salam ae.

0: Aku cinta kini.
1: Kita jampe sedunia ini taro. Naga.
0: Kita kalau nawi kelima kedai.
1: Naga.
0: Walu saya di bawah. Sebarek sendiri apa warna
1: pelak? Saja renung nape?
0: Saja renung. Kena makan dah. Itu maksudnya.
1: Elang daun tuiga.
0: Ya udah beda.
1: Ini imbang.
0: Oke, anggota saya itu yang saya dari Bone. Kenapa emang disini saya mana matau kisah bakar gata. Ketika kalwi di mana seratang. Terima kasih, terima kasih di sini matau si ketan ya adik si di Lampoko. Semoga sehat kide. Untuk Astri di Lalu Lodi. Semoga tahu menerima seban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang layak di sisinya dan dilapangkan kuburnya.
1: Amin.
0: Segala dosa saya di selama hidup dunia diampuni.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Sabarlah menerima cobaan ini.
1: Terima kasih. Kak Faida.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genek si telu si lesereng. Waktu nasi mengkelingi dulu elong. Boleh Yohana Bella Wijamareng kali ngapa ngajak.

0: Tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbantahkan sepanjang masa.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Sila surang di paterusasi ki acarane longkelo na de na tak numita wetun na di jadi tepung asik ki dolo elona Bus Rianto Busa aga salaku Putri Alfi Lolang Tungke Asnorewa Kamaseku Hisham Lalang Kamaji Balasanu Ridwan Sau Tia Lapan Rapin Ruang Listi Mapasau Udani Ardi Khabir Paka Solangati Mustika Sumange Nanyawaku Sibawa Wiasa Fitri Mubalianga Pale 5 Telponna di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong salama elek ki.
1: Elong kelong sama elek ki dia berputera kakak leguku Mustika.
0: Mustika? Oh Cina putera kaki. Cina putra kaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jontor berarti lo di. Ya diangkalingan nih balik dolo elonai jontor.

selo-selo madam pedam peka dena na gene kepawet tu na kalau mater metel posi kadi. Ya pokoknya terima kasih Bega untuk yang menena sila surata pura mengkalinga acara nelong kelo masih bawa acara-acara lainnya. Nah cinampe aja tak lupai di Toki bergabung di bincang siang pamula tete 10 sedi letu tete 10-2. Nah pura tu denre pedaki makedah temana yasoe berhubungan dengan peringatan Hari Anak 23 Juli nanti, Suara Anak Masa Depan Bangsa bersama Anissa Nurfadila Mamang, Ketua Forum Anak Kabupaten Bone dipandu Arfiani Arif. Nah, ya induk upe lau mas masih mang deh. ada apa capura? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar kita cukupkan persembahan lagu daerah untuk Anda. Saatnya kita ikuti atau kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dengan bangga kami persembahkan Sandiwara Radio berjudul Bahagia Yang Sederhana dengan para pelaku. Hendri diperankan oleh Zul Hendri. Imah diperankan oleh Survio Dila. Darwita Rosa sebagai Dila. Armayati sebagai Ibu Siti. Dr. IGD diperankan oleh Uska Budi Sasmito. Selamat mendengarkan. Selamat pagi ibu-ibu.
1: Iya, pagi, Pak.
2: Pak Hendri, gak bosan tiap hari bapak kesini?
1: Iya nih Pak Hendri, udah dibilang juga kami tidak ingin imunisasi anak kami.
2: Tahu nih, buat apa vaksin? Toh, kami ini orang desa, tinggalnya jauh dari keramaian. Toh juga, desa kami aman-aman saja selama ini Pak Hendri.
1: Betul, tidak ada wabah selama ini Pak Hendri.
3: Iya Bu, betul tidak ada wabah. Tapi kan kita harus sedia payung sebelum hujan.
4: Sudah-sudah, kalian kenapa berdebat terus? Hah? Toh memang betul apa yang dibilang Nak Hendri kan? Lebih baik diantisipasi sebelum kejadian.
3: Iya, terima kasih Bu Siti.
4: Tidak usah berterima kasih, Nak.
3: Iya, Bu.
2: Bu Siti. Memangnya Ibu Siti tahu apa?
1: Apa?
2: Kok malah membela Pak Hendri sih?
4: Loh. Kenapa Nak Ima jadi sensitif begitu?
2: Lah, kenapa saya yang jadi sensitif? Memangnya saya terlalu sensitif? Memangnya bisul? Dipegang sedikit meletus?
4: Ya sudah, saya yang salah. Saya minta maaf.
2: Saya kan gak menyalahkan Bu Siti. Kenapa malah ibu minta maaf? Kan saya jadi terkesan kayak menyalahkan orang tua.
4: Ya sudah, tak perlu dipikirkan lagi kalau gitu Nak Imah.
3: Iya, maaf Bu Siti.
4: Iya.
3: Bu Imah, saya memotong. Ada untungnya juga kalau kita imunisasi anak kita kan. Sekarang banyak penyakit loh.
1: Dari dulu juga sudah banyak penyakit kok Pak Hendri.
3: Iya, betul Ibu. Tapi semakin kesini beragam penyakit tentunya juga berevolusi.
1: Bapak jangan menakut-nakuti kami ya. Mentang-mentang kami ini orang desa.
2: Tahu nih, mentang-mentang kami orang pinggiran.
3: Bukan begitu Bu Dila, Bu Imah.
2: Sudah. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kami tidak akan imunisasi anak kami.
3: Baik Bu, saya permisi dulu ya. Kalau ibu berubah pikiran, silakan datang ke posyandu atau puskesmas terdekat ya, Bu. Mari, Bu.
2: Ya.
1: Jadi, sekarang harga cabai berapa, Bu Siti? Jangan-jangan seperti kemarin. Capek-capek kita panen, harganya malah anjlok.
4: Sudah. Tidak masalah mau harga berapa, yang penting ada upah. Terus kita bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, iya kan Dila?
2: Iya sih Bu, tapi kan kalau pas-pasan kapan dong nabungnya?
1: Iya betul juga Bu Siti, kan kita juga perlu nabung untuk sekolah anak.
4: Iya.
2: Ya kalau begini terus kan juga kita nggak bisa nabung.
1: Bagaimana kalau kita juga ambil upah di kebun sebelah punya Pak RT? Bu Siti, Bu Ima, gimana itu?
2: Setuju, ide bagus.

0: Assalamualaikum, Pak Henry. Pak Henry, tolong Pak, tolong.
1: Waalaikumsalam, Bu Ima. Ada apa, Bu?
0: Pak Henry, bagaimana ini? Anak saya, Pak. Ini badannya panas sekali. Matanya merah, Pak Henry. Bagaimana ini? Puskesmas tutup, mau ke rumah dokter juga jauh. Hujan lagi. Aduh, saya bagaimana, Pak Henry?
1: Iya, tenang, Bu. Tenang.
0: Aduh, bagaimana saya bisa tenang, anak saya?
1: Iya, ini demamnya sudah berapa lama, Bu?
0: Sejak maghrib tadi, Pak Henry.
1: Apa Ibu tadi sudah memberikan obat penurun panas?
0: Sudah.
1: Saya tidak menakut-nakuti, Bu. Tapi sepertinya anak Ibu bisa jadi terkena campak.
0: Loh, campak? Loh, kok bisa, Pak?
1: Saya juga tidak tahu, Bu. Hanya saja kalau campak itu disebabkan oleh virus.
0: Virus, Pak?
1: Iya, kita kan tidak tahu virus ini kita dapat dari mana. Mohon maaf ya, Bu. Itulah kenapa saya gencar sosialisasi untuk melakukan imunisasi.
0: Waduh.
1: Yang saya takutkan hal-hal seperti ini loh, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Jangan tersinggung dengan ucapan saya.
0: Iya, Pak Henry. Terus, sekarang saya harus bagaimana nih, Pak?
1: Ibu tenang dulu. Saya akan antarkan langsung ke IGD. Mari, Bu, naik mobil saya saja.
0: Iya, Pak. Terima kasih, Pak Henry.

0: Permisi, Bu.
1: Iya, dokter.
0: Ini resep obatnya.
1: Iya.
0: Ibu bisa pulang setelah menebus resep obat ini di apotek sebelah.
1: Baik, baik, dokter. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Bu. Untung anak ibu segera dibawa ke IGD.
1: Iya, dokter. Terima kasih.
0: Nanti anak ibu harus banyak minum air putih setelah sampai di rumah ya, Bu.
1: Iya, dokter. Ya, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Bu.
2: Bu Imah?
1: Iya.
2: Menurut saya lebih baik di sini saja menemani anak ibu. Biar saya yang menebus obatnya.
1: Aduh, Pak Henry. Tapi saya segan merepotkan Bapak. Saya sudah terlalu banyak merepotkan.
2: Bu Imah, tidak perlu sungkan. Menurut saya lebih baik di sini saja menemani anak ibu. Biar saya yang menebus obat.
1: Terima kasih ya, Pak Henry.
2: Sama-sama, Bu.
3: Bu Siti! Ibu Siti!
4: Bu Siti!
5: Kenapa teriak-teriak, Nadila?
4: Bu Siti! Si Ima!
5: Kenapa si Ima?
4: Masuk IGD!
5: Loh, kenapa? Kenapa anaknya?
4: Anaknya demam tinggi, Bu. Waktu dibawa ke IGD, kata dokter anaknya sakit campak.
5: Kenapa bisa, Dila?
4: Itu kata Pak Henry, kemungkinan kena virus. Tapi kalau diimunisasi sebelumnya, tidak akan separah itu. Sekarang di seluruh tubuhnya ruam.
5: Kamu sudah membesuk anaknya Imah, Dila?
4: Belum, belum, Bu Siti.
5: Lalu, dari mana kamu tahu tentang ini?
4: Tadi saya ke pasar, ketemu Bapak Henry. Jadi Pak Henry yang cerita kepada saya. Dan...
5: Dan apa? Lanjutkanlah.
4: Dan saya sepertinya harus cepat membawa anak saya imunisasi, Bu.
5: Iya, sebaiknya memang begitu dari awal. Semuanya demi kebaikan anak-anak kalian.
4: Iya, seandainya saya tidak lalai, Bu.
5: Sudah, tidak ada yang perlu disesali.
4: Iya, Bu Siti. Saya akan memperbaiki kelalaian saya.
5: Bagus tuh, Nak Dila. Memang sudah seharusnya begitu.
4: Iya.
5: Tapi, Nak Dila, bagaimana caranya si Imah bisa pergi ke IGD? Bukannya tadi malam hujan deras?
4: Itu masih untung, Bu Siti.
5: Loh, masih untung?
4: Iya, si Imah kan tetanggaan sama Bapak Henry.
5: Iya.
4: Pak Henry yang membantu si Imah.
5: Syukur, Alhamdulillah.
4: Iya, Alhamdulillah.
5: Saya pikir si Imah malah hujan-hujanan pakai payung jalan kaki.
4: Oh,
5: dia kan orangnya nekat.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga, Bu Siti. Tapi masih untung juga.
5: Masih untung juga.
4: Pak Henry sudah punya tunangan, kan?
5: Iya.
4: Kalau tidak, bisa jadi fitnah juga, kan?
5: Iya, masih untung juga, baru kan?
4: Iya, masih untung.
5: Nah, Dila, apa sebaiknya kita suruh pindah saja si Imah ya ke RT sini ya? Biar kenapa-kenapa kita bisa bantu gitu.
4: Iya juga ya, Bu. Mungkin kita harus mencoba membujuknya.
5: Nah,
4: bagaimana kalau kita membesuk anak Imah nanti sore, Bu Siti?
5: Iya, saya setuju itu, Nak Dila.
4: Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Siti.
5: Mari, Nak Dila.
4: Mari, Bu Siti.
6: Dila,
1: iya.
6: Saya sudah vaksin COVID-19 loh, dosis 2.
4: Oh, kapan? Saya belum.
6: Makanya, sebaiknya secepatnya, Dil. Jangan ditunda-tunda.
4: Iya, baiklah. Besok saya akan ke puskesmas. Tapi Ibu Siti sudah vaksin belum nih?
5: Ya, saya tidak vaksin lah. Saya kan sudah tua.
6: Bu Siti, vaksin COVID-19 ini memang diutamakan untuk orang tua, kayak Bu Siti ini.
4: Iya, Bu Siti. Jangan ditunda-tunda, kan Bu Siti sudah lansia.
6: Giliran menasehati aja. Sama diri sendiri, ditunda-tunda.
4: Iya nih, Bu Siti.
6: Jadi gimana, Bu Siti? Jangan kelama mikir.
5: Enggak. Saya enggak vaksin. Saya kan sudah tua. Enggak. Pokoknya saya enggak vaksin.
2: Sudah, vaksin saja, Bu Siti. Aduh, capek juga.
4: Tuh, kan Bu Siti. Langsung deh, Bapak penyuluh kesehatan datang. Dari mana nih Pak Hendri? Kok lesu?
2: Iya, saya habis dari RT sebelah. Sosialisasi vaksin COVID-19 untuk lansia.
4: Baguslah Pak Hendri. Jadi para lansia seperti Bu Siti ini bisa vaksin seperti kami.
5: Bisa vaksin seperti kami. Saya enggak.
2: Bibirnya monyong tuh Bu.
4: Tahu tuh Bu Siti, seperti ikan koi.
5: Dulu aja kalian kan juga tidak mau anak kalian diimunisasi. Sekarang sayang disuruh-suruh vaksin.
6: Iya betul. Tapi kan Bu Siti sudah seperti orang tua kami.
4: Iya, sudah seperti keluarga sendiri.
5: Gombal,
4: iya kan, kami kan sayang dengan Bu Siti.
6: Iya, sayang sekali.
5: Nah, Hendri juga sudah ikut-ikutan menertawakan saya.
2: Iya, kan memang lucu Bu Siti. Jadi, bagaimana nih Bu Siti? Jadi ikut vaksin COVID-19?
5: Saya tetap gak mau Saya udah tua.
2: Kenapa Ibu tidak mau? Kan gratis.
5: Nak Henry, bukan masalah gratisnya Nak Henry.
2: Jadi kenapa Bu Siti?
5: Saya kan ada sakit diabetes. Kan anak Henry sendiri tahu.
2: Jadi begitu.
5: Iya kan Nak Henry? Jadi kan saya nggak jadi masalah kalau tidak divaksin kan?
2: Sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengatakan boleh atau tidak divaksin Bu Siti.
5: Kenapa begitu Nak Henry?
2: Ya kalau Ibu ada penyakit, maka pihak puskesmas atau rumah sakit akan melakukan cek dulu terhadap kesehatan Ibu. Kalau bisa nanti, ya tentu bisa divaksin. Jadi sebaiknya Ibu dicek dulu ya. Gimana Bu?
5: Iyalah kalau begitu saya pikir dulu lah ya Nak Henry ya. Saya tidak mau terburu-buru nih.
2: Ya terserah Ibu.
4: Iya Pak Henry, biarkan saja dulu. Pelan-pelan saja. Nanti Bu Siti mau divaksin.
2: Iya Bu Dila, yang penting saya sudah menyampaikan.
6: Pak Henry?
2: Iya.
6: Kenapa Pak Henry mau kerja seperti ini? Harus dicimooh, ditolak setiap kali sosialisasi. Dulu saja saya tolak dan cemooh Bapak dengan keras dan jutek.
4: Iya, saya juga.
2: Ya, gimana Bu? Saya susah menjelaskannya. Tanggung jawab saya berbeda Bu. Tapi entah kenapa ketika apa yang saya sampaikan kepada masyarakat, setelah itu masyarakat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada rasa bahagia, Bu.
7: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Bahagia Yang Sederhana. Penulis naskah Darwita Roza. Penyelia musik Sri Widya Stuti. Teknik rekaman Umul Khair. Sutradara Armayati. Produser Koordinator Seksi Siaran Rismaniar. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kabar Anda sehat dan bahagia. Bahagia rasanya saya Fia kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, memperingati Hari Anak Nasional 2026, tepatnya di tanggal 23 Juli mendatang. Saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda bincang siang dengan tema Suara Anak Masa Depan Bangsa. Seberapa besar suara anak didengar? Apa harapan dan tantangan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Bone siang hari ini? Kami siang ini telah bersama dengan narasumber Anissa Nurfadila Mamang selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Bone. Assalamualaikum Anissa.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir ya bersama RRI Bone. Siang ini kita akan berbincang seputar suara anak masa depan bangsa. Nah, dalam rangka jelang peringatan Hari Anak 2026 yang akan diperingati 23 Juli mendatang. Anissa, dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini, bagaimana Anissa melihat kondisi pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bone?
1: Alhamdulillah saya melihat sekarang baiknya pemenuhan hak anak di Kabupaten Bone, seperti sekarang telah adanya sekolah rakyat di Kabupaten Bone sendiri yang membantu anak-anak untuk bersekolah. Adanya juga program makan bergizi gratis atau MBG yang membuat siswa itu lebih mudah untuk mendapatkan gizinya, terutama di bidang pendidikan. Jadi walaupun sekarang telah banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah, tapi masih perlu ditingkatkan seperti layanan pendidikan, seperti sekolah rakyat. Masih perlu diratakan aksesnya bagi seluruh anak di Kabupaten sendiri.
0: Jadi menurut Anissa untuk pemenuhan hak-hak anak saat ini sudah semakin dipenuhi oleh pemerintah ya?
1: Iya Kak.
0: Nah, sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Bone, isu apa yang paling banyak disampaikan oleh anak anak kepada forum anak, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka saat ini?
1: Jadi saya melihat ada dua isu. Seperti yang pertama, ada segala bentuk kekerasan seperti perundungan atau kekerasan seksual pada anak. Nah, tentunya isu ini sangat marak. Adapun beberapa yang terjadi beberapa hari lalu, bahkan berbulan-bulan yang lalu, yang masih sering disuarakan oleh anak-anak karena mereka biasanya mendapatkan kekerasan di sekolah atau bahkan di rumah yang dilakukan oleh teman sekitarnya. Yang kedua, ada perkawinan usia anak atau PUA. Tentunya di Kabupaten Bone sendiri masih tinggi karena banyaknya orang yang menggunakan kata perkawinan usia anak itu sebagai warisan. Banyak yang melanjutkan perkawinan usia anak karena katanya ini adalah warisan budaya yang harus dilanjutkan secara turun-temurun. Tentunya itu tidak, karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ada anak yang akan hamil di usia muda atau bahkan ada anak putus sekolah.
0: Jadi bagaimana peran Forum Anak Kabupaten Bone untuk mengajak anak-anak di Kabupaten Bone agar mereka tidak menjadi pelaku, tidak menjadi korban dari kekerasan yang terjadi pada anak-anak sendiri?
1: Baik, ada beberapa yang telah kami lakukan di kepengurusan tahun lalu, seperti kami menggunakan edukasi di berbagai wilayah. Contohnya kemarin kami melakukan edukasi di Desa Malari.
0: Desa Malari.
1: Jadi kami di situ membahas tentang OXEA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Jadi kami menjelaskan tentang bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di media online atau media digital. Karena banyak sekali orang yang mengetahui tentang banyaknya kekerasan yang terjadi bukan hanya di media offline saja, tapi media online juga. Jadi kita melakukan sosialisasi beberapa tempat, bukan hanya di Desa Malir saja, ada beberapa sekolah, dan kami juga melakukan di rumah yatim untuk membahas tentang isu ini, karena isu ini masih sering marak terjadi di Kabupaten Bone sendiri.
0: Terkadang permasalahan yang timbul Anissa ketika ada kekerasan yang terjadi, baik itu pembulian ataupun kekerasan seksual, anak-anak atau temannya itu yang melihat itu takut untuk melaporkan. Nah, untuk memotivasi teman-teman Anissa di luar sana sana yang mungkin dengarkan siaran kita siang hari ini, apa yang ingin disampaikan agar mereka tidak takut untuk melapor gitu?
1: Baik teman-teman semua, jadi kami Forum Anak hadir menjadi jembatan kalian untuk nanti suara-suara kalian akan kita bawa ke pihak yang berwajib. Jadi kami Forum Anak telah menyediakan layanan untuk kalian menjadi curhat, untuk menjadikan tempat curhat bagi kalian. Kami Forum Anak sangat ramah, sangat menerima apapun dari kalian. Jadi kalian jangan untuk takut untuk berbicara apapun itu, karena kalian memiliki hak untuk bersuara. Jadi kami Forum Anak tetap berusaha untuk menerima, dan jika ada laporan seperti kemarin ada laporan, kami akan meneruskannya ke orang dewasa. Okay. Karena Forum Anak sendiri bukanlah tempat untuk menyelesaikan masalah, tapi kita menjabatani untuk anak-anak dengan orang dewasa.
0: Oke, okay. Jadi semua anak di Kabupaten Bone bisa sharing ke Forum Anak gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, Kabupaten Bone kan memiliki wilayah yang cukup luas ya, Anissa ya. Ada 27 kecamatan dan ratusan desa gitu. Bagaimana Forum Anak memastikan suara-suara anak di desa ini juga didengar dan diperjuangkan?
1: Tentunya kami membentuk Forum Anak Kecamatan atau Kelurahan Desa untuk membantu kami sebagai Forum Anak Kabupaten. Jadi ada beberapa yang terbentuk seperti di Desa Malari, Kajuara, Kecamatan Tanjiretang Barat, Kecamatan Tanjiretang tentunya itulah yang membantu kami untuk mengumpulkan suara-suara anak. Jadi di Forum Anak Kabupaten atau ke Forum Anak Kelurahan Desa sendiri, itulah yang membantu kami untuk menampung suara-suara anak seperti kemarin di Musrembang. Okay. Jadi diundang beberapa perwakilan dari Forum Anak Desa Kelurahan dan Forum Anak Kecamatan untuk memberikan bagaimana suara-suara yang ada di wilayah mereka. Karena tentunya jika kita Forum Anak Kabupaten yang harus terjun ke lapangan, itu pun akan sulit. Makanya dengan adanya Forum Anak Kecamatan, Kelurahan dan Desa itu sangat membantu kami dalam mengumpulkan aspirasi anak-anak.
0: Oke, jadi sudah ada Forum Anak Kecamatan di 27 kecamatan itu sendiri?
1: Sekarang sudah ada 20
0: yang terbentuk. 20 kecamatan, oke, baik. Dan sekarang anggota Forum Anak Kabupaten Bone berapa orang?
1: Kalau kepengurusan tahun 2026-2027 ada sekitaran 50 orang.
0: Yang ada di pusat? Kota, Kabupaten Bone. Oke, baik. Dan itu yang membawahi Forum Anak Kecamatan ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pemerintah Kabupaten Bone juga saat ini mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, Anissa. Dari sudut pandang anak-anak, apa yang masih perlu dibenahi agar Bone benar-benar menjadi daerah yang ramah anak, bukan hanya sebagai slogan ramah anak itu sendiri?
1: Jadi kami dari Forum Anak sendiri melihat telah diadakannya fasilitas ruang ramah anak, tetapi belum diaktifkan sepenuhnya. Jadi kami merasa bahwa fasilitas ruang ramah anak ini perlu ditingkatkan, karena fasilitas ruang ramah ini anak inilah yang akan membantu anak-anak seperti berkegiatan, seperti ada taman ramah anak, ataupun ketika anak-anak akan berkunjung ke sebuah tempat tapi mereka tidak akan masuk, mereka akan tinggal ke ruang ramah anak ini. Jadi menurut saya fasilitas ruang ramah anak inilah yang perlu ditingkatkan selanjutnya, agar anak-anak mendapatkan ruang nyaman bagi mereka, bagi mereka ingin bermain, karena itu kan salah satu hak mereka.
0: Jadi sekarang bagaimana Anissa melihat kondisi ruang ramah anak di Kabupaten Bone? Apakah sudah ada tapi tidak aktif, atau ada hanya untuk sebagai pemanis sebuah kantor misalkan, atau mungkin sebuah tempat? Gimana Anissa melihat itu?
1: Kalau saya melihat ada beberapa tempat yang sudah aktif ruang ramah anaknya, tetapi ada juga yang dulunya aktif tapi sekarang tidak aktif lagi. Jadi saya berharap kepada tempat-tempat ruang ramah anak mulai diaktifkan lagi, agar anak-anak dapat merasa lebih nyaman lagi berada di Kabupaten Bone.
0: Oke, baik. Jadi sudah ada tapi ada yang tidak aktif begitu ya. Oke. Nah, tantangan terbesar apa yang dihadapi anak-anak Bone saat ini, Anissa, dari laporan-laporan yang diterima Forum Anak sendiri, selain dari kasus pembulian, kekerasan, dan perkawinan anak itu?
1: Jadi kami juga pernah melakukan kegiatan yaitu curhat tanpa takut. Mereka membahas tentang adanya kayak aturan-aturan sekolah, apakah rambut yang harus pendek bagi laki-laki, dan bagaimana cara belajar yang diterapkan sebagian anak. Nah, kami melihat ternyata banyak sekali anak-anak yang membutuhkan teman curhat tentang sekolahnya atau ruang atau rumahnya. Jadi kami sebagai forum anak tetap membantu mereka. Contohnya kemarin saya memberikan saran tentang bagaimanakah saya akan mendidikan atau belajar di sekolah walaupun saya sibuk juga di forum anak kabupaten dan forum anak Sulawesi Selatan.
0: Okay.
1: Jadi saya membantu anak-anak untuk bagaimana mereka dapat merasa nyaman dan bagaimana saya berperan sebagai ketua forum anak untuk membantu mereka.
0: Oke, jadi mereka kalau mau curhat kemana? Harus menghubungi siapa?
1: Jadi seperti kalau mereka ingin curhat kepada kami forum anak, kami bisa buka IG forum anak, bisa juga langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jika merasa curhatannya itu berat dan perlu ditangani oleh orang dewasa.
0: Oke, tapi ada layanan interaktif yang mungkin bisa mereka hubungi atau seperti apa?
1: Kalau layanan interaktif itu ada beberapa, seperti ada khusus untuk Oksea, ada juga khusus kayak untuk mereka berbincang-bincang saja. Jadi kalau ingin berbincang silahkan hubungi kami di Instagram Forum Anak Kabupaten Bone.
0: Oke, baik-baik. Jadi mereka tidak perlu datang ke Forum Anak ya, bisa melalui WhatsApp mungkin atau di chat di Instagram ya, DM.
1: Iya Kak, sangat bisa, karena banyak sekali anak-anak yang takut menyuarakan ketika datang. Jadi kita ke kami mau kemarin membuka kegiatan curhat tanpa takut, ternyata banyak anak-anak yang ingin bercerita tapi mereka tidak ingin bertemu langsung dengan kita
0: ataupun terekspos.
1: Iya,
0: gitu
1: seperti
0: ya.
1: Itu Kak.
0: Oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar ya yang mendengarkan siaran kami siang hari ini, baik melalui frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id atau bahkan menyaksikan live kami di YouTube RRI Bone, mungkin ada yang ingin di-share bersama Anissa selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Bone. Topik kami siang hari ini adalah suara anak masa depan bangsa. Kami buka layanan interaktif di nomor telepon 0851 9151 8901. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 91 FM RRI Bone, pendengar, kita masih bersama di siang hari ini, masih dalam program Bincang Siang. Bersama narasumber kami ada Ketua Forum Anak Kabupaten Bone, Anissa Nurfadila Mamang. Dan tadi Anissa sudah menjelaskan seputar kondisi pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bone yang menurut Anissa pemerintah saat ini sudah banyak memberikan hak-hak anak dengan program-program yang dijalankan seperti MBG dan program sekolah rakyat. Tadi juga Anissa sudah menceritakan seperti apa peran forum anak Kabupaten Bone yang ternyata bisa dijadikan sebagai tempat curhat anak-anak. Jadi untuk adik-adik yang saat ini mendengarkan siaran kami yang mungkin punya permasalahan dan butuh teman cerita, forum anak tentunya membuka ruang ya untuk bercerita. Nah, kami terima telepon di 0851-9151-8901. Topik perbincangan kami adalah suara anak masa depan bangsa. Kita ke telepon berikut. Selamat siang, Bincang Siang RRI Bone.
1: Selamat siang, Bincang Siang RRI Bone.
0: Baik, dengan Pak Upi Dilapri ya.
1: Iya.
0: Pak Upi Dilapri, topik siang hari ini adalah suara anak masa depan bangsa bersama Ketua Forum Anak Bone. Apa yang ingin di-share siang hari ini, Pak Upi?
1: Ya, selamat siang, Adik Anissa.
2: Siang, Bapak.
1: Ya, enggak usah panggil Bapak, Dek, karena saya juga masih bujang ini, Dek, artinya ya belum pantas dipanggil Bapak, Dek, ya.
0: Oke, baik.
1: Masih bersifat karena masih kekenakan-kenakan ya. Begini dek, artinya saya punya lebih anu ya, mungkin saya mau sedikit konsultasi dengan adik. Perjalanan dia sampai ke tadi bahwa pemerintah sekarang telah melakukan program untuk ya memenuhi kebutuhan anak, baik itu pendidikannya, baik itu bangunan gizinya ya, itu seperti sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk bukan yang tuh adik-adik kita yang atau anak-anak kita yang artinya berada di keterbatasan ekonomi ya, ya biar mereka memperoleh pendidikan. Ini bagus sekali dek, bagi pertumbuhan artinya apa, pemerintah saat ini telah melaksanakan program MBG, walaupun artinya pelaksanaan MBG belum merata di seluruh provinsi Indonesia, teman di Bone juga. Artinya bagus sekali progres kedepannya dek, tapi jangan kita lupa dek, artinya masih banyaknya segelumat persoalan yang selama ini luput dari pengetahuan kita dek. Okay. Utamanya yang saya mau bahas di sini tentang anu dek, tentang artinya bagaimana pemerintah memberikan hak-hak yang layak kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus.
0: Okay.
1: Atau bisa disebut disabilitas. Artinya kalau kita artinya lihat dari angka kasus kriminal yang terjadi dek, banyak sekali artinya kasus kriminal yang dialami adik-adik kita yang anu ya, yang menyentuh yang berkebutuhan khusus, baik itu kekerasan seksual, kekerasan seksual, verbal, kekerasan psikis dan lain sebagainya dek. Bagaimana dek melihat dari kacamata perspektif adik tentang masalah ini?
0: Okay.
1: Karena ini tidak boleh kita artinya biarkan dek, karena ini kan istilahnya bagaimana anak-anak kita yang punya kebutuhan susu ini
0: juga diperhatikan ya.
1: Merasakan keamanan, kemerdekaan. Percuma negara kita merdeka, tapi kalau artinya masih ada punya warga bangsa yang merasa tertekan oleh lingkungan sekeliling dan orang-orang sekitarnya.
0: Okay, baik.
1: Karena banyak pelakunya, jadi artinya bukan cuma orang lain ya, banyak yang pelakunya, malah yang paling miris itu banyak pelakunya dari keluarga sendiri deh. Begitupun artinya yang kedua tentang pemenuhan pendidikan kepada adik-adik kita yang di disabilitas ini. Masih banyak yang saya dapat data bahwa sudah masuk juga sesuai sekolah anaknya, tapi anaknya berkebutuhan khusus, dia bilang percuma nih sih masuk sekolah karena sekolah jangan sampai nanti bikin saja anu, bikin kasih repot saja gurunya, kasih repot saja orang-orang sekitarnya.
0: Okay.
1: Apalagi punya, apalagi kalau misalnya yang sebelumnya banyak yang punya adik yang punya sindrom aja, punya penyakit yang punya autis, macam autis itu mungkin pikirannya orang percuma sekolah ini kena. Agatani spes apa-apanya bisa juga masuk itu pelajaran dia nih, pelajaran ilmu dia nih enggak diletaknya. Jadi semacam itu
0: ya.
1: Iya, mudah-mudahan adik bisa memahaminya sesuatu kan.
0: Oke, baik. Ya,
1: saya ucapkan selamat Anya menyambut hari anak nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia dan sebagai kota Bone. Mudah-mudahan anak Indonesia, anak di Kabupaten Bone tumbuh berkembang, tumbuh dengan layak dan bisa menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Upi. Pak Upi yang ada di LAPRI sudah bergabung. Anissa, ada dua poin pertanyaan dari Pak Upi di LAPRI. Yang pertama, bagaimana pemerintah memberikan hak-hak anak bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas? Karena banyak juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, Anissa, mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, fisik dan verbal. Dan ya, kenyataannya memang seperti itu, dan banyak kasus yang kita jumpai baik itu di Kabupaten Bone maupun di luar Kabupaten Bone. Jadi kalau menurut Anissa, seperti apa pemerintah saat ini menangani hal-hal ini?
3: Jadi baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Upi dari LAPRI. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu penyandang disabilitas, sekarang telah ada sekolah untuk mereka, yaitu sekolah luar biasa. Ada beberapa sekolah seperti sekolah luar biasa negeri 1 dan sekolah luar biasa ada SLB Amanah. Nah tentunya dengan melihat ternyata sekarang telah ada wadah pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, jadi bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tentunya wajib untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Jadi bagi orang tua, mulai masukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah, karena telah ada sekolah yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, karena hak mereka juga adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi bagi anak berkebutuhan khusus memang tidak luput dari mendapatkan segala bentuk kekerasan seperti verbal. Nah tentunya program pemerintah dapat membantu bagi pelaku dan korban untuk menyediakan ruang rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Mengapa bagi pelaku dan korban? Karena kita melihat banyak korban yang ketakutan, dan bahkan mereka merasa bahwa takut untuk melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya. Jadi bagi pemerintah sebaiknya untuk menyediakan ruang rehabilitasi bagi korban agar mereka mendapatkan ruang nyaman, agar mereka mendapatkan semangat lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Bagi pelaku juga mungkin dapat diberikan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada lagi hal-hal seperti ini yang akan terjadi selanjutnya. Jadi bagi pemerintah, kami mohon kepada pemerintah untuk terus menegaskan tentang segala bentuk kekerasan terhadap anak seperti yang telah kami bahas tadi, bahwa banyaknya anak-anak yang membahas tentang mereka sering merasakan adanya kekerasan. Nah, jadi seluruh anak dapat mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti.
0: Jadi intinya tidak ada perbedaan ya antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya gitu ya, Anissa ya. Dan terkadang juga malahan anak-anak sendiri yang saling mengejek untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Anissa, sejauh ini melihat bagaimana sih ketika ada anak-anak disabilitas bersekolah di sekolah umum?
3: Baik, kalau menurut saya bagaimana ketika ada anak disabilitas yang bersekolah di sekolah umum, menurut saya sebaiknya mereka tetap bersekolah di sekolah luar biasa agar mereka mendapatkan pendampingan yang lebih cocok kepada mereka. Karena saya melihat ada salah satu sekolah di sekolah luar biasa, mereka betul-betul memberikan yang sesuai dengan siswanya memerlukan. Seperti ada siswa yang buta, mereka memfasilitasi kayak buku bagi mereka yang buta khusus untuk mereka bagaimana caranya mereka untuk belajar. Karena jika anak berkebutuhan khusus digabung dengan anak-anak yang seperti biasanya, pastinya mereka akan susah untuk menerima pelajaran secara baik. Karena beda beda metode pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang biasanya. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk menerima pelajaran.
0: Tapi kalau di Forum Anak Bone sendiri, apakah ada program atau ada kegiatan yang melibatkan teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus?
3: Baik, seperti peringatan Hari Anak Nasional tahun lalu, kami juga mengundang teman-teman dari sekolah luar biasa untuk mengikuti kegiatan agar mereka tidak merasa bahwa mereka dibedakan.
0: Okay.
3: Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan April, kami juga berkunjung kepada salah satu sekolah luar biasa, melakukan program kerja seperti kreasi sensorik anak. Jadi pada saat kegiatan itu kami mengajarkan atau kami melatihkan mereka apa-apa sih perbedaan tekstur. Tekstur seperti kemarin kita melakukan tekstur halus dan kasar.
0: Okay.
3: Kami juga telah bekerja sama dengan UNICEF. Kemarin kita juga telah melakukan peduli lingkungan. Tetapi kami juga mengajak sekolah luar biasa untuk membuat kreasi atau membuat karya dari bahan sampah. Jadi kemarin kita menggunakan bahan dari daun untuk nantinya diubah atau diolah untuk menjadi barang yang mereka dapat lihat atau menjadi karya.
0: Tapi saat ini ada anggota dari Forum Anak Kabupaten Bone yang berkebutuhan khusus atau tidak?
3: Oh, kalau saat ini belum ada, tapi kalau untuk Forum Anak Sulawesi Selatan di klaster 5 sendiri ada forum, ada anak berkebutuhan khusus yang join di Forum Anak Sulawesi Selatan.
0: Tapi kalau di Kabupaten Bone terbuka juga untuk mereka yang berkebutuhan khusus?
3: Terbuka, tapi sampai sekarang belum ada pendaftarnya.
0: Okay.
3: Tapi jika ada pendaftar, kami juga akan menerima mereka dengan sangat baik.
0: Okay, baik-baik. Jadi tidak ada perbedaan ya, lagi-lagi tidak ada perbedaan antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya. Tadi ada juga pertanyaan dari Pak UPI, pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tadi juga sudah dijawab sama Anissa sekaligus pertanyaan pertama tadi, karena di Kabupaten Bone juga sudah ada sekolah luar biasa yang memang pada khususnya menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak ada batasan dalam mengakses pendidikan, begitu Anissa ya, meskipun kita berada di lingkup kabupaten.
2: Betul.
0: Nah, kita terima lagi telepon satu ini. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Upi, kembali di RT-nya.
0: Okay.
1: Saya masih bertanya ini, Pak, ya, tentang lihat sampai cuma hari ini. Ada juga yang artinya yang luput dari dari penglihatan kita, atau artinya luput dari artinya dari gitu yang begini, Mbak Pia. Biasa kan di lingkungan masyarakat itu banyaknya anak-anak yang anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus susah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, karena dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang artinya yang kayaknya untuk
0: menolak gitu ya.
1: Iya, menolak artinya semacam itu. Banyak juga artinya dari faktor memang dari orang tuanya yang
0: memisahkan
1: diri, melarang mengungkung anaknya untuk bersosialisasi. Walaupun anaknya berkebutuhan khusus, artinya mereka kayaknya tidak terlalu takut keluar, jangan sampai anaknya dia jangan sampai katanya menjadi aib, jadi seperti macam ini kan perlu diputus sayangnya rantai istilahnya mitosnya ya, atau anunya ya, artinya pandangan masyarakat. Dan berikutnya yang saya mau pertanyaan, adek, artinya persoalan yang penting ini, bagaimana adek melihat ruang apa, bagaimana adek melihat pemerintah memberikan ruang kepada anak-anak kita yang misalnya di fasilitas umum. Apakah misalnya ada memang anak-anak, apakah selama ini ruang apa segala petugas umum ini ada yang sudah remanak atau masih kurang deh?
0: Seperti okay. Macam-macam. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan tambahan nih Anissa dari Pak Upi. Yang pertama, terkadang yang menolak adalah lingkungan untuk mereka yang berkebutuhan khusus, dan orang tua juga membatasi akses sosialisasi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ternyata menurut Pak Upi, banyak orang tua yang malah melarang anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus itu bergabung dengan lingkungan masyarakat pada umumnya. Seperti apa Anissa melihat ini?
3: Jadi memang tidak dapat dipungkiri, ada beberapa orang tua yang merasa bahwa anak berpulang ini adalah sebuah aib. Jadi bagi orang tua di luar sana, bukan hanya di Kabupaten Medan sendiri, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dititipkan kepada kami, kepada kita, yaitu anak berkebutuhan khusus adalah tiket surga untuk nantinya yang akan membawa kita ke surga. Jadi bagi orang tua, janganlah menganggap anak berkebutuhan khusus ini adalah aib. Jadi tetaplah menyamaratakan yang mana anak berkebutuhan khusus dan anak yang seperti biasanya. Memang kita dapat yang dapat kita pungkiri adanya orang tua yang berpikir seperti ini. Nah, tentunya kami membutuhkan

0: dititipkan kita oleh Tuhan.
1: Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah terjawab ya. Katanya juga bagaimana Nisa melihat fasilitas umum, apakah sudah ramah anak atau seperti apa? Kalau tadi dari jawaban Anissa sudah dijawab ya di awal-awal perbincangan kita bahwa ada beberapa tempat yang memang ruang ramah anaknya itu sudah berfungsi dengan baik, tapi ada juga yang saat ini tidak aktif. Jadi Anissa tadi sempat memohon bantuan agar semua ruang ramah anak itu bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai masyarakat tentunya ini juga bisa menjadi perhatian kita bersama ya, Pak Upi dan saya serta masyarakat yang mendengarkan RRI Bones yang hari ini. Karena ruang ramah anak itu bukan hanya berada di suatu tempat saja ya Anissa ya, tapi di lingkungan masyarakat. Kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada kepada anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh dan tentunya bisa menjadi generasi emas. Anissa, kita jeda dulu sesaat lagi, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Masih di 91 FM RRI Bone Pendengar. Terima kasih tadi Pak Upi sudah bergabung ya bersama kami di Bincang Siang. Ada beberapa pertanyaan yang konsennya ke anak-anak berkebutuhan khusus dan

0: Itu memang menjadi salah satu perhatian juga dari Forum Anak Kabupaten Bone dan seluruh instansi yang membawahi seputar anak-anak. Dan Anissa salah satu yang bisa memberikan ruang nyaman bagi anak, ruang nyaman dan aman itu adalah lingkungan keluarga, orang tua. Nah, Anissa kan diantar sama bapak ya ke kantor RRI Bone. Nah, seperti apa Anissa melihat peran orang tua agar anak-anak bisa tumbuh percaya diri, terlindungi dan mampu mengembangkan potensi mereka?
1: Jadi untuk peran orang tua itu sangat luar biasa, karena orang tualah yang menemani kita di rumah, dan tentunya waktu kita terbagi antara rumah dan sekolah. Untuk orang tua sendiri, peran orang tua itu sangat luar biasa karena memberikan kita dukungan ketika kita akan melakukan sebuah langkah, memberikan kita doa, dan orang tualah yang akan memberikan kita ruang bagi kita untuk bagaimana untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri. Dan hari ini memang saya ditemani oleh ayah saya untuk datang ke sini. Ia meluangkan waktunya untuk menemani saya. Walaupun di ketengah kesibukan, orang tua lah yang akan menjadi penyemangat utama bagi anak-anak, karena orang tua lah yang orang terdekat atau orang yang tersering bersama dengan anak tersebut. Orang tua lah yang menjadi pendukung utama yang akan memberikan semangat pertama terlebih dahulu ketika kita akan contoh melakukan sebuah ulangan, kita akan memulai sebuah lomba, atau kita akan melakukan sebuah hobi kita. Orang tua lah yang akan menjadi pendukung utama.
0: Oke. Nah, banyak orang tua yang tidak mendukung hal tersebut. Anissa, seperti apa di Forum Anak agar menyemangati anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya?
1: Jadi ada salah satu kasus, yaitu Forum Anak sendiri ada orang yang ingin gabung ke Forum Anak tapi dilarang oleh orang tuanya karena katanya buang-buang waktu saja buat apa itu Forum Anak. Nah, jadi pada saat itu kami mengundang orang tuanya untuk berbicara, kami bersama juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bagaimana memujuk orang tuanya untuk dapat melihat bagaimana manakah tugas-tugas dari Forum Anak ini, bagaimana sisi positif dari Forum Anak yang dapat mengembangkan anaknya di kemudian hari. Jadi pada saat itu dan sekarang anaknya telah menjadi demisioner Forum Anak, dan tentunya ia sangat bangga telah menjadi bagian dari Forum Anak karena dapat menyuarakan suara-suara anak di Kabupaten Bone sendiri.
0: Jadi dukungan orang tua itu sangat berarti bagi anak, karena izin-izin untuk berorganisasi juga dari mereka. Nah, Anissa kan diantar sama bapak ya. Seperti apa bapak mendukung Anissa dengan segala banyak aktivitas Anissa sebagai ketua Forum Anak Bone, kemudian sebagai siswi kelas 2 SMA N1 Negeri Bone, itu seperti apa?
1: Jadi peran ayah saya sendiri, walaupun di tengah kesibukan, ia tetap membantu saya. Bahkan sebenarnya saya mau diantar juga oleh ibu saya, tapi karena ibu saya adalah seorang dosen dan dia memiliki tugas hari ini, jadi tidak dapat mempersamai saya hari ini. Jadi dukungan orang tua sangatlah luar biasa, karena mereka lah saya dapat berada atau saya dapat menjadi ketua Forum Anak Kabupaten Bone. Karena awalnya saya ketika ingin meminta restu untuk mencalonkan sebagai ketua Forum Anak Kabupaten Bone, awalnya ibu saya shock karena katanya terlalu sibuk. Bagaimana Anissa akan membagi waktu, apalagi di kelas 2 inilah inti dari masa SMA, di mana saya akan mengejar karena saya rencana memasuki SNBP kuliah. Tapi sekolah SMA Negeri 1 Bone telah memberikan saya dukungan karena saya sendiri adalah orang yang aktif organisasi juga di SMA Negeri 1 Bone. Sekolah dan rumah saya memberikan saya dukungan yang dapat membawakan saya berdiri di titik ini. Jadi peran orang tua, sekolah, guru dan teman sangat berarti bagi kami para anak-anak untuk memberikan dukungan, semangat, dan terima kasih juga kepada teman-teman, teman-teman saya, teman kelas saya pas kelas 10 telah memberikan saya semangat untuk hadir atau duduk di sini untuk berbincang-bincang dengan TVRRI Kabupaten Bone.
0: Oke, dengan RRI Bone ya Anissa ya. Nah, Anissa kan tadi sudah dijelaskan peran orang tua sangat mendukung Anissa. Kemudian sekolah juga sangat mendukung. Ini tentunya hal-hal yang memang diperlukan anak-anak Bone gitu ya, agar mereka bisa tumbuh dengan berani, berani menyuarakan apa isi hati mereka, isi pikiran mereka. Dan bagaimana Anissa memotivasi anak-anak yang ada di sekolah sendiri, sekolah Anissa sendiri, ataukah yang ada di forum yang menjadi anggota, ketika mereka punya suara yang ingin disuarakan, itu mereka apa ya, berani untuk menyuarakan? Karena kita lihat sekarang banyak juga anak-anak yang mungkin aktif bersuara di media sosial, tapi ketika berbicara langsung itu agak-agak takut. Gimana Anissa?
1: Baik, bagi para anak-anak, kalian harus ingat suara kalian adalah suara yang berhak untuk dipertimbangkan dan didengar untuk masa depan yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi bagi para anak-anak di Kabupaten Bone sendiri, jangan takut untuk berbicara. Kami anak, kami punya suara yang berhak untuk didengarkan. Jadi bagi para anak-anak, jika kalian masih merasa malu, maka kami siap untuk membantu untuk kalian untuk menyuarakan suara-suara kalian. Karena suara kalian sangat berharga bagi kehidupan kehidupan kita sekarang dan kehidupan yang akan mendatang. Jadi bagi anak-anak, janganlah kalian malu untuk menyuarakan suara kalian, karena suara kalian sangat penting seperti dalam pembangunan. Jadi bagi kalian, stop untuk malu. Mari berbicara demi masa depan anak yang lebih baik ke depannya.
0: Mari berbicara untuk masa depan
1: anak yang lebih baik.
0: Oke, tapi terkadang suara anak itu tidak didengar, Anissa. Jadi bagaimana Anissa menyuarakan agar suara-suara mereka bisa terdengar, terkhusus untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan yang memang kebijakan itu untuk anak-anak tapi tidak melibatkan anak-anak, bagaimana?
1: Tentunya ketika ada kegiatan Musrembang, kami telah menyuarakan suara-suara kami. Kami telah berusaha untuk menyuarakan apa-apa saja yang kami butuhkan untuk rencana pembangunan yang berkaitan dengan anak. Jadi tentunya bagi pemerintah, kami memohon untuk betul-betul melakukan atau betul-betul merealisasikan apa-apa saja yang telah kami suarakan di Musrembang, karena itulah pertimbangan yang berkaitan dengan anak yang mereka akan dapatkan selanjutnya. Jadi ketika kami telah menyuarakan suara-suara kami, kami juga memohon kepada pemerintah agar dapat betul-betul melakukan atau melaksanakan apa-apa yang telah kami suarakan, karena itulah yang kamilah anak dan kami adalah masa depan bangsa.
0: Oke, kemarin di Musrembang apa-apa saja yang jadi titik fokus dari forum anak disuarakan?
1: Jadi ada beberapa suara anak. Jadi yang pertama, kami memohon kepada pemerintah untuk mencegah atau terus meningkatkan pencegahan bagi perkawinan usia anak di Kabupaten Bone sendiri. Yang kedua, kami memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan ruang ramah anak atau ruang layak anak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Bone. Yang ketiga, kami memohon kepada pemerintah untuk tetap menyediakan identitas agar seluruh anak dapat mendapatkan kartu identitas anaknya dengan layanan yang lebih mudah ke depannya.
0: Oke, itu yang menjadi fokus dari forum anak saat ini ya. Nah, Anissa, kan sekarang pengaruh media sosial ini sangat banyak dampaknya, baik itu positif maupun negatif untuk anak-anak. Nah, seperti apa Anissa melihat teman-teman saat ini dalam penggunaan media sosial agar mereka bisa bijak menggunakan media sosial mereka?
1: Baik, untuk media sosial, kita tidak dapat pungkiri bahwa anak-anak muda sekarang atau Gen Z tidak luput dari media sosial. Jadi bagi kita para anak-anak, gunakanlah media sosial dengan sangat baik, karena di media sosial inilah kita dapat bertemu dengan teman-teman yang berbeda kota, bahkan berbeda negara. Disitulah kita dapat menjalin relasi agar kita dapat mendapatkan teman-teman yang lebih luas lagi, mendapatkan pengalaman dari mereka. Kita dapat berbagi cerita dari berbagai wilayah di Indonesia sendiri yang sangat luas. Jadi bagi anak-anak, bijaklah, karena memang kita dapat terpungkiri dari aplikasi seperti TikTok, Instagram, tapi gunakanlah aplikasi tersebut dengan bijak. Instagram kita dapat membangun relasi, di TikTok juga kita dapat mendapatkan hiburan. Tapi kalian lihat juga, atau kalian harus sharing berbagai isi-isi dari platform media sosial, karena ada yang perlu kita terima dan perlu kita tolak juga demi bagaimana kita akan mendapatkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya.
0: Oke, baik. Jadi menurut Anissa, media sosial juga sangat penting ya untuk kita pelajari ya, dan hal-hal positif bisa kita bagikan di media sosial kita kan ya. Jadi anak-anak yang ada di Kabupaten Bone, terkhusus ya di Kabupaten Bone, ketika menggunakan media sosial maka bijaklah gitu. Ambil hal positif, jangan ikuti yang negatif. Nah, terakhir Nisa, jelang Hari Anak Nasional 2026, apa pesan Anissa kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Bone agar mereka berani bermimpi, berprestasi, dan menjadi generasi yang membanggakan daerahnya sendiri.
1: Baik, seperti tema Hari Anak Nasional tahun ini yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, kalian adalah anak dan suara kalian perlu berhak untuk dipertimbangkan. Jadi beranilah bersuara demi kebaikan kita semua. Bagi anak-anak, beranilah terus bermimpi karena ada banyak sekali wadah yang telah diberikan oleh pemerintah yang kita akan kita gunakan dengan bijak, seperti ya, banyak sekali lomba-lomba atau pengembangan prestasi yang telah diadakan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai anak, kitalah yang mengejar sebuah mimpi kita, sebuah mimpi besar yang tentunya akan berdampak besar bagi bagaimana kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Kami sebagai anak, kalian jangan putus asa ketika jatuh, kalian harus bangkit lagi karena usaha yang kita lakukan hari ini pasti akan berdampak kemudian.
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau boleh sharing Nisa, cita-citanya jadi apa?
1: Jadi saya sendiri bercita-cita sebagai dokter.
0: Oke, baik. Semoga cita-citanya terwujud nih saya, tetap Amin. Semangat belajarnya. Ini kelas 2 SMP, tentunya banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa digali, dan tentunya jangan lupakan kodrat Anissa, anak-anak waktunya bermain gitu. Jadi di tengah kesibukan tetap bermain Anissa. Nah, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami siang hari ini dengan topik Suara Anak Masa Depan Bangsa. Semoga kita menjadi telinga-telinga yang mendengarkan suara anak-anak kita. Kalau tidak bisa anak-anak pada umumnya secara luas gitu ya, tolong dengarkan suara dari anak Anda sendiri. Saya Fia yang bertugas undur diri dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

91 FM RRI Bone. Dan setelah bincang siang, selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan siaran dinamika olahraga siang. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: 1 Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Internasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey.

0: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2020.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA, menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Kita juara, target juara. Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya. Kalau Presiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Walsh, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIF Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

yang disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti. Ya. Siva, silakan.
1: Iya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026.

kuatkan rantai pasok nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz, Dewan Energi

dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatory B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan cadangan energi untuk menghadapi gejolak pasokan energi global bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga

0: atau S. Program makan bergizi gratis kembali diberikan kepada para siswa setelah berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membantu mereka lebih fokus untuk mengikuti proses belajar sejak awal tahun ajaran baru. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti closing ceremony Pesta Bola RRI 2026. Nanti akan kami hadirkan closing ceremony di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kita hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Kita awali video potensi daerah dari wilayah Bangka Belitung. Usaha roti kucing di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menawarkan rasa lezat yang premium, namun juga tampilan yang estetik. Nah, seperti apa usaha ini akan disampaikan oleh Irwan Aulia.

0: bagaimana proses produksinya? Yuk kita lihat.
1: Suasana yang asri di kawasan hutan lindung Sungai Liat, hadir sebuah usaha roti lokal bernama Roti Kucing. Tempat ini tidak hanya menawarkan roti artisan soft dough, tetapi juga menghadirkan pengalaman bersantai dengan suasana yang nyaman di tengah kota. Usaha yang sudah berjalan satu tahun ini dimiliki oleh Yesi Indriani Gustira. Setiap harinya, roti dibuat langsung agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Salah satu keunikan roti kucing, tak pada penggunaan ragi alami atau sourdough starter yang dibuat atau dirawat sendiri. Proses fermentasi alami inilah yang membantu menghasilkan tekstur roti yang lembut, aroma yang khas, dan cita rasa yang berbeda dari roti pada umumnya. Nama roti kucing juga memiliki cerita yang unik. Nama tersebut terinspirasi dari proses scoring, yaitu sayatan pada permukaan adonan sebelum dipanggang. Bentuk sayatan itu menyerupai cakaran kucing, sehingga lahirlah nama.

0: penjualan di sini untuk perhatian tuh cukup lumayan ya, karena orang-orang Bangka sini pun ke produk roti ini cukup lumayan daya belinya kuat gitu. Jadi disitulah saya mulai coba berbisnis roti.
1: Pada proses pembuatannya, setiap roti melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dari penimbangan bahan atau stain, kemudian pencampuran adonan atau mixing. Setelah itu, adonan diistirahatkan selama sekitar 20 menit. Selanjutnya, adonan dibagi dan ditimbang sekitar 80 gram untuk setiap dough. Setelah melalui proses rounding atau pembulatan, adonan kembali diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit pada tahap intermediate roughing. Tahap berikutnya adalah shaping atau pembentukan adonan, sekaligus pemberian isian atau filling sesuai varian rasa. Setelah dibentuk, adonan menjalani final roughing selama sekitar 1 hingga 1 jam lebih sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Proses terakhir adalah baking atau pemanggangan yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit hingga roti matang dengan tekstur yang lembut di bagian dalam dan tampilan yang khas di bagian luar.

0: harian gitu kan. Jadi lebih aman lah untuk dicerna lambung karena laginya beda.
1: Roti kucing menghadirkan beberapa pilihan varian dengan harga yang sama, yaitu Rp18.000 per roti. Di antaranya, cranberry cream cheese yang memadukan rasa cranberry dengan isian cream cheese. Bagi pecinta coklat, tersedia chocolate cheese dan double choco. Selain itu, tersedia pula varian gurih smoked beef parmesan dengan cita rasa yang khas. Selain dapat dibeli langsung di outlet Maca Forest Sumeria, roti kucing juga dipasarkan melalui beberapa mitra coffee shop di Bangka. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati roti artisan lokal ini di berbagai tempat. Lokasinya yang berada di kawasan hutan lindung Sungai Liat menjadi nilai tambah tinggi. Karena yang rindang, adem, dan tenang membuat tempat ini cocok untuk duduk santai maupun berkumpul bersama teman dan keluarga.
0: Rasa rotinya itu crunchy, terus dalamnya itu lembut, terus harganya juga terjangkau. Dan suasananya makan di sini sejuk, adem, bikin tenang. Terus di sini saya memilih rasa coklat dan itu kesukaan saya. Rasa coklatnya itu premium dan enak-enak gitu.
1: Melalui inovasi produk, proses pembuatan yang teliti, serta lokasi yang nyaman, Roti Kucing menjadi salah satu contoh UMKM lokal yang terus berkembang dan menghadirkan pilihan kuliner khas bagi masyarakat Bangka.

0: Masih kuliner di Kabupaten Bangka, kini kita beralih ke sektor peternakan di Ranai. Selain memenuhi kebutuhan sapi dan juga kambing kurban, peternakan Rido Ibu Padung Kurak juga menyediakan pasokan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ranai. Lalu seperti apa peran peternakan ini dalam menjaga ketersediaan daging? Kita akan simak laporannya bersama dengan Afrizal.
1: Pemirsa dan pendengar RRINET, saat ini saya berada di lokasi peternakan sapi dan kambing Rido Ibu yang terletak di Padang Kura, Lurahan Mendarsa, Kecamatan Munguran Timur, Kabupaten Natuna. Ini merupakan salah satu lokasi peternakan milik Bapak Rico Ricardo. Terkait dengan pengelolaan dan usaha yang digeluti Bapak Ricardo, selengkapnya kita ikuti wawancara berikut ini.
2: Iya, mungkin bisa disampaikan untuk peternakan sapi dan kambing ini sejak kapan nih Bang?
3: Sudah mulai tahun 2000-an Bang, kita beroperasi sampai sekarang alhamdulillah.
2: Ini untuk saat ini ada berapa jumlah sapi ataupun kambing yang ada di peternakan ini sendiri Bang?
3: Kalau jumlahnya sapi itu sekitar 30-an, 28-30 lah ya. Kalau kambing di angka 20-an.
2: Kalau untuk sistem peternakan ini sendiri seperti apa nih pengelolaannya nih Bang? Dari pihak pengelolaan sistem peternakannya Bang?
3: Kalau kita pakai metode pengemukan Bang, jadi dalam satu tahun itu ada 3 kali musim panen Bang. Artinya di pengemukan sapi itu di maksimal 4 bulan. Itu udah gemuk kita keluarin. Jadi kalau untuk menjelang lebaran haji ini memang kita pulkan kandang sekitar 60 ekor itu alhamdulillah udah terjual juga kan, tersisalah 28 lah yang lagi ready.
2: Ini rata-rata kalau untuk sapi ini jenis apa nih?
3: Jenis Bali, Limousin, Brahman, itu aja Bang.
2: Bang, mungkin bisa ditambahkan Bang terkait untuk pakan ataupun untuk kesehatan sapi sendiri ini seperti apa nih?
3: Kalau untuk peternak ini kita rutinitas itu per 2 bulan itu ada cek di dinas terkait ya, seperti dokter hewan Pak. Dengan makanan ya, seperti pagi dicombor, siangnya nanti dijawan, sorenya dicombor lagi gitu.
2: Ya, sejauh ini untuk pakan sendiri apakah ada kendala nih Pak dalam pemenuhan pakan bagi sapi dan maupun kambing ada di peternakan itu Pak?
3: Kalau sampai sejauh ini memang tidak ada belum.
2: Selain untuk pemenuhan sapi kurban ataupun kambing kurban ini, apakah juga untuk pemenuhan pasokan daging di Natuna khususnya di wilayah Ranai sendiri Pak?
3: Iya, begitu. Memang kita ada lokasi pemotongan juga untuk masyarakat Ranai.

0: ya daging segar. Itu kita jalani juga usaha itu.
1: Biasanya untuk harga sapi yang dilepas atau dijual itu dengan bobot berapa dan dilepas berapa itu Pak? Sapi ataupun kambingnya Pak?
0: Fokusnya kita di kurban itu di angka 14 up Pak. 14 up artinya 14 sampai ke 25. Kalau untuk harga ekonomis ya artinya kan. Yang umum.
1: Kalau untuk kambingnya sendiri, Pak?
0: Kambingnya dari patokan 1 juta ke 4 juta.
1: Terima kasih nih Pak Riko atas keterangan dan waktunya Pak Riko.
2: Dari Kabupaten Natuna, RRI Net, Afrizal melaporkan.
3: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Video potensi daerah lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
4: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyaksikan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi di Batam pada Senin 20 Juli 2026. Kabel yang menghubungkan Batam dan Singapura ini menjadi infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia. Sistem yang dikembangkan Telin dan BW Digital ini memiliki kapasitas lebih dari 1,6 petabit per detik dengan latensi di bawah 2 milidetik sehingga mendukung pengembangan kecerdasan buatan, pusat data, komputasi awan, hingga layanan digital masa depan. Menurut Erlangga, proyek ini juga memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital kedua Indonesia setelah Jakarta. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dengar, kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Atraksi lompat batu masih menjadi daya tarik utama yang selalu dinanti-nantikan para wisatawan yang berkunjung ke Nias Selatan. Atraksi ini masih tetap dilestarikan oleh generasi muda setempat dan selalu ditampilkan saat tamu penting atau pejabat negara menyambangi daerah yang terkenal dengan warisan budaya megalitik tersebut. Informasi selengkapnya bersama dengan Ano Verlis Hulu.
2: Ya, pendengar, salah satu desa di Nias Selatan yang masih mempertahankan tradisi lompat batu adalah desa Bamataluo yang ada di Kecamatan Panayama. Nah, atraksi yang dulunya dilakukan untuk menguji ketangkasan para pemuda untuk siap berperang, ini merupakan daya tarik wisatawan. Nah, atraksi lompat batu atau dalam bahasa Nias disebut sebagai hombo batu juga sudah ditampilkan pada saat kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, yakni Fabian Penon, didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Kepala Daerah Sekepulauan Nias di Desa Bamataluo beberapa waktu yang lalu. Aksi lompat batu di Desa Bamataluo hingga kini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang membanggakan. Tradisi ini terus menarik perhatian wisatawan sekaligus menjadi simbol semangat dan keberanian masyarakat setempat. Dua orang pelompat batu muda dari Desa Bamataluo, Rahmat Bali dan Roy Jones Hondre, mengaku senang dapat menekuni tradisi tersebut, apalagi bisa tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara.
3: Nama saya Rahmat Bali.
4: Nama saya Rujun Sondra.
3: Kalau aku sih baru bulan 2 kemarin.
4: Tahun ini ya?
3: Iya, tahun ini.
4: Kalau aku udah tinggal sedang kecil.
5: Nah, ini kan mau tampil di depan gubernur sama Dubes, gimana rasanya?
4: Oke, senang lah.
3: Iya.
5: Ini pertama kali tampil untuk orang
4: tua? Kalau aku udah sering.
3: Kalau aku baru pertama kali.
5: Sekolah?
3: Kalau aku masih sekolah.
4: Kalau aku tahun ini udah tahu.
2: Baik Rahmat Bali maupun Roy mempelajari lompat batu secara otodidak dengan berlatih secara bertahap hingga menguasai tekniknya. Hasilnya Rahmat bisa mencapai lompatan di atas rata-rata yakni setinggi 225 cm, sedangkan Roy bisa mencapai 235 cm. Sebelum menekuni tradisi lompat batu, para pemuda harus menjalani ritual pemotongan ayam kampung. Tetapi tidak hanya sekedar menjalani ritual, seorang pelompat batu harus benar-benar memiliki fisik dan mental yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan atraksi lompat batu. Ya pendengar, sebuah tugu lompat batu itu rata-rata memiliki tinggi sekitar 2 meter. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kesiapan mental seorang pelompat batu untuk bisa menyelesaikan tugasnya pada pertunjukan yang menguji adrenalin ini. Nah, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Ano Verlis Hulu, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat kekayaan budaya di Nias Selatan, kini kita beralih ke kreativitas masyarakat di Kecamatan Pegasing ya. Ada ibu-ibu setempat yang mengolah limbah nanas menjadi peluang ekonomi yang bernilai rupiah sebagai bentuk inovasi dan juga memanfaatkan potensi lokal. Lalu seperti apa proses pengolahan limbah nanas ini sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat? Kita simak laporannya bersama dengan Muhammad Sanusi.

0: wabarakatuh. Berkat energi dan juga saya Ryan. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sanusi. Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bisa dan berkat energi saya sudah pegang bentuk apa ini? Pot bunga, kap bunga kecil, terlihat sederhana. Saya udah pakai dua cincin, juga terlihat sederhana. Tapi nanti kami akan menjelaskan secara rinci bahan bakunya ini terbuat dari apa. Pemirsa, ini sebenarnya limbah, limbah yang udah nggak dipakai, tapi belakangan muncul kelompok perempuan di Gayu, Aceh Tengah, Takingon ini, khususnya di Kecamatan Tugasin. Limbah yang mau dibuang ini dipakai, diproduksi, diolah, sehingga jadilah barang-barang ini, pohon bunga, ini menarik, dan cincin. Cincin, mungil, memang masih dalam tahap penyempurnaan, tapi nanti percayalah, ini akan menuju titik kesempurnaan. Dan, menurut saya Rinet, saya saat ini sudah bersama dengan kelompok ini. Perempuan Gayu,
2: perempuan Gayu Sejahtera.
0: Perempuan Gayu Sejahtera, insya Allah akan menuju ke tingkat sejahtera. Ibu Inayati, Inayati Rahmatila, Bu, kami minta waktu sedikit. Izin maaf kami di atas layar. Jadi Bu Ina, perempuan Gayu Sejahtera ini sebenarnya kami penasaran nih, terbentuknya sejak apa?
3: Gini, awal mulanya ini kan kita ada pelatihan yang dibimbing oleh Kata Hati Institute. Itu terkumpul dari beberapa KWT yang ada di Pegasing. Kemudian setelah dilakukan pelatihan bahwa tentang untuk menghasilkan serat nenas, selama ini kan pelepah dibuang. Kemudian barulah kita tahu bahwa di pelepah itu bisa kita jadikan serat nenas. Seiring waktu berjalan, kemudian barulah kita Kata Hati menindaklanjuti tentang kegiatan penghasil serat nenas ini. Karena terbentuknya dari beberapa KWT, maka dibentuklah sebuah perkumpulan yang dinamakan Gayu Sejahtera, Perempuan Gayu Sejahtera.
0: KWT, kelompok wanita tani.
3: Awalnya dari itu. Itu baru tahun 2023.
0: Oh, progresnya cepat.
3: Cepat.
0: Jadi langsung muncul ide untuk mengolah limbah nanas ini dari mana?
3: Idenya itu kan memang dari Kata Hati Institute ini, dari lembaga ini. Mereka yang membina kami bahwa selama ini memang kan pelepahnya itu terbuang, dicincang atau digunakan sebagai pupuk. Ternyata di dalam pelepah itu ada serat yang bisa kita hasilkan atau kita buat padat karya yang lain, bisa jadi tenunan kain, untuk kemudian bisa jadi bahan baku kerawang ternyata.
0: Demikian pemirsa, mudah-mudahan terus kita dukung UMKM, hasil-hasil karya negeri supaya tetap terus jaya di dunia internasional. Demikian kami Muhammad Sanusi mewakili Kerabat Kerja Bertugas, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, itu tadi pendengar sejumlah video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro3RRI ataupun RRI Net. Silakan bisa saksikan melalui audio visual di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menilai industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan, memacu inovasi, serta memberdayakan masyarakat secara inklusif. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengembangan industri halal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga telah menjadi standar kualitas yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa bagi masyarakat secara luas. Menurutnya, penguatan ekosistem halal perlu dilakukan melalui kerjasama antar negara kawasan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Salah satunya melalui Forum Regional Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle yang diadakan beberapa waktu lalu. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang berkurang setelah gerakan pilah sampah semakin masif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta akan terus melakukan gerakan pilah sampah dan akan memasifkan kembali tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle. Ia berharap program ini dapat mengurangi residu yang dikirim ke TPST Bantar Gebang serta mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Beralih ke berita mancanegara. Qatar, Mesir, Pakistan, dan sejumlah mediator regional lainnya mengajukan proposal gencatan senjata selama 10 hari kepada Amerika Serikat dan juga Iran. Proposal itu mencakup penghentian sementara permusuhan, pembukaan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, serta memberikan kesempatan bagi Washington dan Tehran untuk menyelamatkan nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang mengkaji proposal tersebut. Washington juga telah meminta Israel untuk menghindari langkah-langkah yang dapat menutup peluang bagi penyelesaian melalui jalur diplomasi. Berita olahraga, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengungkapkan kekecewaan melalui unggahan di media sosialnya karena gagal mempertahankan gelar Piala Dunia setelah kalah dari Spanyol. Messi menyatakan perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 akan selalu ia ingat sebab ada banyak momen yang bisa dibanggakan. Menurutnya, kerja keras tim dan dukungan dari berbagai penjuru Argentina berhasil membantu La Albiceleste mencapai final Piala Dunia selama dua edisi beruntun. Selain itu, Messi juga turut mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia ternyata lebih besar dari perkiraan pemerintah. Presiden menegaskan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Temuan itu merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Harga emas batangan di pegadaian tercatat menguat pada perdagangan hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kenaikan terjadi pada harga dua pokok, dua produk yakni Galeri 24 dan UBS dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita akan kembali hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
5: Sebanyak 5 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Tarakan saat ini ditangguhkan sementara oleh Badan Gizi Nasional. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
6: Baik pendengar, sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara kembali ditangguhkan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator wilayah SPPG Tarakan Dewi menyebut kali ini ada 5 dapur SPPG di Tarakan yang ditangguhkan sementara operasionalnya. Kelima dapur tersebut berada di Kelurahan Cuata Kerikil, Karang Harapan, dan Pamusian. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi 2 DPRD Tarakan.
7: Kalau yang 2, Karang Harapan, Pamusian 1, Pamusian 4, sama Pamusian 5.
6: Ya, dan lebih lanjut dijelaskan Dewi bahwa dari hasil pengawasan pihaknya, hal yang paling disorot adalah kelengkapan dapur, termasuk keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL yang belum memenuhi standar. Hasil pengawasan ini dilaporkan ke Badan Gizi Nasional. Namun keputusan menyetop sementara operasional SPPG sepenuhnya kewenangan BGN. Koordinator di daerah hanya melakukan pengawasan di lapangan. Adapun waktu penundaan sementara operasional ini di maksud kami adapun waktu penundaan sementara operasional kelima SPPG ini berbeda-beda tergantung keputusan Badan Gizi Nasional. Namun SPPG diharapkan dapat membenahi terhadap temuan yang harus dilengkapi. Sementara itu menindaklanjuti temuan 5 dapur SPPG yang ditangguhkan sementara ini, Komisi 2 DPRD Tarakan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan dari hasil rapat, pihaknya akan berupaya membantu membuka kembali SPPG yang ditangguhkan dengan bersurat atau berkunjung ke Badan Gizi Nasional di Jakarta.
8: Jadi pada kesimpulannya kita membagi dua permasalahan, penanganan masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemerintah campur dengan SPPG.
6: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya bersama dengan Tika Utami dari Singaraja. Tika.
9: Ya, baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Kusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan, kebersihan, serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat, serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
8: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakan tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga, sebelum dilakukan tersebut, kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, alat itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu direfresi kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi.
9: BGN masih menghadapi sejumlah masalah, maksud kami sejumlah tantangan, di antaranya variasi menu, distribusi ke daerah dengan medan yang cukup sulit, serta kenaikan harga buah dan sayur pada momen tertentu. Pengelolaan sampah di setiap SPPG juga terus menjadi perhatian.
8: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, kita masih terus akan mengupayakan misalnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPPG yang sudah beroperasinya ini kurang lebih 50% istilahnya meng-cover di Kabupaten Buleleng. Ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik-baik puskesmas ataupun pihak dari SPPG.
9: Hingga kini sebanyak 38 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dan melayani sekitar 50% dari target penerima manfaat. Selain meningkatnya gizi peserta didik, program MBG juga memberi manfaat bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan bahan pangan. BGN akan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan MBG semakin luas dan seluruh peserta didik di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Dari Singaraja, Bali, Tita Utami, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Para siswa di wilayah Makassar menyambut antusias program makan bergizi gratis atau MBG yang kembali didistribusikan pasca libur sekolah. Informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia dari Makassar. Kiswa?
2: Ya, baik. Benar dapat saya sampaikan bahwa memang untuk pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG setelah libur sekolah kemarin ini berlangsung lancar di SD Negeri Impres Kasih 1, Kecamatan Repocini, Kota Makassar, di mana ratusan siswa nampak antusias menyambut kembali program ini setelah memang sempat terhenti selama masa libur sekolah dan juga selama masa MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Kami sudah mewawancarai Kepala SD Negeri Impres Kasih 1 Makassar Basri Kamarudin yang mengatakan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah khususnya di SD Impres Kasih 1 ini untuk hari pertama setelah libur sekolah ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang dihadapi termasuk dari segi pengantaran, jadwal pengantaran, kemudian juga pendistribusiannya semuanya berjalan dengan lancar. Dan data yang kami dapatkan bahwa banyak 280 siswa menerima manfaat program ini dan sekitar 20 guru, tenaga pendidik dan juga staf sekolah juga mendapatkan jatah makan bergizi gratis dengan menu yang sama seperti yang diterima oleh siswa. Berikut pernyataannya.
3: Untuk makanan bergizi gratis MBG hari pertama ini di SD Impres Kasih 1 Kecamatan Repocini itu alhamdulillah berlangsung dengan baik dan mobil dari SPPG juga tadi tiba di sekolah itu pada pukul 19.15.
2: Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa selain di SD Impres Kasih 1, distribusi program makan bergizi gratis juga sudah berlangsung di sekolah yang ada di kepulauan, khususnya di Pulau Barang Lompo, Kota Makassar. Di mana kami juga sudah mewawancarai guru di SMP Negeri 28 Makassar yang memiliki sekolah di pulau atau di Pulau Barang Lompo, mengatakan bahwa memang siswa sangat antusias untuk menyantap menu MBG dan untuk hari pertama atau setelah libur sekolah para siswa terus mempertanyakan untuk menu MBG ini kapan bisa didistribusikan dan berbagai masukan juga masih ada terkait dengan menu yang variatif dan juga porsi yang diharapkan bisa sedikit lebih banyak. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Rotendao meninjau stok beras Bulog untuk memastikan cadangan pangan tetap aman. Selengkapnya bersama dengan Raja Ewaldus dari RRI SP Rote. Raja.
4: Baik, untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendao, Palu Senuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Senuk menjelaskan, setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
5: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita terutama berkaitan dengan padi atau beras selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur puji Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo kita sudah swasembada beras.
4: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerapkan hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pengerukan endapan lumpur di sejumlah wilayah Jakarta Barat yang kerap terlanda banjir. Selengkapnya bersama dengan Alwan Sadam. Alwan.
6: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar grebek lumpur serentak di sejumlah wilayah sebagai upaya mengurangi risiko banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng dengan melibatkan personil dari Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perangkat daerah se-Jakarta Barat, unsur TNI, Polri, hingga masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan endapan lumpur di saluran drainase, gorong-gorong, hingga kali penghubung yang mengalami pendangkalan. Iin menjelaskan, program grebek lumpur ini akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan potensi banjir di kawasan permukiman. Menurut Iin, kegiatan ini difokuskan pada pembersihan saluran drainase dan pengangkatan endapan lumpur yang selama ini menghambat aliran air, terutama saat curah hujan tinggi.
7: Karena Kapuk adalah wilayah turan yang paling luas di Jakarta Barat dan memiliki titik potensi kemarin banjir dan genangan yang cukup banyak.
6: Dengan saluran yang kembali dibersihkan dan diharapkan saluran-saluran itu berfungsi secara optimal dan resiko genangan banjir dapat berkurang secara signifikan. Selain mendukung pengendalian banjir, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Barat juga turut mengajak seluruh warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, serta menghidupkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan masing-masing. Demikian dapat saya laporkan dari wilayah Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat temuan penyakit kusta di wilayahnya masih tergolong cukup tinggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Informasinya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
8: Ya, Sekira dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, penemuan penderita kasus kusta di Provinsi Gorontalo hingga kini masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2025 kemarin, pemerintah mencatat ada sebanyak 217 pasien baru yang ditangani, di mana dari jumlah tersebut sekitar 5,06% atau 11 pasien diantaranya ini merupakan anak-anak. Sementara hingga triwulan 2 tahun 2026 ini telah ditemukan 81 pasien baru dengan jumlah pasien anak sebanyak 3 orang. Penanggung jawab program kusta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Julkarnain Rauf hari ini mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah terutama karena masih ditemukannya kasus pada anak. Menurutnya kasus kusta pada anak menjadi indikator masih adanya transmisi atau penularan aktif di lingkungan masyarakat. Adapun dua daerah yang menjadi penyumbang tertinggi penyakit kusta di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Catatan-catatan tersebut mendorong pemerintah semakin memperkuat upaya penemuan kasus secara dini, pelacakan kontak erat, pemberian pengobatan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
9: Tahun 2025 pasien baru itu ada sekitar 217. pasien terdaftarnya itu ada 227. Pasien anak kita ada 11. Kemudian untuk pasien baru di 2026 sampai dengan triwulan 2 ada 81 pasien. Kasus puskesmas pada anak kita ada sekitar 3 pasien. Indikator mengapa kasus anak harus menjadi perhatian karena bukti transmisi aktif itu terjadi pada kasus anak dibanding pada kasus dewasa.
10: Masyarakat juga diimbau tidak mengucilkan para penderita kusta. Penyakit ini dapat disembuhkan apabila didiagnosis secara dini dan menjalani pengobatan secara tuntas sesuai standar medis. Pemerintah menegaskan deteksi dini dan kepatuhan berobat menjadi kunci untuk memutus rantai penularan sekaligus mencegah terjadinya kecacatan akibat kusta. Dari Gorontalo, Andi Sangga, Pro 3 RRI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar saat ini melakukan evaluasi dan monitoring secara mendalam terhadap 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Informasi selengkapnya bersama dengan Arga Diraksa dari Surakarta. Arga?
11: Ya, baik benar RRI, dapat kami laporkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara mendalam terhadap 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Keempat sekolah yang menjadi sasaran evaluasi tersebut meliputi SD Negeri Jatipuro 1, SD Negeri Tunggul Rejo 4, SD Negeri Blumbang, SD Negeri Seloromo 4, Kecamatan Jenawi. Kepala Disikbud Karanganyar Hendro Paino menjelaskan kajian lapangan ini dilakukan untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan ke depan. Pihak dinas tengah mempertimbangkan beberapa opsi strategis mulai dari penggabungan sekolah atau regrouping hingga skema evaluasi penataan lainnya. Hendra mengungkapkan dari hasil pemetaan di lapangan, faktor utama pemicu minimnya jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut dipengaruhi oleh kondisi demografi, yaitu rendahnya tingkat kelahiran masyarakat di sekitar lokasi sekolah serta jumlah pemukiman warga yang relatif sedikit. Kendati mengalami kelangkaan murid, Disdikbud memastikan kegiatan belajar mengajar dan ketersediaan tenaga pengajar dari kelas 1 hingga kelas 6 di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Hal tersebut terlihat juga saat peninjauan di SD Negeri Seloromo 4 Jenawi. Meski total peserta didik hanya tersisa 14 anak dan satu kelas hanya diisi satu siswa titipan masyarakat, seluruh guru tetap hadir memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Dan mengenai wacana penggabungan atau regrouping, itu menegaskan bahwa pihak dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Langkah koordinasi intensif bersama para tokoh masyarakat, kepala desa hingga pengurus RT setempat terus dilakukan agar opsi regrouping tidak memicu masalah baru atau menyulitkan akses jarak tempuh anak-anak ke sekolah.
12: Si tentunya aku tadi sudah ada di masjidnya Pak kepala sekolah, terus operasi pengawasan.
11: Selain melakukan pendekatan sosial, Disdikbud Karanganyar juga mendorong para kepala sekolah untuk membuat inovasi program seperti kegiatan ekstrakurikuler yang menarik guna menghidupkan kembali minat warga sekitar. Seluruh hasil evaluasi lapangan beserta usulan perbaikan sarana fisik bangunan sekolah selanjutnya akan dilakukan dan dilaporkan secara resmi kepada Bupati Karanganyar agar dapat masuk dalam alokasi anggaran perbaikan tahun depan. Demikian laporan dari Karanganyar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Pendengar, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mendorong daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui gerakan Indonesia Asri. Selengkapnya bersama dengan Sumarsono dari Jember. Sumarsono.
14: Ya, beringat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Safrizal, mendorong pemerintah daerah bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, bersih, dan indah. yang dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ataupun KNMP Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur mulai TNI Polri, Akademisi, Dunia Usaha, serta berbagai instansi tersebut menjadi bagian implementasi gerakan nasional untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sawrijan mengatakan gerakan Indonesia Asri merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai astacita. Menurutnya, keberhasilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga faktor penting untuk dalam meningkatkan daya saing daerah, kesehatan masyarakat, serta sektor pariwisata, salah satunya pengelolaan sampah.
15: Presiden kita sangat peduli tentang kebersihan dan kelestarian alam dan lingkungan. Oleh karenanya beliau memerintahkan untuk melakukan gerakan Indonesia Asri.
14: Rahrizal menambahkan berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional ataupun SPNPN, timbunan sampah di Indonesia mencapai puluhan juta ton setiap tahun. Sementara banyak tempat pengelolaan sampah akhir ataupun TPA telah mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi tersebut menjadi dasar diterbitkannya surat edaran Mendagri tentang pelaksanaan gerakan Indonesia Asri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Upaya tersebut meliputi pengurangan sampah dari berbagai sumber, peningkatan edukasi masyarakat hingga pengembangan ekonomi sirkular agar sampah memiliki nilai tambah dan tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan sampah akhir ataupun TPA. Dari Banyuwangi, Sumarsono, reporter RRI Jember melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Magelang menyebut penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran. Laporan selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
16: Ya, pendengar dimanapun berada, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus menumbuhkan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap. Demikian dikatakan pejabat Sekda Kota Magelang, Larsita, saat membuka MTQ tingkat Kota Magelang pagi tadi. Larsita mengatakan, Al-Quran mengajarkan kejujuran, amanah, dan kerja keras, serta kepedulian terhadap sesama. Selain itu, mengajarkan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Saya berharap kegiatan MPG tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun yang lebih penting yakni kedekatan manusia dengan Al-Quran semakin bertumbuh dari waktu ke waktu.
17: Jadi ini salah satu upaya kita bersama dalam rangka menghadirkan nilai Al-Quran di dalam kehidupan serta kita untuk memberikan diakasirisasi ya kita mengembangkan karakter yang Islami. Pada MTQ tingkat Kota Magelang tersebut diikuti 130 peserta dengan mempertandingkan 5 cabang yakni tilawah atau seni membaca Al-Quran baik putra dan putri, tilawah atau hafalan Al-Quran 1 juz, 5 juz, dan 10 juz putra putri serta kaligrafi. Selain mendapatkan uang pembinaan, para juara pertama di masing-masing cabang akan diikutkan dalam MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan Kota Medan masih melakukan proses pencarian korban akibat runtuhnya rumah yang disebabkan ledakan gas pipa tanah. Laporan disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
18: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada

0: Sampai pagi ini Selasa pagi, tepatnya pukul 12.30 proses pencarian tetap dilanjutkan. Ya, tim personil gabungan menurunkan alat berat untuk mengangkut material bangunan yang telah runtuh. Selain itu juga lokasi perumahan turut dilakukan oleh pihak pengamanan. Ya, proses pencarian korban masih terus berlanjut saat ini. Tim gabungan fokus menurunkan material bangunan yang runtuh di bagian lantai 2 yang roboh, condong ke depan dan sehingga menimpa rumah. Ya, sebelumnya sebuah bangunan rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan, runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026. Ya, pasca peristiwa ledakan dan runtuhnya sebuah rumah, tim SAR gabungan Kota Medan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Ya, hingga saat ini sedang berlangsung proses pencarian dan evakuasi juga dilakukan pasca ledakan dan runtuhnya sebuah rumah yang dimulai pada semalam sore hingga malam tadi, ya, dilakukan terus pencarian. Ya, berdasarkan data sementara, terdapat 7 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 4 orang berhasil diselamatkan, terdapat 1 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Ya, namun untuk korban lainnya masih saat ini proses pencarian yang dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dari lokasi dari Kota Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Pendengar, puluhan warga binaan Lapas Kelas 2A Cilegon mendapat pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari program pembinaan keterampilan sekaligus dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya bersama dengan Rohmanuddin. Rohmanuddin.
3: Halo Safira. Baik pendengar RRI, ada peradaan lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cilegon terus berupaya meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya melalui pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik yang diikuti puluhan warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis di bidang pertanian modern yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, kita mendapatkan materi mengenai pengenalan bahan-bahan organik, teknik peracikan pupuk, hingga cara mengaplikasikannya pada tanaman hidroponik agar menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas 2 Cilegon, Juan Ezron Pasaribu, mengatakan pembinaan keterampilan merupakan bagian dari program pembinaan yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan, pelatihan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan di bidang pertanian. Selama pelatihan, warga binaan tanpa antusias mengikuti setiap tahapan praktik, mulai dari mencampurkan bahan-bahan organik hingga menguji hasil racikan yang akan digunakan sebagai nutrisi tanaman hidroponik di lingkungan lapas. Berikut penjelasan Juan.
2: Rohmanuddin,
3: ya.
2: Silakan lanjutkan laporannya.
3: Ya, baik pendengar, di mana memang kegiatan perwa pembinaan ini seperti ini menjadi wujud komitmen lapas dalam menciptakan warga binaan yang mandiri, terampil, dan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian dari Cilegon, Banten, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca adanya OTT Bupati, pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Muhdar dari Mataram. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal pasca operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat. Aktivitas pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga disiplin aparatur sipil negara ASN dipastikan tidak mengalami gangguan. Menurut keterangan pejabat sekretaris daerah Sekda Lombok Barat, Ahmad Saiku, menegaskan secara administratif jalannya pemerintahan tetap berada dalam kendali pemerintah daerah karena kepemimpinan dijalankan oleh wakil bupati sesuai mekanisme yang

0: berlaku. Menurut Ahmad Saiku, seluruh organisasi perangkat daerah OPD tetap melaksanakan aktivitas pemerintahan seperti biasa. Seluruh agenda rutin tetap dijalankan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat meskipun situasi pemerintahan tengah menjadi perhatian publik. Ia menegaskan ASN memiliki tanggung jawab untuk tetap bekerja secara profesional. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah memiliki sistem pengawasan kehadiran berbasis aplikasi yang memastikan disiplin pegawai tetap berjalan. Terkait koordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah pusat, Ahmad Saiku menjelaskan hingga saat ini belum ada langkah khusus yang dilakukan. Hal itu karena pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum. Meski demikian, ia memastikan seluruh agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2026. Berikut penjelasan pejabat sekretaris daerah Sekda Lombok Barat Ahmad Saiku.
1: Rian, lanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar jelas.
0: Untuk tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas proses hukum yang sedang berlangsung. Di tengah proses hukum tersebut, Pemkab Lombok berkomitmen menjaga stabilitas birokrasi dengan tetap mengedepankan profesionalisme seluruh aparatur sipil negara. Dari Gerung, Lombok Barat, Rian Mudar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa SMP Negeri 1 Nunukan menerima seragam sekolah gratis dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Selengkapnya bersama dengan Delita. Delita.
2: Baik, Safira. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, Rusti Ningsi, mengatakan pemberian baju seragam sekolah merupakan program pemerintah Kabupaten Nunukan. Tahun lalu hanya diberikan kepada kelas 7 dengan dua seragam sekolah, yakni baju putih biru dan baju pramuka. Untuk tahun ini seluruh kelas mendapatkannya, yakni kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, berupa baju seragam putih biru dengan perlengkapan seperti topi, dasi, dan ikat pinggang. Adapun jumlah keseluruhan siswa-siswi sebanyak 858 orang.
3: Kelas 7 baru minggu lalu kami serahkan karena begitu selesai SPMB kami baru data. Jadi kalau untuk kelas 7 ada 288, kelas 8 ada 288, dan kelas 9 ada 281. Jadi kita totalnya, siswa kita itu totalnya 858 siswa, semuanya dapat. Jadi ini sedang distribusi, sebenarnya sudah minggu yang lalu, dua hari begitu datang didistribusikan ke sekolah dari Dinas Pendidikan, langsung dibagikan sebagian di minggu yang lalu, sekarang dilanjutkan untuk kelas 7. Karena kelas 7 kan baru terakhir datanya.
2: Ia menegaskan semua siswa-siswi mendapatkan baju seragam sekolah baik di tingkat SD maupun SMP, baik kurang mampu maupun mampu. Dengan adanya pemberian baju seragam sekolah sangat membantu orang tua karena berdasarkan Permen nomor 10, seragam putih biru minimal digunakan hari Senin dan hari Kamis. Ia menambahkan untuk baju batik Lulan Tatibu dan baju olahraga dikelola oleh koperasi. Begitu juga sebelumnya dasi siswa-siswi dengan memiliki ciri khas berdasarkan kelasnya. Adapun untuk pemakaian baju seragam sekolah, hari Senin dengan seragam putih biru, hari Selasa baju pramuka, kemudian hari Rabu baju batik, hari Kamis kembali mengenakan putih biru, dan hari Jumat mengenakan baju olahraga. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Selengkapnya dilaporkan oleh Nuriyah Novasari.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
4: Kita lihat makanan gratis di sini MBG, jadi luar dugaan. Ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI sudah, insya Allah, makanan sudah ada tidak lagi yang katanya tidak enak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan lebih baik. Lagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya, yang megang, insya Allah.
5: Oke, Bunda. Makasih, Bunda.
3: Eva Diana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program Makan Bergizi Gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
6: Ya, tadi kan dilihat ternyata konsumsi protein kita, konsumsi protein kita memang kuat di bawah SDM kita, sosial kebutuhan kita juga kita konsumsi pangan, betul, dan juga bisa menyerap
3: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palembang mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 serta menyiapkan regulasi daerah terkait kebijakan terhadap LGBTQ di Kota Palembang. Informasinya disampaikan Erlin Fartesa.
7: Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama para tokoh ulama menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang mana juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi daerah untuk menolak keberadaan LGBTQ di Kota Palembang. Ratu Dewa mengatakan akan menyosialisasikan peraturan presiden tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan bersinergi dengan para ulama, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menyusun regulasi yang jelas baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Sebagai langkah awal, pemerintah Kota Palembang juga akan segera menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipasi penyebaran LGBTQ.
8: Setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya, dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Padli mengatakan, pihaknya akan mengawal penyusunan rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur larangan LGBTQ sesuai tugas dan fungsi. Pembahasan rancangan perda akan mengikuti seluruh tahapan penyusunan peraturan daerah, mulai dari pembahasan di badan pembentukan peraturan daerah, kemudian dibawa ke rapat paripurna hingga pembentukan panitia khusus atau pansus untuk membahas rancangan perda tersebut.
9: Dan saya kira peranan kami dalam tupoksi sebagai pembuat peraturan daerah ini akan kami kawal ya, dengan baik sehingga ke depan akan ada payung hukumnya terkait dengan larangan LGBT ini, seperti itu.
7: Penyusunan regulasi akan dilakukan secara komprehensif dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah daerah melalui kajian dan analisis yang mendalam. Dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Kini kami ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah pada siang ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan dan berada di level 6.319,85. Informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
10: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,41% atau sekitar 88,07 poin ke level 6.319,85. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.321,51, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.247,35. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat pada perdagangan pagi tadi, di mana pada sesi pertama IHSG berada pada level 6.273,57. Meski dibuka menguat, tim analis memperkirakan IHSG masih akan berpeluang menguji level resistensi pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Namun demikian, investor diimbau untuk mewaspadai potensi aksi ambil untung atau profit taking yang dapat menekan pergerakan indeks sepanjang perdagangan hari ini. Menurut analis, pasar saham domestik juga masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan sentimen global. Sementara itu, keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil dinilai meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Meski demikian, investor juga masih tetap diminta untuk mewaspadai kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan juga kenaikan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali informasi seputar harga saham gabungan IHSG dan juga bursa serta rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita akan jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: ...91 FM RRI Bone, demikian siaran Pro 3 RRI pendengar. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Siang. Selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Satu upaya yang dilakukan, yakni memaksimalkan pendistribusian air bersih, khususnya bagi pelanggan PDAM, melalui 14 armada mobil tangki yang disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. Pelaksana tugas PLT Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrul, mengatakan pendistribusian air dengan mobil tangki menjadi langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan air pelanggan di tengah menurunnya debit air baku akibat musim kemarau. Selain mengerahkan armada tangki, PDAM juga terus memantau kondisi sumber air baku dan mengoptimalkan sistem distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
3: Untuk mengantisipasi jika kemarau ekstrim ini berlangsung, maka PDAM itu sudah menyiapkan mobil-mobil tangki untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggan. Jadi kita harus pisahkan yang mana kekeringan pelanggan atau di luar pelanggan. Ini harus dipisahkan, karena kami adalah, meskipun nanti kalau di luar pelanggan itu membutuhkan air bersih melalui RTRW, tentu kami akan membantu. Tetapi tentu diutamakan yang berlangganan PDAM. Dan seperti itu sebenarnya masalahnya. Ya. Nah, insya Allah kalau kesiapan PDAM itu mengantisipasi hal-hal yang sangat krusial, itu kami siap.
2: Andi Syahrul menambahkan, masyarakat yang mengalami gangguan pasokan air dapat menyampaikan laporan melalui saluran layanan pengaduan PDAM. Pihaknya memastikan seluruh armada akan dioptimalkan agar kebutuhan air bersih pelanggan tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dengan langkah tersebut, PDAM Makassar berharap dampak musim kemarau terhadap pelayanan air bersih dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap memperoleh akses air bersih secara berkelanjutan.
0: Hari ke-7, tim SAR temukan jenazah diduga korban KM Nurul Salsa. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
4: Operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar memasuki hari ke-7 Selasa 21 Juli 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan salah satu korban kapal naas tersebut. Jenazah ditemukan setelah nelayan di sekitar Pulau Pamulikang melaporkan adanya sosok tubuh yang mengapung di laut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti posko SAR gabungan dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya 104 dan RIB KN SAR Pacitan untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses identifikasi. Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan laporan masyarakat sangat membantu proses pencarian. Dikatakan pada hari ke-7 area pencarian diperluas menjadi 2.924 nautical mile persegi dan dibagi ke dalam 5 sektor pencarian. Sejumlah armada termasuk RB Mataram 220, KN SAR Punta Dewa, KN SAR Kamajaya 104, KN SAR Pacitan, serta unsur TNI, Polri, BPBD, dan potensi SAR lainnya yang terus menyisir wilayah pencarian. Hingga saat ini dari total 78 orang yang berada di atas KM Nurul Salsa, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat. Satu korban telah teridentifikasi meninggal dunia sebelumnya, sementara satu jenazah yang ditemukan hari ini masih menunggu hasil identifikasi.
5: Lewat 45 menit kita, nelayan setempat menemukan satu orang korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan atau dalam hal ini masih Mr. X yang diduga korban KN Nurul Salsa di sekitar Pulau Pamulikang, kemudian diserahkan ke KN SAR Kamajaya untuk selanjutnya dievakuasi menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan akan diserahkan ke tim DPAI Polda Sulawesi Selatan.
4: Tim SAR gabungan memastikan operasi pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Layanan mobil keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar hadir di CFD untuk mengurus rekam elektronik KTP dan kartu keluarga. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Makassar menghadirkan layanan administrasi kependudukan melalui mobil layanan keliling yang beroperasi di kawasan Car Free Day setiap Sabtu dan Minggu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Muhammad Hatim kemarin. Dikatakan kehadiran mobil layanan ini menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kependudukan di ruang-ruang publik yang ramai dikunjungi warga. Selain mobil keliling, inovasi lain yang dilakukan untuk memperluas akses layanan kepengurusan dokumen, yakni dengan jemput bola ke kantor kelurahan yang ada di Makassar dan wilayah kepulauan.
7: Nah, bagaimana dampaknya ke warga? Tentunya ini berdampak dengan kemudahan akses bagi warga bagaimana mengakses layanan dan juga layanan-layanan fisik seperti perekaman KTP ini dapat lebih mudah bagi warga. Tinggal dicek di Instagram kami jadwal baik itu layanan jemput bola di kelurahannya kapan ataupun mobil layanannya itu kapan dan di CFD dan tempat umum di mana beroperasi di hari berikutnya.
6: Ditambahkan untuk jadwal operasional mobil keliling di Car Free Day bisa dilihat di Instagram resmi Dukcapil Makassar.
0: DPP ICAT MUI FKUB Sulsel bersama 8 organisasi lintas agama kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Aan Ariska melaporkan.
8: Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP ICAT bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan dan 8 organisasi lintas agama di Kota Makassar menggelar kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRET. Mengusung tema merawat harmoni, memperkuat persatuan bersama menolak intoleransi, radikal, ekstremisme, dan terorisme, kegiatan ini menjadi simbol nyata bahwa kebersamaan merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Kolaborasi 11 organisasi lintas agama dan lembaga kerukunan ini mencerminkan kuatnya komitmen kebersamaan dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta mendukung ketahanan nasional melalui sinergi antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan Prof. Najah Mudi, Perdamaian dan Persaudaraan.
9: Saya kira kita seluruh agama semuanya menginginkan hidup bersama, hidup damai, hidup harmoni. Oleh sebabnya itu pada hari ini mari kita semuanya sepakat mengikat untuk hidup damai, hidup bersama, hidup harmoni, memperkuat persatuan.
8: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan Prof. Muammar Bakri mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh organisasi lintas agama. Menurutnya kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Ia menambahkan kolaborasi ini menunjukkan bahwa Makassar adalah rumah bagi perdamaian dan harmoni. Semoga semangat ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia bahkan bagi masyarakat dunia.
10: Karena itu saya kira seluruh dunia harus belajar di Makassar. Indonesia harus belajar di Makassar, karena dari Makassar perdamaian dan harmoni tercipta.
8: Sementara itu, Ketua DPP ICAT Malingkai Ilyas, kampanye publik tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan dan kolaborasi. Malingkai Caman bahannya hadir dalam bentuk aksi kekerasan, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, provokasi, hoax, serta narasi intoleransi di ruang digital.
0: Pelaku UMKM bidang jasa catering di Makassar mendorong pemerintah hadirkan pelatihan digital dan AI untuk meningkatkan daya saing. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Terusria.
6: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Makassar berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan permodalan, tetapi juga menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Owner catering Wangi Rempa, Wahyu, mengatakan selama ini berbagai pelatihan telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar dan sejumlah instansi. Namun, materi yang diberikan dinilai masih banyak berfokus pada UMKM kuliner yang bergerak di bidang produk kemasan. Menurutnya, kebutuhan pelaku usaha jasa catering berbeda karena lebih banyak berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga membutuhkan strategi pemasaran yang lebih spesifik.
11: Jadi yang dibutuhkan pertama tentang pelatihan bagaimana mempergunakan AI yang bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menjadi content creator. Karena kan dibutuhkan juga itu. Supaya namanya juga UMKM, dananya kodok kecil. Beda kalau pengusaha atau, jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana tentang akses permodalan untuk lebih memudahkan UMKM. Terus yang keempat, bagaimana tentang membuka jaringan UMKM ini kepada beberapa instansi, baik itu pemerintah maupun korporasi.
6: Ditambahkan kemampuan memanfaatkan platform digital menjadi salah satu faktor penting agar UMKM mampu bersaing di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak mencari produk dan jasa melalui media sosial.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: STIE AMKOP Makassar cetak 336 lulusan siap hadapi dunia kerja. Selengkapnya laporan Ahmad Aprisudin.
13: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE AMKOP Makassar mewisuda 336 lulusan pada wisuda ke-68 yang digelar di Hotel Claro Makassar pagi tadi. Para lulusan terdiri atas 274 lulusan program sarjana S1, 46 lulusan program magister S2, dan 16 lulusan program doktor S3. Mengusung tema mewujudkan generasi unggul yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan global, Ketua STIE AMKOP Makassar Dr. Gunawan Bata Ilyas mengatakan kampusnya terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan akreditasi dan kerjasama internasional. Ia mengungkapkan alumni STIE AMKOP telah berkiprah di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri. Karena itu pihaknya terus memperluas kemitraan internasional guna meningkatkan kualitas institusi dan seluruh program studi. Lebih lanjut Gunawan menyatakan, STIE AMKOP juga telah menerapkan kurikulum Outcome-Based Education OBE yang berorientasi pada kebutuhan dunia industri. Menurutnya, kurikulum tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan.
14: Dari kurikulum yang dicanangkan pemerintah dan yang kami laksanakan yang berbentuk OBE ini, kami harapkan implementasinya, kurikulum ini untuk bisa diimplementasikan oleh para calon sarjana kami di dunia kerja. Untuk itu kami memaksimalkan semua kurikulum ini untuk lebih mengarah kepada untuk memahami dunia industri. Maka dari itu kami akan melakukan lebih banyak kepada kemitraan kepada dunia industri, terutama kita membangun komunikasi jaring kepada dunia industri. Dan diharapkan kami juga akan mewajibkan calon mahasiswa kami, sarjana kami, alumni kami untuk bisa berkompetensi dan berkompetisi di dalam dunia kerja.
13: Dr. Gunawan Bata Ilyas menambahkan STIE AMKOP juga mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi dan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menghadapi persaingan global. Menurutnya, visi STIE AMKOP selaras dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui lahirnya lulusan yang unggul, berdaya saing, beretika, bermoral, dan bermartabat.
0: IKUI Sulsel akan membentuk koperasi guna mensejahterakan keluarga insan pers. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
15: HUT Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia ke-65 berlangsung hari ini di kantor PWI Sulawesi Selatan yang dihadiri seluruh pengurus IKUI Sulawesi Selatan dan PWI Sulawesi Selatan. Mengusung tema melestarikan adat dan budaya, kegiatan tersebut memberi kontribusi nyata keluarga IKUI dalam balutan budaya se-Indonesia. Kegiatan ini sebagai bentuk persatuan seluruh keluarga wartawan Indonesia dalam memperkenalkan baju adat daerah Sulawesi Selatan. Ketua IKUI Sulawesi Selatan, Haja Siti Farida Suwardi Tahir menyebutkan, tantangan saat ini masih banyak keluarga wartawan yang belum terdata dan masuk ke pengurusan. Selain itu, kedepannya juga diharapkan IKUI Sulawesi Selatan dapat mensejahterakan insan pers melalui koperasi.
16: Terus ada lomba ibu-ibu nyanyi Mas IKUI sama lagu-lagu daerah. Ini lomba untuk ibu-ibu, antar ibu-ibu ya, sementaran aja. Nah, program kita nanti ke depan. Nah, untuk memudahkan ibu-ibu mau beli apa, kita siapkan di sini keperluannya ibu-ibu.
15: Farida Suwardi menambahkan, kegiatan HUT IKUI Sulawesi Selatan juga dirangkaikan dengan berbagai lomba, yakni lomba nyanyi Mars IKUI, lomba fashion show baju adat. Ditambahkan, silaturahmi keluarga wartawan Indonesia Sulawesi Selatan akan menjadi pondasi kuat dalam melestarikan budaya Sulawesi Selatan serta memperkuat solidaritas antar keluarga insan pers. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Kendaraan dinas pejabat diduga ganti plat merah menjadi plat hitam. Pemkab Maros diminta tertibkan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
17: Penggunaan kendaraan dinas pemerintah yang diduga menggunakan plat nomor warna hitam atau plat gantung menjadi sorotan di Kabupaten Maros. Perubahan plat merah menjadi plat hitam dinilainya peluang penyalahgunaan untuk bisa monitoring kinerja aparatur negara. Lemkira Indonesia Ismail Tantu menyayangkan fenomena tersebut dan menilai pemerintah daerah perlu melakukan penertiban. Menurutnya kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang pengadaannya bersumber dari anggaran negara atau uang masyarakat. Karena itu identitas kendaraan dinas seharusnya tetap jelas dan digunakan sesuai peruntukannya. Ia menilai jika kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kedinasan, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun penggunaan plat hitam di luar kepentingan kedinasan dikhawatirkan menyulitkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan aset pemerintah.
18: Oh iya, kita sayangkan seharusnya pemerintah itu menertibkan biar masyarakat tahu ini mobil dinas yang dibayar dari pajak masyarakat, jangan seenaknya digunakan. Kalau kepentingan kerjaan sesuai dinas masing-masing, tidak jadi masalah.
17: Sorotan juga muncul terkait alasan keamanan saat terjadi aksi demonstrasi. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Maros AKP Andi M. Takbir Akbar Amnur, jika pejabat merasa khawatir menggunakan kendaraan berplat merah saat berdemonstrasi, kendaraan dinas sebaiknya tidak digunakan atau standby di kantor. Terkait hal tersebut, Kasat Lantas Polres Maros mengaku tengah menyiapkan surat yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maros.
19: Pasti memang dari terkait masalah TNKB, terkait masalah STNK 288 net 1. Kalau memang masalah ada demo ya jangan keluar dulu toh. Kalau memang dia takut karena plat merah, jangan keluar dulu. Standby saja di kantor. Saya mau buat surat ini. Lagi saya konsep ini, saya mau buat surat baru saya kirim ke Pemda. Ya, saya tinggal tunggu tindak lanjutnya diindahkan atau tidak. Masih kita sampaikan saya seperti itu masih dia pakai. Saya ada alasan kenapa Pak Bupati.
17: Pemkab harus diharapkan segera memberikan penjelasan dan melakukan penertiban terhadap penggunaan kendaraan dinas agar aset pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Pendengar dan pemirsa, Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
20: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang terduga pelaku berhasil diamankan. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di Dusun 1 Malari, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Korban yaitu Suwardi umur 48 tahun kehilangan satu unit mesin pompa air yang berada di samping saluran irigasi Dusun Nipa. Dikatakan dari hasil penyidikan, kedua terduga pelaku yakni DN 23 tahun dan AS 30 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 4.200.000 rupiah. Menurut Rayendra, dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui seluruh perbuatannya dan pihaknya berhasil mengamankan

0: 20 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya, kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp4.200.000.
1: Ditambahkan Rayendra mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang berharga yang berada di area persawahan maupun perkebunan. Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindak pidana atau gangguan Kamtibmas kepada pihak kepolisian atau menghubungi call center Polri 110 yang aktif melayani masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
3: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: 91 FM RRI Bone. Dan setelah persembahan lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, RRI Bone selanjutnya bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan 100% Indonesia.
1: Kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
2: Nyanyi,
1: ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung ya, biduan.
2: Panggung ke panggung, salah ya.
1: Okay. Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi, mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi gitu.
2: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
1: Iya,
2: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
3: Kalau cewek sensitif ya.
2: Aku juga gak berani nanya.
3: Baik.
2: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
4: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
2: Kelas berapa SD?
4: Kelas 4 SD.
2: Tahun 83? Oke.
4: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
3: Wow.
4: Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Shafiq tuh.
2: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes sedikit ya.
4: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98, dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
2: Aduh,
4: udah aktif di situ. Kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
3: Luar biasa.
4: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
2: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
4: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
3: keren banget.
4: Terima kasih.
2: Terus Om.
3: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini.
4: Akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent. Sama band ada 5 yang lagi digarap semua. Dan itu ada rilisan-rilisannya.
2: Oke. Okay.
4: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem, di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
2: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
4: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
3: Aduh,
4: ya.
3: Matiin mic ya.
2: Cana ya.
4: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
3: Ini CEO yang menyamar ya.
2: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
3: ya.
2: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
3: Keren banget, keren.
2: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
4: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan, tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
3: Sama-sama Uda ya.
4: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
3: Oke.
2: Gitu, jadi intinya pernah ya.
4: Pernah.
2: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja, beneran jadi Raja. Yang satu Akar, nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam darah. Ya, mungkin dia jadi tidak bertunas, akar saja.
3: Keren.
2: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
4: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
2: Iya kan, Bang?
3: Keren.
2: Kita bikin nanti ya.
4: Kita bikin.
2: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
4: Nasional.
3: tuntas secara nasional. Iya
2: lagi, bisa juga lagi. Kalau tadi mah pertanyaannya tadi juga sama.
3: Sama.
2: Pernah enggak?
1: Grup musik itu band,
2: maksudnya ya, band ataupun atau grup vokal.
1: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
4: Karena dia reguler juga
2: kan. Jadi sempat reguler
4: klub dan lain-lain tiap hari.
2: Jadi
4: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
1: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
2: Ganti-ganti band ya.
1: Iya,
2: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
1: banyak
2: ya semuanya.
1: Random banyak disebutin
3: banyak. Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
2: Ica di Sulawesi.
3: Oke, okay, kita sapa dulu. Halo Ica.
2: Halo.
5: Halo Mbak Shaili.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Udah lama enggak dengar suara Ica
5: nih. Indonesia.
3: Waduh. Mm-hmm.
5: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan, banyak
2: ininya. 6
5: bulan
2: dapat
5: telepon Mbak Shaili sama Bang Ihsan.
2: Berapa bulan?
5: 6 bulan.
2: Ya Allah, sakit apa Ica?
3: Sehat, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
2: Amin.
5: Ini masih dalam pemulihan.
3: Oke.
5: Bang Ihsan, tapi Ica sempetin.
2: Oh, luar biasa.
3: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
2: Makasih,
3: sehat
2: Ica.
3: Ya Ica ya.
2: Semoga dengerin ya. Kita nambah kamu sehat ya, ya. Naikin
3: amin.
2: Imun ya.
3: Amin.
5: Semoga Mbak Selingi sama Bang Ihsan jadi semangat lagi.
2: Iya, amin dong. Harus dong semangat
3: amin.
2: Dong.
3: Semangat Ica ya.
2: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
5: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
2: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
3: Sambil nonton.
1: Kuning cerah.
5: Mau nanya ingin... Kan Ica belum tahu.
3: Iya.
5: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
2: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
5: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
2: Yang terbaru.
3: Masih diperjuangkan.
2: Yang terbaru masih diperjuangkan.
5: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
3: Oh,
2: produsernya,
3: ada Bang Rio.
2: Bang Rio.
3: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
5: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
2: Oke.
5: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
2: Amin.
3: Amin.
5: Sama Mbak Seli juga, sama Bang Ihsan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya terusah di seluruh Indonesia. Cepatnya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Terima kasih Mbak Ica.
2: Terima kasih banyak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
2: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
1: Ini penyanyi baru stok lama.
3: Penyanyi baru stok lama.
2: Berarti
3: ya.
2: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
1: Gabung Nada Bumi
4: tahun kemarin.
2: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
1: Iya, iya.
2: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi.
1: Iya.
2: Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
4: Iya,
2: single.
4: Kontraknya sih 24 lagu dia.
2: Oh, banyak.
3: Wow.
2: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
4: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
2: Iya, nah,
4: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, music digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya
2: iya memang
4: itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? baru 1 bulan dia sudah mencapai 16.000 penonton pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau enggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya Om, tapi kontennya enggak tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel. Akhirnya enggak jalan juga. Pendengar bulanannya cuma 13, 15. Nah, itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
2: Betul. Lagu.
4: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misal gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
3: Asal nggak berlebihan ya. Berlebihan.
4: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi nih ya.
2: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
4: Ngerjain gua tuh gimana? Disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
2: Religi makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
4: Iya.
2: Aduh, gitu. Nice.
4: Jadi semua genre itu. Kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia. Dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
2: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak banget.
3: Wah, luar biasa.
4: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
3: Bisa aja Bang Rio ya.
4: Dolar lagi
1: tinggi-tingginya
4: Bang Iksan.
1: Kan CEO yang menyelamat tadi.
2: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
4: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
2: Iya, betul. Setuju aku. Setuju.
4: Caranya ada di Nada Bumi. Iya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
2: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, artis.
4: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
3: Oke.
4: Okay. Gitu ceritanya.
2: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
4: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
2: Oke, okay, nice.
3: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
2: Ibu Farida dulu ya. Boleh.
3: Bu Farida dari Palu. Halo,
2: Assalamualaikum.
6: Halo,
2: Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
6: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
2: Betul,
3: iya betul.
2: Ibu Farida.
3: Bu Farida.
6: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
2: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
6: sama
2: kita.
6: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
6: Selamat siang.
2: Siang. Yeah. Selamat siang. Selamat siang. Karena cuma Gema yang pakai.
3: Kak Gema sama Kak Rio. Iya.
2: Gemanya lagi agak bengong.
6: Kalem banget suaranya ya.
3: Kalem banget suaranya.
1: Iya. Iya dong, harus kalem.
6: Tidak jumpa ya. Ini Kak Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
3: Yeah.
6: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
2: Oke. Okay.
6: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
2: Oke.
6: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
2: Oke.
6: Okay. Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Bini di Tokyo ya. Ada Pak Bini Jo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isang sama Meli.
3: Amin.
2: Oke, amin.
3: Silakan.
2: Kakakku mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
4: Udah Rio,
3: udah Rio ya.
8: Juga sama-sama sama-sama Sumatera Barat juga nih.
2: Betul, makanya menyapanya Uda.
8: Iya.
1: Gak bisa tahu ya, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik kan.
2: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
2: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
3: Oke.
8: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
2: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak.
3: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mira, my sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosakter RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
2: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
3: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, masih diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget. Sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Kongres
0: ya?
1: Kak sekali lagi, Bang Rio juga sekali lagi kongres.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku. Ketawanya
0: ya. Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta. Betul. Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: ke oh, terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau nggak jadi gini oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Baru keluar yang rilisan itu.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang terekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini gak masuk kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau aku maksain ke dia gak jadi apa-apa.
1: Nanti dia Kica bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Hah? Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
1: Pejuang
0: penyanyi.
1: Pejuang. Oke. Okay.
2: Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, Romnas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara, Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, okay, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo, Lia.
0: Halo, Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Selamat kenal ya, Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Baru gabung.
0: Iya, silakan, apa-apa. Boleh,
1: gak apa-apa. Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ini ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya, Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa, Lia, sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya, itu apa ya? Produsernya kan ya.
0: Oke.
1: Di Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Heeh, kalau sekarang.
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu, Lia. Ada lagi yang mau ditanya,
0: Lia? Ada
1: lagi
0: yang mau ditanya, Lia?
4: Itu aja. Sebenarnya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan mungkin Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang para bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya di sini. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa mengubah situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi musuh aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli band, namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Pak Ahmad. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa?
2: Oh.
1: Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dibagi kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu nggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh, oh gini, gini, gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Jadi pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih Om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget Om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi kesering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget lagi. Bagus,
2: katanya intronya doang. Posnya belum. Bener kan?
1: Sering banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, mana sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
6: Ya. Gema Asmara sebenarnya nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi?
6: Oke. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang. Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa kelihatan Indonesia Maluku gitu.
1: Oke. Pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat
6: nih. Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo, dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya, antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya. Iya.
3: Panjangan kan? Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih. Itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang, ditesnya. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Wadah
0: murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Jadi ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Deg-degan apa gak? Tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan gue apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Liriknya aja gue lupa ya.
0: Ini.
2: Yakin kakaknya lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah, itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa
0: gue. Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
1: Rasain kan? Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke
0: Fatin. Gitu kan kalau Fatinnya nih.
1: Fatin. Gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa. Brunette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalah Fatin.
1: Oke. Coba duet. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa karena, gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah,
1: karena bikin lagi kan.
0: Iya. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh.
1: Ya, ref-nya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ref-nya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Jadi ya.
1: Kau tahu.
4: Ya. Nah, gimana Fatinnya?

0: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh harapan.
1: Tahu tuh.
2: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
0: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih ya.
3: Gitu bukan?
0: Coba aja kagak mak, silakan. Silakan.
2: Dia.
3: Gimana ya?
2: Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
0: Oh. Ya cuma dia doang kan karakternya PM. Dia.
1: Bruri juga gitu, cuma dia bisa nyanyi.
0: Tapi nggak apa-apa, ala-ala aja.
2: Ya udahlah, ala-ala aja. So ininya.
0: Sengau-sengaunya
2: Fatin. Kagema aja.
0: Sengau-sengaunya Kagema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Fatin
0: lebih. Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan
2: aslinya
0: Bang Rio.
2: Gimana?
0: Dengan Bang Rio.
2: Gimana yangnya?
3: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Gimana?
3: Kagak.
0: Ya.
3: Kau tahu ya?

0: Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
0: gas. Ya, gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya. Benar. Gema Asmara gas. Oke.
2: Benar. Jadi sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti
1: ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
2: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak-agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Ayo bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat, ya semuanya di share, ya dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin.
0: Tapi
1: dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur ya.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya. Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pelosok Tera di Jakarta.
1: Sama-sama. Ditunggu nanti karya berikutnya. Betul. Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya. Ya,
0: betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar. Thank
0: you, betul semua. Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosatu dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Ya, kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam rangkaian perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti bersama saya Irsan Saputra yang akan menemani Anda. Dan juga tentunya di hari Selasa akan kami hadirkan untuk Anda Kentongan Radio Tanggap Bencana yang kali ini akan membahas seputar tentang kebakaran pendengar. Bersama dengan narasumber kami, bagaimana mengantisipasi karhutla dan dampak dari musim kemarau ini pendengar. Dan saat ini kita tengah bersama dengan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Bapak M. Jalaluddin Rum NSSTP, yang saat ini tengah tersambung di line telepon kita. Kita mencoba terhubung bersama dengan narasumber kita terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak Jalaluddin. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Oke. Ya, assalamualaikum Pak Jalaluddin. Baik pendengar, sepertinya ada sedikit kendala di line telepon kami. Kami akan mencoba kembali untuk bisa terhubung bersama dengan beliau di line telepon. Mungkin kita coba di telepon WhatsApp terlebih dahulu ya. Karena ada sedikit kendala pendengar, kami akan mencoba kembali terkoneksi bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Bapak M. Jalaluddin Rum NSSTP.
2: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Baik pendengar, saat ini kita tengah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Jalaluddin Rum NSSTP selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini Pak Jalaluddin untuk bisa mengedukasi kembali nih masyarakat bagaimana antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dampak dari musim kemarau, mengingat kurang lebih hampir sebulan ya, sudah sebulan mungkin ini ya, Sulawesi Selatan
3: sudah sebulan,
1: iya ya,
3: benar,
1: terutama wilayah Maros. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari Maros nih Pak, ini lumayan lumayan panas ini Pak ya, sebulan terakhir ini. Nah Pak, bagaimana sebelum Irsan masuk mungkin ngobrol tentang antisipasi karhutla, bagaimana sendiri kondisi Kabupaten Maros seputar tentang laporan kebakaran atau mungkin hal-hal yang berpotensi ke mendekati hal tersebut? Silakan Pak.
3: Baik, untuk Kabupaten Maros sendiri saat ini memang peningkatan terkait dengan kebakaran, baik kebakaran lahan maupun rumah atau gedung, itu sudah menjadi laporan hampir 3 pekan ini. Jadi kami sudah menerima 3 laporan, bahkan 5 laporan untuk kebakaran yang terjadi di bulan ini. Itu sangat berbeda dengan dua bulan sebelumnya, yeah. Hampir sama sekali tidak ada kebakaran, tetapi dan saat ini memang kami sudah sering sekali menerima laporan untuk terkait dengan penanganan kebakaran, apalagi di wilayah-wilayah yang memang sangat rentan ya. Ada 3 kecamatan kalau di Kabupaten Maros yang sangat rentan di kondisi panas yang seperti ini, seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Rum, melihat wilayah Maros kan ini luas, Pak Rum ya. Dan dan dari segi segala sisi ada gitu, ada yang hutannya, ada yang lahan dan sebagainya. Tentunya alarm buat Kabupaten Maros lebih kencang ini nih. Ada wilayah-wilayah sendiri nggak sih Pak sebenarnya yang mungkin sudah masuk dalam daftar merah dalam tim pemadam kebakaran sendiri Pak?
3: Iya, untuk wilayah itu seperti yang beberapa pernah kami sampaikan juga ya, bahwa di Kabupaten Maros memang ada wilayah-wilayah yang memang sangat rentan ya di musim-musim kemarau.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan Grace Greenfield Language College hanya di 91 FM.

bahasa Indonesia and also in English. So I will translate the story for you. So here we go. For the first one is baby camel and mother. So baby camel artinya anak unta, and mother berarti anak unta dan ibunya. So here we go. A mother camel and her baby were resting together one day. So ekor ibu unta dan anak unta sedang beristirahat bersama di suatu hari. Suddenly, the baby camel asked, "Mother, may I ask you questions?" The mother smiled and replied, "Of course, my dear. What's bothering you?" Tiba-tiba si bayi ini, pada saat mereka sambil istirahat, lalu si bayi unta ini tiba-tiba bertanya, "Ibu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" Lalu ibunya tersenyum dan menjawabnya, "Oh, tentu saja sayang. Ada yang mengganggumu?" The baby asked, "Why do camels have humps?" The mother answered, "Well, my son, we are desert animals. Our humps store fat, which helps us survive for a long time when food and water are scarce." The baby nodded and asked another question, "Then why are our legs so long and our feet so wide?" Jadi setelah bertanya si anak unta itu, si ibu menjawab, "Tentu saja boleh sayang, ayo ada yang mengganggu pikiranmu?" Kemudian si bayi unta itu bertanya, "Ibu, kenapa unta memiliki punuk?" Ibunya menjawab, "Anakku, kita adalah hewan gurun. Punuk kita membantu untuk menyimpan lemak yang akan membantu kita bertahan untuk waktu yang lama ketika makanan dan minuman sangat sulit ditemukan." Bayi unta pun mengangguk dan menanyakan pertanyaan berikutnya. "Kemudian, kenapa kaki kita sangat panjang dan lebar?" The mother replied, "Our long legs and wide feet helps us walk easily across the hot desert sand." The baby continued, "Why are our eyelashes so long? Sometimes they make it hard for me to see." The mother smiled proudly. "Those long eyelashes protect our eyes from blowing sand and strong desert wind." The baby thought for a moment, then said, "I understand now. Our humps help us survive in the desert. Our legs help us walk on the sand, and our eyelashes protect our eyes from the wind." Then the baby looked around and asked, "But what are we doing here in the zoo?" So, kemudian si ibu menjawab pertanyaan si anak, "Kaki kita yang panjang dan lebar membantu kita untuk berjalan menyeberangi padang pasir yang panas." Kemudian si bayi unta melanjutkan, "Kenapa bulu mata kita sangat panjang? Kadang-kadang mereka menghalangi pandanganku." Ibunya pun menjawab, "Bulu mata yang panjang itu melindungi mata kita dari pasir yang berterbangan atau dari angin kencang yang ada di gurun." Si bayi pun berpikir lagi sebentar, kemudian berkata, "Oh, aku mengerti sekarang.
penuh kita membantu kita bertahan di gurun.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Palu.
2: RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skor Wheel 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata, dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
4: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
3: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
5: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
3: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
2: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
6: Selamat sore.
2: Baik, Nita Wahyuni, silakan.
6: Banyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
7: Sekolah Rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran, membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
8: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau kesini juga untuk segel. Dan, ya kalau orang Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang kesini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan. Apalagi jaringan kemarin uji beban, jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Ya, jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
7: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
9: Selamat sore rekan Maria.
2: Baik, silakan informasi Anda.
9: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
10: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari H pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
11: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah, ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
12: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini. Sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
10: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
9: Demikian informasi dari Toli-Toli terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik ada Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
2: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
13: Selamat sore rekan Maria.
2: Baik, silakan untuk informasi Anda.
13: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran, selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
15: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Biasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
14: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
15: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air ini, Mbak. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Nah, bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
14: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
15: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
14: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
15: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
14: Baik, oke, makasih Bung.
15: Ya, Kisten. Makasih Bu Fitri.
14: Ya, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi
13: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan untuk RRI Bau-Bau dengan informasinya.
16: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
17: Mungkin seperti Tour Symphony Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
18: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
17: Mungkin seperti Tour Symphony Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
18: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malige.
19: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
18: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
20: Baik, terima kasih rekan Maria, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
21: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
22: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
21: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yunga. Kembali ke rekan di RRI Palu, Maria.
2: Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
23: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
24: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
0: Kalau kita melihat trennya, di bulan lalu penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di-launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
24: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
23: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi. Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan tim terpadu pengawasan haji dan umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
3: Kami akan membentuk tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan bentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
1: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan.
4: Ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Kendari hari ini mengenai inovasi UMKM Bakso Rusuk Ibu Suryati Kendari bersama rekan kami Yuliana Linda.
5: Berawal dari usaha bakso sederhana pada Oktober 2018, UMKM Bakso Tulang Rusuk milik Ibu Suryati terus berkembang berkat inovasi yang kini menjadi ciri khas usahanya. Setelah 3 bulan berjualan, beliau memperoleh masukan dari pemasok daging untuk menggunakan kaldu tulang sebagai kuah bakso agar menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan alami. Berbekal modal sekitar Rp20.000 untuk membeli tulang, langkah tersebut mulai diterapkan dan berhasil memberikan rasa yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya.
6: Supaya ada saja perasaannya, jadi tidak bening sekali airnya. Pas berjalan, saya lihat tulangnya kan tidak dijual. Anak-anak juga dia malas makan. Kenapa mau makan terus tulang begini? Jadi saya bilang kalau begitu saya jual misa aja pale. Dan bunda mau jual bagaimana? Saya bilang saya jual jadikan nanu campur di bakso. Dan anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan, alhamdulillah sampai sekarang.
5: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso, sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
6: Menjaga cita rasa, Bu ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang saya lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
5: Saat ini Bakso Tulang Rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
6: Dalam per bulan ya dapatlah kalau 3 jutaan.
5: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, Bakso Tulang Rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
4: Kita kembali bersama rekan Maria.
2: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar News Feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan se-Korwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita se-Korwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19 oleh Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi lalu lintas.
1: Wih, asik sampai. Kau ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Heye, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kan?

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 yang akan dibacakan oleh Doktoranda Hajjah Amira, dan terjemahannya dibacakan oleh Linda SIP. Baik, mendengar, berikutnya kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الرجيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdapat

0: Ennyi időt most a tép.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli?

0: kenapa nggak bulan Januari aja? Biar bersamaan dengan tahun baru. Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Makassar sore ini.
5: Next time.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Biar bisa makan.
7: Ah, salah pilih.
8: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
7: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
9: Ma, takut, Kak.
7: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
8: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
7: Ah, sudah, mari kalian semua. Itu urusan saya.
10: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Faktanya klaim tersebut yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Info Publik Pro 1.
2: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Bahtiar bin Sabaruddin. Tempat dan tanggal lahir Bone 3 Agustus 1995, beragama Islam, pekerjaan usaha toko pakaian, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wuyukwi, Distrik Wuyukwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wandini binti Syafruddin sebagai penggugat melawan Bahtiar bin Sabaruddin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Masih dari Pengadilan Agama Takalar memanggil kepada Bahtiar bin Sabaruddin. Tempat dan tanggal lahir Bone 3 Agustus 1995, beragama Islam, pekerjaan usaha toko pakaian, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wuyukwi, Distrik Wuyukwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wandini binti Syafruddin sebagai penggugat melawan Bahtiar bin Sabaruddin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dari Pengadilan Agama Maros ditujukan kepada Rusli bin Habi. Tempat dan tanggal lahir Maros 18 Desember 1997, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Bontopanno, Desa Tondolimae, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Milawati binti Jarum sebagai penggugat melawan Ruslin bin Habi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Masih dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Irmawati binti Basri. Tempat dan tanggal lahir Maros 14 November 2000, beragama Islam, tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Embas Residence Blok C6 RT 4 RW 3 Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhrafli Fika Ramadan bin Afrianto sebagai pemohon melawan Irmawati binti Basri sebagai termohon. Selanjutnya, diberitakan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan dan kepatenitiaan Pengadilan Agama Maros dan dapat menjawab secara lisan ataupun tulisan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prosoto RRI Makassar, bareng Irsan Saputra menemani Anda. Pendengar, kali ini kita ngobrol tentang nilam. Pernah dengar nilam, pendengar? Nah, apakah Anda tahu tentang nilam? Kalau misalnya belum tahu, ini Irsan sedikit menjelaskan. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tanaman nilam ini menghasilkan minyak atsiri yang dikenal sebagai minyak nilam atau patchouli oil. Nah, minyak ini banyak digunakan dalam industri kosmetik, pendengar. Dan tidak hanya kosmetik, parfum dan juga sabun, serta bermanfaat dalam aromaterapi untuk menyembuhkan fisik, mental, dan emosional, pendengar. Nah, ternyata nih, nilam ya, ada beberapa jenis tanaman nilam yang populer di Indonesia, pendengar. Ada yang namanya nilam Aceh. Ini yang menjadi primadona karena kadar minyak atsirinya yang tinggi, antara 2,5% hingga lebih dari 5%, serta kualitas minyaknya yang unggul ini menjadikannya banyak diekspor ke negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan juga Swiss, pendengar. Sementara itu, nilam Jawa juga ada, atau nilam hutan nih julukan lainnya. Memiliki aroma yang ternyata lebih ringan dan juga kadar minyak atsiri di bawah 2%. Namun lebih tahan terhadap penyakit dan juga hama. Nah, karena alternatif itulah, nilam Jawa ini dijadikan alternatif dalam industri kosmetik dan juga aromaterapi. Nah, pernah dengar namanya nilam sabun? Nah, nilam sabun juga ini menjadi salah satu jenis dari nilam, pendengar. Dia terkenal dengan aroma segar dan juga manis. Banyak digunakan dalam pembuatan sabun dan perawatan kulit, meski kadar minyak atsirinya lebih rendah dibanding nilam Aceh, pendengar. Nah, tanaman nilam dapat tumbuh dengan baik asalkan perawatan dan kondisi lingkungan yang tepat. Tanaman ini membutuhkan daerah yang hangat dan lembab untuk bisa berkembang optimal, pendengar. Tapi gimana caranya agar tanaman nilam ini bisa dibudidayakan? Nah, nanti deh kita ngobrol-ngobrol gimana sih cara membudidayakan tanaman nilam untuk Anda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange-Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange-Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Ih, mau kemana nih Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Makassar sore ini.
3: Info Publik Pro 1.
4: Info Publik Pro 1.
5: Pro 1 RRI Makassar pendengar kembali menghadirkan untuk Anda informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Arifin bin Lamang. Tempat dan tanggal lahir Sarmi, 12 Juni 1974, beragama Islam. Pekerjaan tidak ada. Pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Patalasang, RT1 RW1, Desa Tuni Kamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hidayah binti Hamka sebagai penggugat melawan Arifin bin Lamang sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Masih dari Pengadilan Agama Maros ditujukan kepada Gilon bin Bahtiar, tempat dan tanggal lahir Belajen, 29 September 1987, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Pentuangian, maksud kami Dusun Pentuangian, Desa Salasa, Kecamatan Curo, Kabupaten Nrekang. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juhrawanti binti Basir sebagai penggugat melawan Gilon bin Bahtiar sebagai tergugat. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
3: Info Publik Pro 1.

Pendengar, masih membahas tentang nilam nih pendengar. Nah, ternyata budidaya nilam memang bukan hal yang mudah. Tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu Irsan sampaikan untuk Anda. Siapa tahu ternyata Anda tertarik untuk bisa membudidayakan nilam di lingkungan Anda pendengar. Pertama, Anda harus memilih benih yang berkualitas baik untuk memastikan daya hidup dan juga perkecambahan yang optimal. Gunakan baki tanam berlubang lebar dan juga dangkal atau wadah plastik daur ulang dengan lubang yang di bawahnya untuk mendukung drainase dan mencegah kepadatan tanaman. Setelah itu, tentukan lokasi yang tepat. Nah, nilam tumbuh subur di tempat yang mendapat sinar matahari penuh hingga teduh. Pilih lokasi yang mendapat cukup cahaya atau letakkan tanaman di dalam ruangan seperti di ambang jendela atau bawah lampu neon untuk kehangatan dan kelembaban yang cukup. Nah, selain itu pendengar, tanaman nilam ini membutuhkan tanah lembab dan berdrainase baik. Pastikan pH tanah antara 5,5 hingga 5 untuk pertumbuhan optimal. Campuran tanah dari lumut gambut, vermikulit, dan perlit dengan kapur dapat digunakan untuk mencapai pH yang sesuai. Tidak lupa untuk menanam biji nilam. Isi baki tanam dengan campuran media tanam yang tepat dan yang telah disiapkan. Lalu letakkan di tempat yang hangat seperti di depan jendela atau bahkan di bawah lampu pendengar. Tambahkan benih di atas permukaan tanah. Tekan perlahan hingga hampir tertutup. Dan semprotkan air tanpa mencabut benih. Tutup baki dengan plastik untuk menciptakan kelembaban dan sinari. Maksud kami sirami setiap kali tanah terasa kering. Pastikan baki diletakkan di tempat yang sirkulasi udaranya sangat baik ya. Nah, setelah 1-2 minggu, pindahkan bibit ke pot 4 inci dan biarkan tanah

pohon tumbuh hingga akar memenuhi pot. Bibit nilam siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar atau ke tanah luar, pendengar. Jika ingin menanam nilam di luar ruangan, nah pertama-tama persiapkan nih tanah dengan cara membajak dan menggali. Lalu tambahkan pupuk kandang atau kompos sebelum menanam nilam. Pastikan campuran nematisida untuk mengatasi hama cacing dan aduk rata ke dalam tanah. Tata lahan menjadi guludan setinggi 20-50 cm dan lebar 18 hingga 22 cm dengan jarak antar baris sekitar 60 cm dan pastikan menyiram tanah sehari sebelum memindahkan bibit nilam, pendengar. Nah, untuk Anda yang akan menanam nilam di luar rumah, masih ada beberapa tips yang kami kutip dari rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini tidak terasa sudah hampir jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 3 sore tadi sampai sekarang menjelang jam 8 malam bareng Irsan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori Hermalasale yang akan menemani Anda sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Prof, sedikit Prof.
6: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
7: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai KUHAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
6: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nazmi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
3: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
6: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
8: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
8: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
9: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
11: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
14: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
14: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
15: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
14: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
11: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
12: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
11: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
17: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
18: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
17: bantuan. Jatah bulanan.
18: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
17: Untuk bantuan.
18: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
18: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
17: Orlando.
18: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
17: Uang.
18: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
17: Oh,
18: sesuai
17: BC1,
18: dengan penyampaiannya Ocoy.
17: 3M.
18: 3M, baik. BC2, Bang 2, Rizal.
17: 2M.
18: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, ya. Baik.
19: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
20: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
19: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
0: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
0: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, di mana malam ini kita akan membahas tema makna Hari Asada. Hari Asada merupakan salah satu hari suci umat Buddha yang memperingati peristiwa bersejarah ketika Sang Buddha membabarkan khotbah pertama setelah mencapai pencerahan. Peristiwa ini menjadi awal penyebaran Dhamma sebagai pedoman hidup yang mengajarkan kebijaksanaan, kedamaian, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Lantas, apa makna Hari Asada bagi kehidupan kita di masa kini? Dan bagaimana nilai-nilai Dhamma dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita, bersama Romo Hemajoyo Tio yang akan mengupas tema makna Hari Asada. Dan perbincangan malam ini akan dipandu oleh Ferdi Gosali. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan kepada Kakak Ferdi Gosali untuk memandu jalannya Mimbar Agama Buddha malam ini. Selamat mengikuti untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Ferdi Gosali, dapat berjumpa kembali dengan para pendengar di dalam Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, terimalah salam saya, Sukiyoto Namo Buddhaya. Tak lama lagi kita akan memperingati Hari Asada, salah satu dari empat hari besar bagi umat Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang makna Hari Asada, dan karena itu pula kita juga telah kedatangan narasumber yang berpengalaman dan akan membagikan pengetahuannya. Beliau merupakan tokoh pemuka agama Buddha dan aktivis moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjabat berbagai jabatan penting dalam Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Megabudi untuk Sulawesi Selatan, dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kemitraan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Sulawesi Selatan. Beliau juga dikenal aktif mempromosikan nilai toleransi, welas asih, dan keharmonisan antar umat beragama melalui berbagai dialog lintas iman, kegiatan sosial, serta pembinaan spiritual umat Buddha. Selain itu, beliau juga aktif mendampingi mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pengembangan spiritual. Mari kita sambut dengan hangat dan penuh sukacita Romo Pandita Madya Hemajoyo Tio. Untuk Romo, Namo Buddhaya Romo.
2: Namo Buddhaya.
1: Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, Romo.
2: Terima kasih, Pak Ferdi.
1: Oke, Romo. Apa sebenarnya yang diperingati pada Hari Asada itu, Romo?
2: Jadi, Asada itu adalah nama bulan. Nah, setelah Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan dan kemudian dikenal dengan Buddha Gautama, maka setelah menikmati rasa kebebasan nibbana pada minggu ke-8, beliau kemudian memutuskan untuk mengajarkan dhamma yang beliau temukan ini demi manfaat, demi kasih sayangnya kepada semua makhluk hidup. Maka dari tempat beliau mencapai pencerahan yang kita kenal dengan Buddhaya, beliau kemudian berjalan menuju Taman Rusa Isi Patana. Nah, itu tepat pada bulan Asada, yaitu pada saat bulan Purnama Sidi. Nah, sampai di tempat itu beliau kemudian dikatakan memutar roda dhamma atau membabarkan dhammanya kepada 5 orang bhikkhu yang kita kenal sebagai Panca Wagya Bhikkhu. Nah, itulah momen pertama kali Buddha membabarkan ajarannya setelah mencapai pencerahan yang kita sering peringati sebagai Hari Raya Asada.
1: Oke, baik Romo. Kalau kita melihat kembali pada perayaan Waisak kemarin, kira-kira apa hubungan antara Waisak dan juga Asada, Romo?
2: Jadi Waisak adalah momen di mana umat Buddha memperingati tiga peristiwa, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian pertapa Siddhartha pada usia 29 tahun setelah menjalani pertapa selama 6 tahun, di usia 35 tahun beliau mencapai pencerahan yang kemudian dikenal sebagai Buddha Gautama. Dan setelah mengajarkan ajarannya selama 45 tahun, di usia 80 tahun beliau mangkat atau dikenal dengan Mahaparinibbana. Jadi kalau Waisak itu adalah momen memperingati tiga peristiwa, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian pertapa Siddhartha mencapai kebudahan, dan Sang Buddha Gautama mangkat atau wafat. Nah, dengan asada justru adalah sebuah momen di mana Buddha dengan belas kasihannya terhadap makhluk hidup, maka beliau memutuskan untuk mengajarkan apa yang bisa mengantar makhluk hidup itu keluar dari siklus sansara. Maka asada adalah momen di mana setelah mencapai pencerahan, beliau itu memutuskan untuk mengajarkan ajarannya. Nah, pada asada ini ada berapa hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu memutar roda dhamma, mengajarkan dhamma kepada Pancawaggiya Bhikkhu, lima orang pertapa. Nah, pada saat mengajarkan itu beliau berhasil mengantar seorang di antara lima pertapa yang bernama Kondanya itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi pada momen itulah lahirlah yang disebut Sangha. Kemudian apa yang diajarkan itu adalah menyangkut tentang empat kesunyataan mulia atau Cattari Arya Saccani. Nah, di mana isinya itu adalah bahwa kehidupan ini diwarnai oleh duka. Kemudian Sang Buddha menjelaskan apa yang menjadi sumber dari duka itu sendiri, kemudian menunjukkan bahwa ada cara untuk keluar dari duka. Nah, caranya itu adalah dengan menjalankan jalan mulia berunsur delapan. Nah, inilah asada yang memperingati peristiwa-peristiwa penting ini. Ya, seperti begitu.
3: Baik, Romo. Boleh dijelaskan lebih lanjut terkait empat kebenaran mulia yang diajarkan pada khotbah pertama Buddha?
2: Ya. Jadi memang

0: Dua, sakit dan mati. Kemudian masalah batin adalah ketika kita berkumpul dengan orang yang kita benci dan kita berpisah dengan orang yang kita sayangi dan apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, ini adalah masalah baik jasmani maupun batin. Nah, itulah yang disebut duka. Kemudian apa yang menjadi sumber duka? Saya sudah katakan bahwa itu adalah tangka atau nafsu keinginan. Dengan adanya nafsu keinginan inilah maka semua makhluk yang ada dalam 31 alam kehidupan, 31 alam kehidupan itu bisa saya kategori ada alam nafsu, di mana alam nafsu ini terdiri dari alam neraka, alam binatang, alam setan, alam asura, alam manusia. Kemudian 6 alam surga ini dikategori sebagai alam nafsu. Jumlah totalnya adalah 11. Kemudian ada 16 alam rupa atau alam berbentuk. Kemudian ada 4 alam arupa Brahma atau disebut alam tidak berbentuk. Jadi totalnya adalah 31 alam kehidupan. Nah, karena terikat oleh tangha nafsu keinginan, maka makhluk-makhluk itu berada dalam siklus samsara yang tanpa akhir. Tanpa awal, tanpa akhir. Nah, kemudian Sang Buddha menunjukkan bahwa ada cara untuk keluar dari samsara itu. Nah, itulah yang disebut dengan nibbana atau padamnya semua nafsu keinginan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar seseorang bisa merealisasi nibbana itu? Nah, di sanalah Sang Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8, yaitu pikiran benar, pandangan benar, perhatian benar. Nah, tunggu saya urut ya. Jadi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Total ada 8. Nah, itulah yang diajarkan dalam 4 kebenaran mulia itu.
1: Nah, Romo, kemudian ketika kita melihat keadaan di Indonesia, kira-kira bagaimana umat Buddha itu biasanya memperingati hari Asada di Indonesia? Apakah ada tradisi ataupun ritual tertentu, Romo? Silahkan.
0: Iya, jadi karena memang Asada itu adalah salah satu hari yang diperingati ya, dianggap suci, selain Waisak, Asada, Maga Puja maupun Katina. Maka Asada ini menjadi sebuah harapan karena terbukalah kesempatan bagi makhluk untuk bisa keluar dari siklus samsara. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang harusnya bisa bagaimana menjaga perilaku kita, karena apa yang kita lakukan akan memberikan dampak bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, bagi nusa bangsa, dan bahkan bagi semua makhluk hidup. Maka momen Asada ini adalah sebuah momen memberikan harapan bahwa bukan hanya sesuatu yang bisa membebaskan manusia itu bukan hanya milik orang tertentu, tapi itu adalah gambaran bahwa semua makhluk mempunyai kesempatan yang sama apabila mereka konsisten untuk mempraktikkan dhamma. Dan tentu dhamma dalam hal ini adalah ajaran yang benar. Nah, tentu kita tidak bisa terlalu picik seakan-akan hanya dalam agama Buddha itu terdapat dhamma. Sang Buddha katakan di alam semesta ini.

0: semua yang bisa mengarah kepada orang agar menjadi bermoral, agar bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, untuk umum, nah itu pasti adalah dhamma. Jadi dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha pada momen asada ini menjadi sebuah komitmen bagi umat Buddha untuk bagaimana selalu memperbarui tekad untuk selalu berpegang pada landasan moralitas. Nah, inilah mungkin yang umat Buddha harus lebih menekankan ini ketimbang hanya melakukan ritual semata-mata. Jadi ritual itu penting, tapi apalah artinya sebuah ritual apabila tidak diikuti dengan mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada dalam agama itu sendiri.
1: Baik Romo, kemudian ketika melihat masa kini, kira-kira apa relevansi antara asada dengan era modern itu sendiri, Romo?
0: Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan ini yang kita lihat dalam apa, dalam media mas apa media, semua media ya, itu pertama-tama adanya krisis moralitas, adanya tindakan kekerasan, adanya tindakan intoleransi, adanya hal-hal yang memberikan peluang bagi orang untuk menimbun kerakusan, kemudian kebencian, berita hoaks dan lain-lain segalanya. Nah, sebenarnya kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berkomitmen untuk tidak lagi menambah beban, ya, bagaimana untuk negara kita, bangsa kita, masyarakat kita, dengan mentolerir yang namanya krisis moralitas, mentolerir namanya tindakan kekerasan, mentolerir namanya kebencian, kerakusan, kemudian tentu seperti hoaks dan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi upaya kita adalah bagaimana memulai dari diri kita. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi minimal kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita berupaya untuk memulai dari diri kita, dan setelah kita memulai, mudah-mudahan kita bisa menulari orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat kita, sehingga tentu dengan berpegang pada dhamma atau ajaran kebenaran ini, baik dari agama apa, suku apa, ras apa, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang positif dalam era yang kita sebut era modern ini. Seperti itu Pak Ferdi.
1: Baik Romo, kemudian sehubungan dengan Hari Asada, apakah ada pesan yang ingin Romo sampaikan kepada umat Buddha, khususnya yang ada di Indonesia, Romo? Silahkan.
0: Iya, nanti tepatnya tanggal 26, kalau tidak salah, itu ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Sangha Theravada Indonesia dalam memperingati Asada. Di mana tiga hari itu, 26, 27, 28 itu akan diadakan pembacaan sutta-sutta selama tiga hari, kemudian diadakan prosesi di candi, dari Candi Mendut ke Candi Borobudur kalau tidak salah. Saya juga itu nanti akan berangkat ke sana. Ini tentu ini adalah hal yang sangat positif. Ya, jadi di mana kita akan mengulangi sebagian dari sutta-sutta. Jadi seperti kita ketahui, ajaran Sang Buddha itu kita bisa pelajari dari kitab suci Tipitaka. Tipitaka itu terdiri dari Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka itu masih dibagi lima, ada Anguttara Nikaya, Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Sanyutta Nikaya, Kundaka Nikaya. Nah, kita akan mengulangi sutta-sutta. Bayangkan itu bagaimana banyaknya itu sutta, tapi cuma dua hari itu dari pagi sampai malam itu diulangi. Nah, tentu dalam pengulangan sutta itu diharapkan kita akan memperoleh inspirasi apa yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya harapan kita, walaupun mereka yang tidak ikut kegiatan yang disebut ITC itu, tetapi dengan momen asada ini akan menjadi sebuah perbaruan tekad untuk selalu berupaya bagaimana kita menjaga perilaku kita melalui pikiran, melalui ucapan dan tindakan jasmani agar terbebas dari loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin. Jadi mari kita tidak hanya melakukan ritual seremonial semata-mata, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Sang Buddha itu untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin itu. Itu jauh lebih bermanfaat.
1: Nah, baik Romo, setelah tadi kita dengar juga tentang asada, kemudian nantinya pada tanggal 26 ya kalau tidak salah.
0: Ya,
1: 26. Nah, nanti ada kegiatan Indonesia Tipitaka Chanting ya.
0: Ya, ITC.
1: Ya, yang dapat dihadiri oleh para umat yang berkenan untuk hadir ke sana. Oleh karena itu sangat luar biasa sekali penjelasan dari Romo dari tadi sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ada Romo. Akan tetapi karena waktu, mungkin kita bisa langsung mengarah pada penutup yang mungkin bisa diberikan oleh Romo itu sendiri terkait pendengar RRI Pro ya, 1 Makassar.
0: Baik.
1: Silakan Romo.
0: Saudara-saudari sedama setanah air, ya. Tentu kita meyakini semua agama itu mengajarkan kebenaran. Bagi umat Buddha, mari kita menggali ajaran apa yang kita yakini itu, kemudian semampunya kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ajaran Sang Buddha itu kalau disederhanakan hanya terdiri dari tiga, yaitu sila atau moralitas, samadhi atau keteguhan pikiran, dan panya atau kebijaksanaan. Nah, mari kita menjaga moralitas kita, kemudian kita meneguhkan pikiran kita untuk selalu berpegang pada kebenaran, kemudian kita menumbuhkan kebijaksanaan atau panya. Dengan demikian, maka kita bukan saja telah melakukan hal yang kita yakini, sesuai apa yang kita yakini, tetapi kita juga telah ikut serta untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita harapkan tentu akan membawa manfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, bahkan untuk semua makhluk hidup. Dengan demikian, maka hidup kita menjadi lebih bermakna. Ini adalah momen yang kita harapkan, yaitu hari asada menjadi sebuah pembaruan tekad kita untuk selalu memperbaiki pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani kita. Seperti itu, Pak Ferdi.
1: Ya. Terima kasih Romo atas waktunya, dan terima kasih kepada semua pendengar RRI Pro 1 Makassar. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Sadu, sadu, sadu.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tibalah kita di penghujung program Mimbar Agama Buddha malam ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Hemajoyo Tio atas pencerahan yang telah dibagikan, dan serta kepada Ferdi Gosali yang telah memandu jalannya perbincangan malam ini. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 yang telah setia menyimak program ini hingga usai. Saya Mori Hermalasari bersama rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Selamat malam, semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan selalu hidup dalam kebajikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pursatu RRI Makassar dimanapun Anda berada, hari ini kami akan hadirkan drama radio dari RRI Nabire dengan topik, dengan judul drama Aku Juga Capek. Nah, penasaran nih bagaimana sih dramanya? Apa yang bikin capek? Apakah pekerjaan atau kehidupan sehari-hari? Mari kita simak bersama drama radio hari ini edisi 21 Juli 2026.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Nar, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Siani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
5: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya.

0: HR. Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Ya dengan mama, ma.
1: Hah, gak usah cengeng.
0: Masa itu bikin kamu murung sih?
1: Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
0: Iya, tapi Nara capek, ma.
1: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
0: Nara juga orang, ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar. Nar, kok kamu gak pernah mengeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbia. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbia. Narator Ronaldo Simbia. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Garge selaku founder Lubang Baca Ngerucet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: Tulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas nih, di mana kita akan berbincang-bincang atau ngobrol seru bareng komunitas bermain dengan narasumber Era selaku ketua komunitas bermain cabang Makassar dan Fadil wakil ketua komunitas bermain cabang Makassar. Kita akan ngebahas bagaimana, apa ini komunitas bermain nih? Katanya sih ini komunitas bermain nostalgia permainan zaman 2000-an. Nah, gimana ini keseruannya? Kita akan ikuti bersama dalam ngobrol bareng komunitas yang dipandu oleh rekan saya Irsan Saputra. Untuk itu mari kita simak bersama keseruannya dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar menemani Anda di malam hari ini. Di akhir pekan Ngobras kali ini saya tidak sendiri karena saya berhasil bertemu dengan salah satu komunitas yang cukup ramai di fanpage saya ya, di Instagram rame, terus juga di TikTok rame. Dan kali ini berhasil diundang oleh tim dari kami bersama dengan komunitas bermain. Ada Era dan juga Fadil yang menemani saya. Halo teman-teman, apa kabar?
4: Halo. Halo Kak.
3: Gimana kabarnya? Era sehat?
4: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
3: Fadil gimana sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
3: Nah, kita ngobrol nih seputar tentang komunitas bermain. Nah, di Kota Makassar saya cukup terkejut ternyata ada komunitasnya. Dan setelah melihat kemarin, nah tapi sebelum saya jelasin ini pendengar, sebelumnya di media sosial ini rame juga di lewat di FYP-nya saya, terus juga teman-teman saya itu lagi asik bermain mainan tradisional yang ada di, yang biasanya kita main tahun-tahun 90-an dulu. Irsan sedikit flashback bahkan liatnya. Dan ternyata ini bentukan dari teman-teman komunitas bermain yang mengadakan kegiatan ini. Nah, ini membuat saya tergelitik untuk bisa ngobrol bareng mereka. Dan kali ini ada Era selaku ketua komunitasnya di Kota Makassar, cabang Makassar, hadir kali ini bersama dengan wakilnya, ada Fadil yang menemani kita. Anda dapat mengirimkan komentar loh di fanpage Facebook dan juga YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya ke Era dulu deh. Era, di komunitas bermain cabang Makassar itu ceritanya gimana sampai bisa hadir di Makassar?
4: Oke, halo pemirsa, perkenalkan nama saya Era, saya selaku ketua komunitas bermain di cabang Makassar. Nah, untuk awalnya komunitas bermain cabang Makassar sendiri ini sih berdiri di bulan Maret kemarin. Cuma karena bulan Maret kemarin masih bulan puasa, jadi kita belum launching untuk kegiatan pertamanya. Nah, untuk kegiatan pertamanya sendiri itu kami launching di tanggal 17 Mei minggu lalu. Nah, awalnya sih saya dihubungin sama teman saya yang di Jakarta, terus ditanya gitu kan, kamu tertarik nggak buat handle komunitas ini di cabang Makassar? Terus karena emang saya lagi free banget, nggak ada kegiatan sama sekali, ya udah saya bilang, oh ya boleh, nanti meeting aja sama perwakilan dari sananya. Jadi ya udah, waktu itu bulan puasa saya meeting dengan wakil ketuanya Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Nah, saya meeting dengan wakil ketua komunitas bermain pusat, Kak Iqbal sendiri. Nah, dijelasin tuh tugasnya apa aja, kayak gimana nanti kegiatannya dan lain-lain ya. Jadi ya udah, oke, boleh Kak. Jadi ya udah, waktu itu sudah tanda tangan MOU juga. Iya.
3: Ada MOU-nya?
4: Iya,
3: ada. Keren.
4: Iya. Jadi emang apa ya, kontribusinya lebih maksimal gitu Kak di komunitas bermain ini. Nah, terus saya ditemani juga sama teman saya di sini, Kak Fadil selaku wakil. Nah, awalnya sih yang di chat itu Kak Fadil sendiri, cuma karena Kak Fadil lagi nggak mumpuni, akhirnya dioper ke saya,
5: ya,
4: seperti
5: betul.
4: Itu ya. Nah, seperti itu sih Kak, kurang lebihnya.
3: Nah, oke. Saya mungkin ke Fadil berikutnya.
5: Ya.
3: Nah, Fadil, yang pertama kali dihubungi sebenarnya Fadil.
5: Iya, betul.
3: Nah, itu ceritanya gimana sih sampai akhirnya ke Fadil, terus Fadil mengarahkan ke Era atau gimana nih sebenarnya?
5: Kalau yang hubung, ya kalau ini hubungi memang pertama saya, Kak Iqbal itu yang hubungin saya kan.
3: Halo,
5: saya,
3: Iqbal.
5: Saya sama dia memang kenalnya via Instagram saja, cuma memang sudah lama.
3: Oke.
5: Okay. Ketemunya di fanbase Taylor Swift begitu.
3: Oh, ya. Anak Swift.
5: Iya.
3: Yeah. Kamu juga.
5: Iya. Terus lama kenal, terus dia tawarin bilang, kamu mau nggak jadi apa pengurus? Dia bilangnya pengurus bukan ketua. Kamu mau nggak jadi pengurus di komunitas bermain? Kita mau buka cabang Makassar. Cuma saya kebetulan karena bukan domisili Makassar, saya tinggalnya di Maros. Jadi saya bilang saya nggak bisa kalau jadi pengurus, bahkan jadi ketua. Jadi saya bilang sebentar, saya hubungin temanku, temanku juga kebetulan saya kenal temannya juga Era. Saya hubungin Jakarta, tapi dia kan lagi kerja di Jakarta. Jadi bilang, saya tanya, kau ada kenalan yang bisa handle, yang pernah handle event sebelumnya? Dia tawarkan namanya Era. Jadi saya kontaknya Era, saya kasihkan ke Kak Iqbal itu. Ya, mereka yang bicara yang kelanjutannya.
3: Dan jadilah cerita yang tadi itu.
4: Iya.
3: Nah, terus Era, tahu nggak sih kenapa Makassar? Ini udah kayak Instagram ya, tiba-tiba ada sound kenapa Instagram ya? Suara nyaris berat tadi. Kenapa Makassar akhirnya?
4: Mungkin sih karena Makassar sendiri itu salah satu kota terbesar ya di Indonesia Tengah.
3: Timur
4: iya, bahkan. Timur juga bahkan kota terbesar. Nah, wah, mungkin peminatnya banyak juga yang dari sini, mungkin dari sosmednya pusat banyak yang request di Makassar. Akhirnya dibukalah yang di Makassar di sini.
3: Oke. Okay. Apa yang membuat akhirnya Era kayak oke, yuk kita join, kita buka di Makassar?
4: Gak harus sih Kak, langsung aja kayak oh ya udah sini saya handle aja kayak gitu. Karena emang saya cari banyak-banyak pengalaman sih Kak, mumpung masih banyak kegiatan yang luang gitu. Jadi ya udah saya aja gitu.
3: Dan akhirnya, dijalankan.
4: Iya, dijalankan lah.
3: Nah, ketemu sama Fadil sendiri gimana tuh ceritanya?
4: Nah, kalau Kak Fadil sih udah lama sih kenal dari 2023. Kita kenal dari fanbase Swiftie itu. Waktu itu saya masih maba kalau nggak salah. Itu masih mahasiswa baru, saya kenal Kak Fadil. Terus lama kelamaan ya udah. Saya punya teman namanya Kak Hakim. Itu dia teman saya juga dulu waktu di sini, teman sama fanbase itu Swifties. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, terus ya terjadilah yang tadi itu komunikasinya. Kak Hakim ini bilang di grup besar gitu, grup aku sama Kak Hakim kayak, "Guys, ada yang mau handle ini komunitas bermain ini enggak? Kayak gini." Saya bilang, "Boleh." Terus dia PC pribadi lah saya, kayak gimana tuh Kak sistemnya, kurang lebih kayak gini, nanti komunikasi sama Kak Iqbal aja. Bilang, oh oke, kasih aja nomornya Era ke Kak Iqbal. Terus sudah itu ya udah lanjut komunikasi sama Kak Iqbal.
3: Dan akhirnya kalian setuju untuk itu?
4: Iya.
3: Nah, setelah menyetujui itu, kan tidak mudah ya untuk menjalani komunitas itu, terutama yang udah punya cabang besar di Jakarta, terus juga udah punya nama besar, bahkan Irsan sudah sempat lihat beberapa kali konten-kontennya mereka, terus akhirnya dibawa ke Makassar. Itu kan bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah, hal yang sulit nih yang harus Anda lakukan, karena udah punya nama, takut membawa nama Makassarnya juga.
4: Iya.
3: Dan katanya tadi sempat diceritain karena memilih kotanya juga ternyata nggak sembarangan ya.
4: Iya.
3: Untuk buka cabang nggak sembarangan juga.
4: Iya, untuk pengurusnya.
3: Nah, itu iya. Itu setelah kalian, setelah ada seorang Era dan juga ada Fadil, apa yang kalian lakukan berikutnya?
4: Nah, untuk berikutnya sih kami buka grup dulu.
3: Iya, ya, betul.
4: Kami buka grup di dulu. WA dulu.
3: Pokoknya ketemu dulu.
4: Iya, buka grup dulu di WA. Banyak peminat, banyak yang ngomong-ngomong di grup gitu kayak gimana. Terus saya bilang lah sama Kak Fadil kayak, "Kak Fadil, kita tambah pengurus yuk. Masa kita berdua-duaan gitu."
3: Oh, jadi awalnya kalian berdua?
4: Iya. Ya,
3: cuma berdua.
4: Benar-benar berdua. Iya, benar-benar berdua. Kami enggak kenal siapa-siapa di dalam. Iya, jadi kayak, "Kak Fadil, kita nggak bisa kalau berdua kayak gini, kita butuh pengurus lain, tambah pengurus." Ya udah, kami buatkanlah Google Form gitu.
3: Okay.
5: Grupnya dibuka umum, Google Formnya dikirim ke peserta yang minat, yang boleh minat, kirim boleh isi. Formnya.
4: Ya. Nah, isi formnya ya kurang lebih nama, usia, domisili, terus alasannya pengen jadi pengurus apa. Nah, Setelah waktu G-formnya diurus, saya sama Kak Fadil akhirnya dipilah-pilah lah para pengurus yang emang bener-bener mau join di pengurus cabang Makassar, kayak gitu. Jadi kayak saya bilang, Kak Fadil yang ini kayaknya bagus karena rumahnya di tengah kota, usianya juga gak terlalu jauh. Ada juga yang, oh yang ini bagus karena alasannya gini. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebih.
3: Dan akhirnya terpilihlah berapa orang?
4: Iya,
6: sembilan.
4: Sembilan orang. Ini.
6: Sembilan sama kita berdua. Jadi yang disortir itu cuma 7.
3: Iya. Dari yang banyak itu 7 orang akhirnya?
4: Iya. Iya. Dari 20 responden kalau nggak salah.
6: Responennya malah sedikit sebenarnya, 20-an.
4: Iya.
6: Yang menjadi pengurus cuma 20-an lebih.
3: Oke. Okay. Iya. Yang mau itu banyak. 20-an itu oke, okay, sudah lumayan. Dan yang terpilih 7 orang.
6: Iya, 7 orang.
3: Ketat juga orang. Anda ya.
4: Iya sih Kak, karena emang apa ya, kita benar-benar cari yang emang mau bantu, yang memang mau apa ya namanya?
6: Yang kita carinya kualitas.
4: Iya.
6: Ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas, kalau kuantitas kan mungkin mau 100 orang juga jadi pengurus nggak masalah, tapi yang mau kerjanya itu,
4: iya,
6: kita butuh yang itu.
4: Oke. Okay. Karena kan kita di sini sebagai fasilitator juga.
3: Iya. Emang range usianya kalian yang akhirnya 9 orang ini dari pemain inti lah aku bilangnya, dari komunitas bermain cabang Makassar, range usianya emang berapa akhirnya yang diputuskan?
6: Yang termuda itu 20.
3: Yang termuda 20?
6: Yang paling tua 24.
3: Muda banget kalian.
6: Ya.
3: Dari 20-an ya?
6: Iya.
3: Ya ngambil tengah 22 lah ya?
6: Iya, rata-ratanya 21 sampai 22.
3: Wah, keren. Dan kalian siap untuk melakukan itu. Iya, dan udah ada udah ada kegiatan yang dilaksanakan juga kemarin.
6: Iya,
4: kemarin.
3: Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak juga nih pendengar. Masih bareng Irsan menemani Anda karena mereka berdua Swifties dan juga ternyata rata-rata 20-an semua yang gabung menjadi anggotanya mereka. Saya hadirkan untuk Anda menghibur untuk kali ini.

0: Ya, ada Era dan juga Fadil dari komunitas bermain cabang Makassar menemani kita. Era dan juga Fadil, ya. Aku jadi gimana nih? Saya jadi agak canggung akhirnya ngobrol sama Era gara-gara tahu latar belakangnya. Masalahnya bapaknya bos saya dulu. Era, akhirnya bareng sama komunitas bermain, terus juga deal lah sama Kak Iqbal ya.
1: Iya,
0: Kak Iqbal. Deal sama Kak Iqbal, terus juga kalian membentuk akhirnya jadi 9 orang itu dengan usia 20-an tadi. Terus akhirnya berhasil untuk membuat satu kegiatan kemarin. Tapi sebenarnya kan komunitas bermain sebenarnya kan simple aja sih ya.
1: Iya,
0: simple aja sebenarnya. Sebenarnya pengen kembali mengajak community atau orang-orang yang ada sekitar, karena seingat saya awal aku lihat postingannya kayaknya Kak Iqbal sama kawan-kawan deh, saya lihat di TikTok
1: yang di GBK itu.
0: Benar, yang di GBK itu sebenarnya dia pasang poster aja, dia sama teman-temannya, terus banyak yang ikut main.
1: Iya,
0: kan? Akhirnya seru, terus janjian lah minggu depan main lagi yuk, main lagi. Kan awalnya kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Saya sempat ikutin banget di TikTok, terus sempat rame juga gara-gara perizinan dan sebagainya.
1: Nah, itu juga.
0: Kenapa akhirnya kamu deal? Karena kan kalau kita ngomong usia, ini kan permainan 90-an ya?
1: Iya,
0: 90-an. Iya, kalau usia berarti 20-an, kalian bersembilan kurang lebih, mungkin udah jarang kali yang mendapati zaman-zaman itu. Karena seingat saya sendiri juga udah mulai lupa bahkan dengan permainan-permainan itu permainan zaman kecil saya. Tapi kalian dapat enggak sih permainan itu dan akhirnya kayak okay nih permainannya nih?
1: Kalau untuk itu sih Kak, mulai dari saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau saya masih dapat Kak.
0: Oh masih dapat.
1: Iya, waktu SD. Waktu SD kan perkembangan teknologi itu belum yang kayak sekarang gitu. Kayak semua orang udah punya HP, apapun itu. Dulu SD masih pakai HP Nokia. Kayak gitu kan. Nah, dulu waktu SD dari kelas 4 sampai 6 itu masih main-main kayak main benteng-benteng lah, main lempar sendal, main bola gitu. Jadi masih dapat.
0: Okay.
1: Tapi waktu SD doang. Nah, giliran udah SMP udah jarang main sih.
0: Dan terus apa pilihan permainan yang akhirnya kamu pilih bersama dengan teman-teman itu referensinya dari mana?
1: Untuk pilihan permainan sih kami rapatkan kembali. Iya, kami rapatkan dulu permainan apa aja yang mau diambil. Yang penting kita tahu cara mainnya.
0: Itu sih penting ya,
1: yang
0: penting
1: itu.
0: Bisa ke Badil deh. Dil, kalau Badil sendiri ngerasain enggak sih bermain? Kalau saya masih ngerasain ya, yang kuku kotor hitam gara-gara tanah itu masih ngerasain. Kalau Badil ngerasain juga enggak sih?
2: Iya, ngerasain juga.
0: Oh, masih.
2: Karena saya dulu lahir sampai SMP di Sudiang.
0: Oh,
2: anak lorong.
0: Saya juga orang sana. Tunggu aja sampai tetangga.
2: Di Sudiang, kalau kebetulan saya tinggal di lorong-lorong begitu dan dapat semua aja. Kayak lojo-lojo, main dende, batu beklan, cangkek, bahkan sampai kayak burung layang, tembak bambu dan semacamnya masih dapat semua.
0: Masih dapat
2: sampai
0: semua.
2: SMP, mungkin SMP kelas 2, kelas 3 sudah tidak pernah.
0: Karena kayak
2: kebanyakan ke warnet nih.
0: Oh iya. Udah mulai ini
2: kenal
0: ya,
2: internet.
0: Udah gitu. Mulai kenal teknologi ya.
2: Jadi enggak ada main begituan pas SMP.
0: Dari bersembilan itu, apa yang gebrakan pertama yang kalian lakukan setelah terbentuk 9 orang?
1: Gebrakan pertama sih ya kita
2: apa buat ya? Grup.
1: Iya, buat grup dulu.
0: Dua lagi.
1: Buat grup dulu, buat grup khusus pengurus, terus saling kenalan, terus saling
2: dan ketemu dulu,
1: saling
2: tatap muka,
1: diskusi latar belakang apa segala macam, kayak udah rapat, terus ya udah kayak kapan nih kita main gitu, kita main apa aja, lokasinya di mana,
2: karena kita juga kaget karena atensi publiknya kita sampai kayak sebesar ini ternyata banyak yang minat.
1: Kami nggak expect kalau bakalan se-booming itu.
2: Kami pikir
1: padahal cuma teaser.
2: Iya, kita cuma mungkin kayaknya 50 orang, 100 orang.
1: Iya.
2: Bahkan yang kemarin kita bikin grup bahkan cuma dalam 3 hari 1000 orang langsung full.
0: Wow.
2: Langsung full dan semua bertanya bilang kenapa enggak invite lagi? Karena memang grupnya kita enggak muat jadi
1: sudah.
2: Jadi kita hentikan dulu sementara.
0: Berarti ekspektasi kalian ya sewajarnya komunitas yang baru terbentuk, baru coba-coba deh bikin kira-kira

0: Semakin fadil ya. Nah, awalnya kan setelah kalian bentuk grup, ada teaser nggak sih yang kalian lempar agar mereka tertarik untuk gabung di grup itu?
1: Ada. Kalau untuk teaser sendiri sih handle sama Kak Fadil. Iya,
0: itu emang dibuat di sosial medianya dulu?
2: Iya, kayak poster.
1: Soalnya adminnya Kak Fadil.
0: Langsung di spill dong.
2: Kayak teaser begitu, kayak ngedit posternya. Kayak dipotong sengaja, memang kayak dipotong kecil-kecil supaya sedikit-sedikit ada teasernya, supaya atensi minatnya juga orang naik lagi, bertanya lagi kapan. Walaupun sebenarnya memang pertanyaan kapannya itu kebanyakan, banyak sekali yang bertanya kapan.
1: Sudah dari bulan gimana? April.
2: Dari bulan April kapan, bertanya.
0: Kapan itu, dan akhirnya gongnya kapan? Ya kapan lagi nih pertanyaannya? Gong yang ditentukan akhirnya
2: 17 Mei.
0: 17 Mei.
1: Iya, 17 Mei dealnya. Minggu lalu. Kami deal-dealannya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum?
2: Kita deal-dealannya bahkan ke peserta kita bilangnya 17 itu masih rapat pengurus. Kita enggak bilang bahwa itu adalah kegiatan.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Kita tutupi karena takutnya kalau kita lempar bilang oh tanggal segini, takutnya mereka juga berekspektasi bahwa oh tanggal segini, nah, takutnya enggak jadi atau ada semacamnya. Okay. Kita juga takut mau lempar langsung bilang.
0: Betul sih.
2: Segitu.
0: Iya. Karena kan memang masih coba dulu ya sebenarnya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Ya kan mau jadi coba ini dulu.
1: Iya, coba aja.
0: Kayak kalau anak makan sebenarnya cek ombak ya.
1: Iya, tes ombak.
0: Mau tes ombak dulu sebenarnya. Tapi jadi kalian sama sekali enggak berekspektasi sampai 200 orang yang datang.
1: Iya, tidak. Enggak expect. Jadi kan awalnya itu hamin 10 atau hamin 7 kegiatan pertama itu saya baru rapat sama para pengurus yang udah terpilih ini, tapi Kak Fadil nggak bisa hadir, ya udah saya aja yang bertemu dengan mereka-mereka ini. Ya udah mereka deal-dealan gitu, kayak kita nanti mainnya ngapain, rundown-nya kayak gimana. Nah akhirnya waktu di lapangan itu udah hari H, kami kewalahan, mereka kaget gitu, kayak wah
2: rame.
1: Kok rame gitu. Padahal kami janjian itu jam 3 udah di lokasi, kebetulan venue-nya kami kebetulan
2: lokasi.
1: Lokasi tempat main kita itu.
0: Susah kalau anak event ya?
1: Iya. Iya. Kebetulan lokasi kami itu kemarin di lapangan Sheikh Yusuf Goa. Nah, terus ada sempat yang protes dikit gitu di grup kayak
2: kenapa
1: di Goa? Padahal ini
2: event-nya Makassar.
1: Iya, komunitasnya Makassar. Jadi saya bilang lah klarifikasi di grup untuk lokasi kami sudah emang
2: survei
1: beberapa tempat di Kota Makassar, cuma ada memang beberapa tempat yang kan kami maunya sampai malam ya kegiatannya. Nah untuk public space di Makassar itu kalau malam biasanya gelap, tuh nggak ada lampu apa. Jadi kami mau menciptakan lingkungan yang aman bagi para peserta kita nantinya. Dan kebetulan Kak Fadil kemarin sudah cek lokasi di Sheikh Yusuf dan itu
0: lapangan Sheikh Yusuf Goa ya.
1: Iya, lapangan Sheikh Yusuf Goa dan itu memumpuni. Jadi ya udah kami putuskan
2: di
1: situ aja gitu. Karena perizinannya juga gampang.
2: Tempatnya luas.
1: Dan kayak apa ya?
2: Segala aspek mungkin yang kita butuhkan ada semua di Sheikh Yusuf.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Pokoknya paling layak di antara tempat-tempat yang diinginkan udah Sheikh Yusuf ini paling approve lah ya.
1: Iya, awalnya kayak gitu karena emang ya menurut saya sih public space bagus ya di Sheikh Yusuf
0: untuk
1: karena
0: saat
1: emang
0: ini, okay,
1: karena ya, emang lapangannya udah memenuhi kualifikasi.
0: Iya benar. Iya benar. Gitu. Apalagi kan udah direnovasi kan ya baru-baru.
1: Nah, iya, udah banyak penerangan juga. Jadi ya udah kami di situ aja. Nah kami ini expect-nya 50 sampai 100.
2: 100 mentok.
1: Mentok 100. Nah kami para pengurus setujunya itu jam 3 udah di lokasi semua. Baru jam 3 lewat beberapa menit udah ada peserta yang datang.
2: Kita belum siap-siap.
0: Acara jam berapa?
2: Jam 4.
1: Iya, kami bilang di sosmed mainnya 4. Jam 4.
0: Jam 3 udah ada.
1: Jam 3 lewat.
2: Sekitar setengah 4
0: itu sekarang. Masih terik banget loh di sana.
1: Iya. Masih panas.
0: Masih panas banget.
1: Udah ada kayak Kak, Regisnya di mana ya? Kayak oh, ntar Kak.
2: Even banner Regisnya pun belum berdiri di
1: sana. Jadi emang sebelum kami
0: antusiasnya keren.
1: Iya. Jadi memang sebelum kami ke sana, kami udah siapin banner, QR code buat registrasi, buat pendataan peserta gitu kan. Nah, jadi akhirnya belum kami pasang, udah nanya, "Kak, registrasinya di mana ya?"
2: Yeah.
1: "Oh, bentar Kak."
0: Udah
1: ada.

0: kami belum ready, udah ada
1: peserta yang datang.
0: Peserta yang datang, ya udah, nggak lama datang beberapa lagi, mereka saling kenalan, saling gini. Akhirnya pada jam 4 itu kami udah ready lah istilahnya. Kami udah sediain tempat penitipan tas, tempat penitipan tumbler buat yang haus. Kami jualan air sih. Iya, lumayan. Karena kami kan di sini sebagai fasilitator buat para peserta gitu. Jadi kan kami juga yang udah cari venue-nya, kami udah izin, yaudah.
2: Ya enggak salah sih, jual minum aja enggak salah. Jual minum itu enggak salah menurut saya, karena kan ya yang mau silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa kan ya.
0: Kan lumayan juga nambah-nambah uang
2: kas. Bener. Itu sah-sah aja, sangat sah-sah. Saya mungkin kalau jadi peserta juga pasti bakalan beli. Karena ya emang kita pengen ketemu lagi berikutnya, biar bisa main bareng lagi berikutnya. Dan akhirnya memilih permainan, ada berapa permainan tuh?
0: Ada
1: 11
0: ya kemarin.
2: 11 permainan.
0: Iya.
2: Itu konsepnya gimana? Apakah dibagi 200 orang nih?
1: Hampir 200 orang.
2: Hampir 200 orang nih. Pengen dibagi bermain di 11 permainan. Itu gimana dari 9 orang? Itu bagaimana?
0: Waktu itu kami kewalahan. Jujur, kami kewalahan. Kami enggak tahu kayak ini diapain kayak gitu. Jadi awalnya kami kumpulin dulu orangnya, kami suruh baris berbaris.
1: Suruh pemanasan dulu.
0: Iya kan, takutnya kayak nanti ada yang encor.
1: Karena range umurnya kan lebih dari 20-an, 26 ke atas, takutnya ada yang apa-apa.
2: Kayaknya seangkatan saya yang banyak ikutnya.
0: Waktu kami cek formnya itu, yang termuda bahkan 11 tahun.
2: Iya. Ada anak 11 tahun ikut?
0: Ada, sama orang tuanya ikut. Orang tuanya juga main.
1: Iya, orang tuanya juga main. Anaknya main di mana, orang tuanya main di mana?
0: Iya, gitu. Jadi kan kami udah bilang juga di grup kalau buat anak-anak ya sebaiknya dibawa pendampingnya juga, gitu kan?
1: Karena kita memang batasi kalau yang under age yang di bawah 18 tahun memang harus pakai pendamping.
2: Oh, iya. Keren. Okay.
0: Nah, terus yang paling tua itu kemarin usia berapa ya?
1: 48.
2: Ah, iya.
1: Tertua.
2: Iya, anak 90-an.
0: Iya, mungkin sama anaknya.
1: Iya, mungkin sama anaknya.
0: Nah, kayak gitu kan? Ya udah, kami kumpulin lah, kami suruh baris berbaris, pemanasan, terus kami gini lah kayak
1: langsung bagi
0: aja. Ya. Yang mau main ini yang angkat tangan. Ya udah yang mau main ini kesini dulu. Mau main ini kesini, yang mau main ini silahkan kesana. Jadi kita bersembilan itu emang dibagi-bagi lah.
1: Iya, per pos-posnya.
0: Proporsinya gitu, kayak gitu sih.
2: Seru banget. Ini kan kalian kan bersembilan ya, permainan kan ada 11 ya, udah kurang banget, udah kurang dua tuh, itu ngawasinnya gimana akhirnya?
0: Untuk
2: ya, karena kan kalau permainan itu mungkin saya potong sedikit, kan butuh juri ya, kadang ya kayak butuh yang ngaturi, yang ngejagain tim mana yang menang dan sebagainya, itu gimana akhirnya?
0: Nah itu akhirnya jadi bahan evaluasi kami.
1: Semuanya dievaluasi dari awal sampai akhir.
2: Wajar aja.
0: Iya, karena
1: baru.
0: Iya. Baru, jadi kami kaget gitu kayak, wah kok rame gitu kayak.
1: Karena kita gak pernah ekspektasi bakal serame itu.
0: Iya, karena kami juga kayak gak bisa mengimbangi energi para peserta gitu. Karena mereka udah semangat gitu kayak.
1: Iya.
0: Kak, ayo mi main gini kayak. Wah, bentar ya kak. Ini kita ngomong dulu bersembilan kayak. Guys, ini gimana ya?
2: Jadi sebenarnya mengulur waktu.
0: Iya.
2: Sebenarnya kita prepare dulu malam itu. Apa mau dibikin nih?
0: Iya kayak gitu sih kak.
2: Terus itu gimana akhirnya? Yang bikin bismillah kita jalankan itu gimana?
0: Nah, kalau para pengurus sih kita lebih mengawasi permainan yang riskan, yang banyak resiko,
1: yang kayak banyak benteng,
0: yang lari-lari kan ada riskan jatuh kah atau saling
1: nabrak
0: lah, cedera, mungkin ada yang berkelahi lah atau apa, jadi kita lebih awasi permainan yang riskan. Tapi kalau permainan yang minim risk
1: kayak congklak,
0: dende.
1: Itu kayak
0: kami lepas sendiri.
1: Satu orang awasin langsung 3 game karena dia enggak bergerak cuma di situ-situ saja.
0: Iya. Jadi kami kayak oh kalian main ini aja silahkan di sana. Kalau mau main ini silahkan di sini. Terus yang baru datang juga kami tanya mau main apa kak? Oh mau main ini silahkan ke sana ya kayak gitu.
2: Okay. Nah kalau zaman saya dulu kan kalau misalnya kayak main dende dulu kan kita modal garet-garet tanah ya.
0: Iya.
2: Nah itu kalian di sana gimana? Apakah udah ada platformnya? Itu kan baru ya di sana ya?
1: Iya.
2: Kan agak sulit. Takutnya kita diusir nih. Iya. Itu lapangan sepak bola di sana. Itu gimana? Ada platformnya atau bagaimana kalian mengakali itu?
1: Yang ngakalinya kalau kayak dende, kita itu pakai lakban atau slotik.
0: Pakai lakban.
1: Oh, ya, yang tapi yang warnanya kental kayak warna putih, warna kuning.
2: Oh iya, yeah, iya.
1: Yeah. Cuma kayak untuk memang yang kayak memang harus dipakai yang digaris di tanah ya, kayak asing-asing misalnya.
2: Iya, yeah, benar.
1: Ya memang kita garisin lapangannya.
0: Pakai batu bata.
1: Batu bata.
2: Oh, batu merah.
0: Yang merah.
2: Jadi di sana pismu baru dipikir kayaknya.
0: Iya. Makanya kami kewalahan karena kami belum
1: kondisi,
0: siap.
1: Kondisi ceklok sama kondisi ketika pas hari jauh beda.
0: Jauh beda.
2: Pasti iya. Pasti. Tapi bagaimana akhirnya respon dari yang hampir 200 orang yang hadir?
0: Alhamdulillah sih banyak yang positif, karena
2: alhamdulillah.
0: Pulang-pulang banyak yang dapat teman, banyak
1: dapat kenalan,
0: nostalgia juga, dapat kenalan. Terus kan kami setelah kegiatan itu emang kami bubarnya jam 8.
1: Bubaran untuk pesertanya sih jam 8, tapi kami pengurus langsung evaluasi di tempat.
2: Jadi
1: jadi mungkin pulangnya kayak jam 10-an kayak itu hari.
0: Iya, jadi waktu udah maghrib itu udah banyak yang pulang, ada juga yang bertahan. Nah, itu yang bertahan lah yang apa ya? Punya banyak kenalan gitu. Jadi kayak mereka saling kenalan, terus kayak mereka lah yang sendiri kayak ayo main ini, jadi kita udah nggak perlu arahin, gitu. Karena kan skalanya udah mengecil.
2: Benar.
0: Karena yang waktu itu sudah sekitar 50-an orang gitu.
1: Sisanya.
0: Gitu.
2: Wah, sisa aja masih 50-an ya?
0: Iya.
2: Terus untuk menjelaskan aturan permainan itu gimana? Apakah udah dijelasin sebelumnya?
0: Nah, ya yang itu kami awalnya sih kewalahan juga.
1: Iya, karena kami jelaskan secara lisan.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Cuma kan karena banyak orang, banyak kepala, pasti ada yang protes.
2: Ya, benar, Kak, benar.
1: Yang setahu saya begini.
2: Iya benar, karena kan kadang tiap daerah kan punya
1: beda-beda.
0: Daerah punya aturan yang berbeda.
2: Benar. Itu saya akuin. Ternyata kayak saya udah pernah ngobrol tentang teman-teman permainan tradisional kita, memang ternyata aturannya itu tidak baku.
1: Iya.
0: Iya.
1: Setiap daerah beda-beda.
2: Betul. Jadi memang kayaknya harus satu kepala nih. Terus untuk meyakinkan itu gimana nih? Anak 90-an cukup keras kepala soalnya.
1: Saya
2: yang generasi 90-an.
1: Kalau waktu pas main, memang kita diskusikan dulu langsung sama peserta. Kita mau satu suara. Aturannya mau gimana? Kalau kita jelasin dulu aturannya. Misalnya asing-asing, ini gini. Kalau semua sepakat, baru kita mulai. Karena saat itu kan kita baru dan kita belum pegang kayak aturan yang baku. Jadi pasti ada yang protes.
2: Pasti.
1: Jadi yang perlu kita tampung dulu sarannya, baru kita kembalikan ke pesertanya. Ini asing-asing harus gini ya, gini. Kalau semua sepakat baru kita main.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi musyawarah dulu
1: sama
2: Tapi kan ini akhirnya jadi bank datanya kalian ya.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya udah punya, oh kemarin kita mainnya kayak gini. Jadi berikutnya mungkin udah punya paten lah akhirnya.
0: Iya.
2: Wah, seru banget. Akan dilakukan lagi kapan? Kalau di Jakarta kan kayaknya tiap weekend deh.
0: Iya, tiap mereka punya.
1: Terakhir kayaknya bulan ini dia. Dia pindah hari.
2: Oke.
0: Okay. Pindah hari. Mereka mainnya tiap
1: Jumat.
0: Jumat malam.
2: Oke. Okay.
0: Jadi emang targetnya orang-orang yang pulang kerja dan mau lepas stres.
2: Okay.
0: Emang targetnya sih gitu. Tapi kami di sini kan Makassar beda ya.
2: Benar.
0: Kalau di sini ya.
1: Memang nostalgia.
0: Memang nostalgia aja.
1: Iya.
0: Karena usia
1: pesertanya.
0: Pesertanya itu ya beragam banget. Dari yang muda banget sampai
1: yang
0: orang tua.
2: Senior ya.
0: Iya. Senior kayak gitu.
2: Dan akhirnya kalian punya rencana kapan lagi?
0: Untuk sekarang sih masih planning ya, Kak.
2: Okay,
0: Rencana sih insya Allah minggu depan kalau emang kami udah target cari public space di Makassar. Nah, kami sementara masih mengurus perizinannya. Kalau emang bisa, kami launching lah teaser untuk kegiatan
1: next gatheringnya.
2: Berarti harus dipantau sosial medianya nih.
1: Iya,
0: betul.
2: Sosial medianya di mana ya, Ra?
0: Di Instagram, Kak. Di @komunitasbermainmakassar.
1: Di TikTok juga ada. Sama.
2: Di @komunitasbermainmakassar.
1: Iya.
2: Akan ada niatan nambah dari 9 ke 20 misalnya?
0: enggak
2: belum.
0: Sih
1: belum. Iya, belum saat ini belum kalau
0: saat
1: pengurus.
0: Ini belum, tapi mm-hmm. kami udah rapat karena kemarin kewalahan. Mm-hmm. Kami mau buka volunteer.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Benar-benar.
0: Kami mau buka volunteer beberapa orang buat bantu kita handle permainan itu kayak mm-hmm. yang mau jadi juri siapa, mm-hmm. yang mau ngawasin siapa mm-hmm. gitu. Kami juga kayak kemarin kan ada yang sempat cedera gitu mm-hmm. kan. Nah, jadi bahan evaluasi lagi kami. Jadi kita buka volunteer yang emang bagian P3K-nya, hmm. bagian yang
1: medis,
0: mau medis, dokumentasi. Karena emang kemarin kita cuma bersembilan iya. yang kerja
1: dan
0: jadi yang
1: kewalahan.
0: Sulit banget iya, kewalahan. Suara kami juga habis.
1: Iya.
0: Karena 100 orang lebih itu kita mm-hmm. teriak aja kayak enggak kedengeran iya. itu sampai belakang.
1: Bahkan itu sudah pakai speaker enggak iya. masih enggak kedengeran.
0: Cari listrik pun susah
2: iya. Iya benar kan? Iya,
0: iya. Jadi kami pakai speaker aja kayak kesusahan gitu. Makanya kami kayak oh kita buka volunteer aja deh nanti gitu masih didiskusikan lagi
1: iya.
2: gitu. Oke. Okay. Kalau aku nanya kapok enggak sih?
0: Enggak.
1: Enggak.
2: Enggak.
0: Enggak.
1: Tidak sama sekali.
2: Enggak sama sekali.
1: Tidak.
2: Masih nagih.
0: Iya.
2: Masih mau.
0: Iya.
2: Menarik. Terakhir nih, karena udah lewat 54 menit dari pukul 21. Kira-kira apa yang pengen disampaikan mungkin kepada, maybe habis dari sini udah lebih banyak yang notice lagi, entah ada berapa banyak dan mungkin akan bisa lebih besar, or maybe apa yang bisa kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin nanti akan bisa bergabung dan bermain bersama?
0: Yang saya harapkan sih bantu cari public space.
1: Karena jujur di Makassar sangat kurang.
0: Oh, iya, ya. Kami berharap sih makin banyak public iya. space mm-hmm. dengan penerangan yang bagus.
1: Biar ruang
0: kami,
1: terbuka hijaunya sangat kurang iya, kalau Makassar
0: jadi,
1: jujur.
0: Jadi kami main itu rasa amannya tinggi gitu. Mm. Jadi orang-orang pada percaya sama kita. Mm. Gitu. Ya, pulangnya juga aman karena kan banyak ya marak kasus kemarin itu yang
1: begal,
0: kayak gitu kan. Jadi kami emang targetnya udah sudah maghrib kami pulang aja iya. gitu. Soalnya takut kan kan banyak peserta yang rumahnya jauh-jauh. Iya. Kayak Kak Fadil ini dari Maros, mm-hmm. yang dari Sudiang, ada yang pengurus kami salah pengurus, satunya dari
1: ada Takalar. Ada Takalar, Enrekang, bahkan.
0: Iya, iya, gitu. Jadi ya kami berharap bisa dapat public space di Makassar yang mendapatkan rasa aman lah.
1: Iya. Dan perizinannya mudah.
0: Iya, dari
2: nah gitu siapa pendengar. Kalau ada yang bisa bantuin boleh langsung mention aja di Instagram atau di TikTok
0: ya,
2: di
0: langsung
2: at komunitas bermain
1: Makassar.
2: Makassar.
0: Boleh langsung DM aja.
2: Boleh langsung iya. DM aja mungkin ada rekomendasi-rekomendasi atau bisa bantu ngurusin.
0: Iya.
2: Boleh.
0: Itu boleh banget.
1: Boleh banget.
2: Boleh banget ya. Untuk bisa bantuin. Oke Dera, makasih juga Fadil yeah. udah ngobrol sama kita, udah seru banget ngobrolnya. Padahal masih tentang bermain nih baru kegiatan pertama dan keseruan itu udah terasa banget. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya makin lancar.
0: Amin.
2: Terus kekurangan-kekurangan yang ada kemarin udah bisa dijadiin bahan pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Terus bisa makin keren lah akhirnya nanti.
1: Amin.
2: Bisa
1: amin.
2: Jadi tempat lepasin stres dan juga tempat untuk menarik kembali memori masa lalu. Amin. Yang memang sangat menyenangkan sedulur ya.
0: Iya, iya.
2: Ternyata berteman dengan smartphone tidak semenyenangkan bermain langsung sama teman-teman kita
0: iya.
2: secara fisik secara langsung. Thanks Era, thanks juga buat Fadil. Kita pamit undur diri kalau begitu. Makasih buat tim juga yang udah nemenin Irsan di sini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama Mori menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana malam ini kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan pesan ataupun salam untuk pendengar yang lainnya. Nah, pendengar yang ingin bergabung atau berpartisipasi silakan langsung di 0821-3333-9440. Atau juga pendengar juga bisa dengarkan siaran kami langsung di RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Nah, mendengar, apakah hari ini Anda sudah mendengarkan atau membaca berita terupdate? Jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Dan malam ini kita hadirkan lagu-lagu pilihan. Ada lagu Ceylon 7, Anugerah Terindah, Aksesia, Cintamu Menjauh, Jikustik, Samudra Mengering, Nikita Willy, Ku Tetap Menanti, dan Ungu Demi Waktu. Wah, ini lagu-lagu yang menemani di tahun 2000-an nih, yang kayak bikin kita bernostalgia dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan musik director kami. Baiklah, untuk telepon pertama nih, kita coba angkat dulu. Kira-kira siapa ya yang sudah ada di sana? Kita coba respon dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya terputus. Selanjutnya ini sudah ada Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Sopeng, bagaimana malam ini Pak? Sejuk?
1: Sejuk-sejuk nih. Dingin. Kalau siang panas.
0: Wah, sama di Makassar juga siang panas, malam yeah. Panas juga. Baik, Pak Ahmad Yani, mau pilih lagu apa nih Pak malam ini? Ada lagunya Ceylon 7.
1: Ceylon 7 mau.
0: Oh, langsung Ceylon 7 saja. Silakan menyapa Pak Ahmad Yani.
1: Iya, ya, buat Indah di Sopeng, ada Tika di Sabah, ada Dimas, ada Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radik, ada Asar di Bone, Layasari, ada Ama, Aulia, ada Rosdiana, Sirangin Rawa, Maimunda Ganing, Wahida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Bobby, Nurli Maris, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uli Ape, ada Riko, Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Putri Pandatu, ada Uki, dan semua-semuanya nih, Mbak Mori.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasman sudah bergabung. Nah, pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Ahmad Yani, langsung saya di line telepon atau WhatsApp kami di 082133339440. Nah, kita coba lihat lagi di sini sudah adakah yang bergabung. Oh, masih belum ada yang bergabung lagi nih. Nah, pendengar, ini kita menyiapkan lagu-lagu loh buat pendengar menemani Anda di malam hari ini. Ada lagu-lagu yang bikin pendengar bernostalgia juga. Lagu-lagu ini tuh sangat menemani pendengar, dan merasa Mori juga merasa ditemani juga dengan pilihan lagu ini. Lagu-lagu di, ada lagu Samson's Bukan Diriku, lalu agak ada Tegar, Rosa, Seventeen, Menemukanmu, lalu ada Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Kira-kira dari semua ini lagu mana aja nih yang jadi favorit pendengar? Pendengar langsung saja bergabung di 082133339440. Nah, ini kita masih menunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung. Silakan. Mungkin sambil menunggu, mau diputarkan dulu deh lagunya dari pilihan Pak Ahmad Yani Tasmun. ada lagu Sheila on Seven Anugerah Terindah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengarkan di Ruang Rindu, dan jangan lupa juga ikut berpartisipasi setelah ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan Mori masih punya pilihan-pilihan lagu nih untuk pendengar. Jadi jangan lupa untuk bergabung di 0821-3333-9440. Dan di ujung sana kita sudah ada Ibu Sumiati nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda?
0: Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Sudiang gimana malam hari ini? Panas?
1: Gerah.
0: Gerah.
1: Panas.
0: Harus di depan kipas itu Ibu, biar berasa dinginnya.
1: Ini kipas satu yang sudah rusak, yang satu lagi bertahan.
0: Ya nanti diperbaiki lagi. Memang kalau di Makassar apalagi daerah Sudiang tuh butuh kipasnya nggak satu Ibu, harus lebih dari satu.
1: Iya betul itu. Yang satu sudah di ini diamankan.
0: Iya itu harus harus menghadap ke badan biar berasa anginnya Ibu ya. Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih malam ini? Ada lagu Jikustik, Samudra Mengering, Nikita Willy, Ku Tetap Menanti.
1: Samudra Mengering saja.
0: Oh langsung Samudra Mengering saja. Baiklah lagunya buat
1: terus.
0: Lagunya buat siapa Ibu?
1: Buat semuanya saja pendengarnya. Prosatu tanpa terkecuali. Spesial yang lagi siaran. Selamat beraktivitas ya selalu. Murah rezeki. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur dan apalagi
0: murah rezeki, lancar segala urusannya.
1: Cepat dapat jodoh.
0: Siapa yang didapatkan jodoh Ibu? Ibu Sumiati lagi?
1: Ya, orang yang belum dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh.
0: Oh, saya kira Ibu Sumiati lagi biar dapat jodoh. Baik, terima kasih Ibu Sumiati. Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Ibu Sumiati nih. Selanjutnya ada pendengar lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu siapa ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muri.
0: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan Indah, Muri.
0: Ibu Indah di
2: hatimu.
0: Waduh, di hatimu.
2: Siapa ini mau dijadikan jodoh sama Kak Sumi?
0: Kayaknya Bu Sumiati. Kak Indah gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Walaupun capek sedikit tapi ya.
0: Aduh, capek kenapa Kak?
2: Pulang kerja capek
0: memang. Itu tadi drama radio kita judulnya Aku Juga Capek loh judulnya.
2: Oh iya Kak.
0: Katanya capek dia capek. Capek dibohongi. Jangan dibohongi dong.
2: Karena memang itu dramanya itu capek dibohongi.
0: Bukan capek dibohongi, capek banyak dikerjain.
2: Kalau saya capek banyak dikerja, tapi ini dramanya capek dibohongi.
0: Jangan dong.
2: Iya.
0: Baik, biar kita gak capek-capek kita pilih lagu nih dulu nih Kak Indah. Mau lagu apa nih Kak Indah?
2: Ada, aku dengar tadi Nikita Willy.
0: Ada, Nikita Willy, Ku iya. Tetap Menanti.
2: Iya, itu deh.
0: Tetap Menanti Jodoh.
2: Enggak, jodoh sudah ada.
0: Oh, siapa tahu Kak Ibu Sumiati tadi kan.
2: Biar nih, kasih Sumiati itu kalau mau mencari jodoh, kalau saya enggak nih. Nanti ngamuk yang di belakang.
0: Bahaya langsung ya habis telepon.
2: Apalagi nanti menitor ki ini bahaya.
0: Bahaya.
2: Depan rasa-rasa ini rotawa mak.
0: Langsung dia bilang jodoh siapa lagi nih.
2: Padahal udah entah-entah kok kerja banyak ini cari kok lagi jodoh selain diri saya, ha?
0: Jangan dong. Bahaya lagunya buat siapa Kak Indah?
2: Oh, lagunya buat yang cari jodoh tadi Kak Sumi. Mati bijak, perwarm itu natuk ketawa-ketawa sepertinya. Ada Pak Bobi juga di Polman, Pak Brula Siwa, Pak Gapur. Siapa lagi tuh yang biasa? Puan Datu ya? Indra, ada Pak Lukus, ada Yuda, Keniko. Terus, siapa lagi di? Viola, Dewi. Siapa lagi? Oh, yang di shopping Kak Nurmina, Kak Nurmina ya, di kampungku. Mm-hmm. Ada juga yang laki-laki itu sebetulnya kurang tahu namanya siapa. Pokoknya Kak Uki juga di Dayak dan semua pendengar dari Pro 1 tanpa terkecuali. Di spesial buat yang lagi datang, lagi ngopi, lagi nyapa, yang penting monitor ki. Saya udah cari jodoh nah, ampun maaf, no komen Kak Kasumi. Oke, okay. Mori lanjut tugas di sosial
0: sosial. Baik.
2: Nah, RRI tetap ya di udara. Makasih Mori. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah sudah bergabung dan selanjutnya sudah ada Kak Hesti nih di Pare-Pare. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Hesti.
3: Waalaikumsalam Dede Mori.
0: Iya, bagaimana Kak Hesti kabarnya?
3: Ya, kabar lagi berduka.
0: Kenapa berdukanya, Kak Esti?
3: Satu minggu yang lalu adek berulang teramatur lah.
0: Innalillah, itu berduka ya, Kak Esti ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah.
3: Iya.
0: Baik, Kak Esti.
3: Entar lagunya apa, Demori?
0: Ada lagunya Ungu Demi Waktu, lalu Samsons Bukan Diriku, Sela Majid Cinta Jangan Kau Pergi, Tegar Rosa, Seventeen Menemukan
3: Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi. Lagunya buat siapa, Kak Esti?
3: Iya. Lagunya buat Ahmad yang bareng Bumina. Ada Adik Uki, ada Tita di Saban, bareng Ida, ada Astri Dioto, ada Dimas di Belangi, ada Santri di Pare-Pare, Baca Maumumi, Dede Mori, ada juga Arjuna di Geres Kita-Kita Tanji.
0: Baik.
3: Obat semua memori, obat memori. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
3: Semoga dapat jodoh.
0: Iya. Lalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti dan selanjutnya sudah ada di ujung sana Kak Uki di Dayak. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Uki. Halo, assalamualaikum. Nah, sepertinya telepon Kak Uki koneksinya lagi bermasalah. Namun ini sudah bergabung lagi, semoga jaringannya tidak bermasalah nih. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Uki?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Semoga baik-baik terus. Kak Uki, gimana nih? Malam ini mau pilih lagu apa nih? Buat menemani
4: Samsons.
0: Samsons Bukan Diriku. Lagunya buat siapa Kak Uki?
4: Yang baru lewat ada Hesti, ada Indah juga di Sopeng, ada Bu Sumi, ada Kak Yanita semua bareng Kak Nurmina di Sopeng juga. Ada Puan Datu di Pindrang, ada Kak Riko, Rosdiana Yasir, ada Yan Hendrawan, Tamsil Mesar, Nasrani Yasir, ada Bunda Sofi, ada Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Astri, siapa lagi ya?

0: Hidayat juga, ada Pak Gapur, ada Pak Lupus, Mbak Tantri, ada Tika juga, sama Mahrita, dan semuanya Mian lagi monitor. Buat adik Mori, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan kita masih menunggu partisipasi Anda di Ruang Rindu, tentunya di 0821-3333-9440. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita coba angkat dulu teleponnya. Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorias Lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Afri di Nusa Timur.
1: Iya, Pak Asri, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Mori.
1: Alhamdulillah sehat. Luhu, bagaimana malam ini kabarnya?
2: Nah?
1: Luhu, bagaimana cuaca malam ini? Apakah gerah atau sejuk? Angin-anginnya berasa atau tidak ada angin malam ini?
2: Lagi ini, lagi cerah ceria ini.
1: Oh, lagi cerah ceria. Tapi ada angin yang dirasa, Pak?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada, cuma cerah saja.
2: Ya, cuman ini cuma baru dua malam ini enggak hujan.
1: Kalau biasanya hujan.
2: Selalu hujan.
1: Tapi enggak apa-apa, Pak. Berarti ada hujannya. Di Makassar belum hujan sampai sekarang, Pak.
2: Oh, kalau di sini ya mungkin mampir cuma baru dua malam ini enggak hujan.
1: Oh, mampir hujannya. Baik, Pak, Sri mau pilih lagu apa, Pak? Ada lagunya Aksesia Cintamu Menjauh, Ungu Demi Waktu, Tegar Rosa, Menemukanmu, Seventeen.
2: Seventeen,
1: Menemukanmu. Baiklah, mau dipersiapkan. Lagunya buat siapa, Pak?
2: Lagunya buat Pak Dula Sewang. Semoga sehat selalu. Ada kita Sopi di Pau-Pau. Ada Sabisha Maisar. Ada Ina Kristalara. Terus Dana Yasir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada siapa lagi tuh buat Anto dan Rekang Durin, ada Aulia juga di sana, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada di Nurintan di Takalar, ada Tika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lux di Mari-Mari, ada Asar di Bone, buat Bung Dati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa di, buat Nurmina and Nur, ada Ahmad yang Kasnun, buat Bung Dati di Pindrang bersama Nur Alam, buat semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik, buat terima Mbak kasih Mary. Pak.
2: Terima kasih banyak, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi nih, kita break dulu nih, putar lagu yang udah dipilih dari pendengar tadi. Jadi untuk itu, selamat menikmati rangkaian lagu yang kami sajikan untuk Anda di Ruang Rindu. Tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Mori yang menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, kita masih punya pilihan-pilihan lagu lainnya. Tentunya pendengar jangan lupa bergabung di 082133339440. Dan di ujung sana sudah ada Pak Ahmad Arjuna nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah. Cuaca mulai dingin ini.
0: Oh, sudah mulai dingin.
1: Iya.
0: Iya, semoga ada ini ya Pak, ada harapan.
1: Harapan untuk apa Pak?
0: Harapan biar hujan.
1: Ya. Mungkin nanti Agustus jika apa baru hujan.
0: Iya, semoga ya Pak. Penting malamnya sejuk dulu ya Pak, ada angin-anginnya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baiklah Pak Ahmad Arjuna, mau pilih lagu apa nih Pak? Ada lagunya Demi Waktu Ungu, Tegar Rosa, Kembalilah Padamu.
1: Itu saja, Kembalilah Padamu.
0: Oh, dari Ita Purnamasari. Baiklah, kalau begitu mau dipersiapkan lagunya. Silakan menyapa Pak.
1: Ada Mbak Tante di Pare-Pare, hashtag juga di Pare-Pare, terus Dini Hasil di Maros, Stamser-Mesa di Bantai, Ika di Sabang, terus Asin di Wotu, terus Wahida di Tondopuli, Ama di Kalimantan, Bobby di Polman, Bobby di? Terus ada di Opon Dato di mana Dato itu di Sengkang ya. Terus tak lagi.
0: Buat semua-semuanya Pak.
1: Ada di Paropo. Udah sopi di Betir Topal. Pak Riko di Kendari. Pak Rustan di Andrekan. Lydia juga di Andrekan di. Terus siapa lagi nanti Pangkep ini
0: Pak,
1: ada Usra Junaid, ada Wati juga di Pangkep, ini Kristal Lara di Mancuk Lebaros ya. Semuanya deh.

0: agak panas karena ada sebulan tidak hujan.
1: Sama di Makassar juga panas, Pak. Tapi sebelumnya pelopo hujan ya, Pak ya?
0: Ini sudah hampir satu bulan tidak hujan.
1: Baik, semoga segera hujan ya, Pak ya, biar cuacanya jadi sejuk.
0: Yang menyiar ini siapa?
1: Saya Mori, Pak.
0: Oh, Mori.
1: Iya.
0: Kentara juga ada di situ deh, foto postingan saya di situ.
1: Iya, ada fotonya, Pak.
0: Lalu, pakai WA ya.
1: Iya pakai WA ada fotonya dong, Pak. Baik, Pak, mau ya. Pilih lagu apa nih, Pak Mami? Ada lagu Ungu Demi Waktu Tegar Rosa.
0: Ungu saja demi waktu.
1: Ungu demi waktu, pilihan yang bagus untuk malam ini. Silakan lagunya buat siapa, Pak?
0: Buat Densewang. Buat Cika.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Ibu Rosmia Tisa. Terus buat Lupus. Buat Nenompo. Buat Arga. Ibu Sopi. Ibu Santri dan Indah. Pak Arjuna dan semua saja yang berada di, yang mendengar di kota
1: Makassar dan sekitarnya.
0: Iya. Sekitarnya. Oke. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, Pak Adinda Mori ya.
1: Amin. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat juga.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung dari Palopo. Dan pendengar yang ingin bergabung seperti pendengar yang lainnya, langsung saja di 0821 3333 9440. Dan selanjutnya ini sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu di ujung sana ada siapa nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dari Bahar di Boleh Caming ini.
1: Oh, Pak Bahar di Caming. Boleh radionya dikecilkan suaranya, Bapak?
2: Iya, sudah.
1: Baik, yeah. Gimana kabarnya, Pak Bahar?
2: Lagu Jalu di Kembali Padamu.
1: Oke, baik, mau siapkan. Silakan menyapa, Pak.
2: Iya, mau siapa, Pak Bahar Jota. Salam kenal Pondatur di Pendrang. Nur Hikmah di Maros. Ada juga tadi Pak Muhammad yang tasmu di Sopeng sana. Semuanya tanpa terkecuali yang monitor di Prosatio RRI ini.
1: Iya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah bergabung. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung silakan langsung saja hubungi line telepon kami ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440. Dan di ujung sana kita sudah ada siapa lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana, Bapak?
3: Dengan Bobby, Mori.
1: Dengan Pak Bobby. Bagaimana kabarnya, Pak Bobby?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Gimana, Mori? Kabarnya juga?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak. Terdengar dari suaranya kan, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, Pak. Bobby mau pilih lagu apa nih, Pak? Ada lagunya.
3: Ada lagunya di lagunya Arjuna.
1: Oke, mengikut. Silakan lagunya buat siapa, Pak?
3: Oke, menyapa buat Ahmad Arjuna. Ya, makasih sapaannya ya. Ada Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda Ina, Arfa, Bunda Sopi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Wan Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmu, Kak Nurmina M. Nur, ada Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Anissa Hakim, Pak Uki, ada juga Ahmad Banset, Maya di Gorontalo, Ibu Tumi, Ibu Wahida, dan semuanya. Baik. Tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Oke, Mori, makasih.
1: Iya, sama-sama, Pak.
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.

Bubi sudah bergabung. Dan sebelum kita lanjut lagi, Mori mau putar lagu dulu nih, lagu dari Samsons Bukan Diriku untuk menemani Anda. Dan tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: kambing.
1: Sate. Guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

94,4 FM, kalian informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, sayangnya Ruang Rindu kita di malam hari ini sudah berakhir, edisi 21 Juli 2026. Namun pendengar jangan bersedih, karena nantinya kata akan masih akan menemani Anda dalam Ruang Rindu di hari-hari berikutnya. Dan tetap setia dengan kami di Pro 1, karena masih akan hadirkan informasi serta renungan dan musik untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang masih setia mendengarkan kami, dan mohon maaf apabila ada salah. Untuk itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Tetralogi Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan kisah Mingke, seorang pria Jawa yang cerdas dan ambisius yang bersekolah di HBS di Surabaya pada masa penjajahan Belanda. Mingke jatuh cinta pada Annelies Mellema, seorang gadis Indo-Eropa yang cantik. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan status sosial dan hukum yang diskriminatif pada masa itu. Mingke harus berjuang melawan ketidakadilan dan rasisme untuk mendapatkan haknya dan cintanya. Bumi Manusia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, cerita yang kuat dan memikat. Bumi Manusia menghadirkan kisah yang penuh dengan lika-liku dan konflik yang menarik untuk diikuti. Pramudia Anantatur berhasil menggambarkan realitas sosial dan politik pada masa penjajahan Belanda dengan sangat detail dan hidup. Bumi Manusia memiliki karakter yang kompleks dan berkesan, gaya bahasa yang indah dan penuh makna. Bumi Manusia mengandung banyak nilai moral yang tinggi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Novel ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna, namun gaya bahasanya yang sulit mungkin membuat beberapa pembaca merasa kesulitan untuk memahaminya. Novel Bumi Manusia adalah novel yang wajib dibaca bagi semua orang yang ingin memahami sejarah Indonesia dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Novel ini adalah karya sastra yang luar biasa yang akan memberikan Anda banyak hal untuk dipikirkan dan direnungkan. Inilah esensi mutu dari RRI untuk Indonesia.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

suara dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga jika tidak halal melintang ya, akan kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Semoga juga Bapak Kyai Haji Sudirman Sage juga hadir untuk sama-sama kita membahas topik kita sebentar ya, di pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersami berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah tarifat begini Mak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini tidak dapat kami hadirkan. Namun kami langsung menghadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 45-49 bersama Dr. Randa Saji Sainuddin Siala dan Hasmina Said.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah

jadilah dia. 48, dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, "Aku adalah seorang malaikat, disuruh Allah datang menemui Anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus." Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa hamil, sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki, belum pernah." Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu Maryam sudah tidak tenang hatinya, khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan, menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzina dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata

apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati. Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu. Lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu." Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian. Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna masala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam, jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa, tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati, ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang artinya, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa beliau diwafatkan
dan diangkat ke sisi Allah. Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Semuanya ingin hidup bersama.
2: Kami terima dan kami sangat berharap atau menunggu untuk
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, DPP ICAT MUI FKUB Sulsel bersama 8 organisasi lintas agama, kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Al-Sintan Maros capai 1.700 unit, petani kekeringan didorong dapat dukungan pompanisasi. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. DPP ICAT MUI FKUB Sulsel bersama 8 organisasi lintas agama, kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Aan Ariska melaporkan.
4: Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP ICAT bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan dan 8 organisasi lintas agama di Kota Makassar menggelar kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRET. Mengusung tema merawat harmoni memperkuat persatuan bersama menolak intoleransi, radikal, ekstremisme, dan terorisme, kegiatan ini menjadi simbol nyata bahwa kebersamaan merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Kolaborasi 11 organisasi lintas agama dan lembaga kerukunan ini mencerminkan kuatnya komitmen kebersamaan dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta membangun ketahanan nasional melalui sinergi antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan Prof. Najamuddin Abdul Syafa menegaskan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan.
5: Saya kira kita seluruh agama semuanya menginginkan hidup bersama, hidup damai, hidup harmoni. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita semuanya sepakat untuk hidup damai, hidup bersama, hidup harmoni, memperkuat persatuan.
4: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan Prof. Muammar Bakri mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh organisasi lintas agama. Menurutnya kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Ia menambahkan kolaborasi ini menunjukkan bahwa Makassar adalah rumah bagi perdamaian dan harmoni. Semoga semangat ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia bahkan bagi masyarakat dunia.
6: Karena itu saya kira seluruh dunia harus belajar di Makassar. Indonesia harus belajar di Makassar, karena dari Makassar perdamaian dan harmoni tercipta.
4: Sementara itu, Ketua DPP ICAT Malingkai Ilyas menegaskan bahwa kampanye publik tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan moderasi beragama dan kolaborasi lintas agama. Malingkai menambahkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk aksi kekerasan, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, provokasi, hoaks, serta narasi intoleransi di ruang digital.
3: Merawat moderasi beragama, menjaga toleransi akan dibahas dalam wawancara Selatan Berita dipandu Alfianus Baka.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Samsul Rizal.
8: Iya, selamat pagi Pak.
7: Baik, sehat-sehat Pak ya?
8: Alhamdulillah, sehat-sehat ini. Bagaimana kabar Pak?
7: Kabar baik Pak, Samsul Rizal.
8: Iya.
7: Kita bahas pagi hari ini mengenai moderasi beragama. Kita tentu selalu ingin mendengungkan mengenai keberagaman, kebebasan beragama, moderasi beragama di negara kita untuk tetap merawat toleransi dalam menjalankan sehari-hari. Bagaimana mungkin Pak Samsul Rizal melihat sejauh ini keberagaman dan juga moderasi beragama yang kita jalankan di negara kita sejauh ini Pak?
8: Iya, moderasi beragama itu kan bagian dari budaya masyarakat Indonesia sesungguhnya ya. Sejak dari dulu kan kita ini beragam agama dan kita bisa hidup berdampingan antara berbagai agama yang ada tersebut gitu. Setidaknya yang kita ketahui mungkin 5 agama, tapi sesungguhnya dari berbagai riset kan selain 5 agama itu atau 6 agama ya, 6 agama itu masih banyak lagi agama-agama lain, agama-agama lokal terutama. Dan itu sejak dari dulu sampai sekarang mereka bisa hidup harmoni, bisa saling menyapa satu dengan yang lain, Dan saya kira sekarang ini tentu saja dalam konteks kita sebagai sebuah negara itu sudah ada berbagai aturan ya untuk mengatur tentang kerukunan beragama itu. Jadi menurut saya dalam konteks Indonesia ini kan ada dua untuk merawat kerukunan beragama atau moderasi beragama itu sendiri. Dari konteks kulturalnya memang bagian dari budaya kita itu untuk hidup toleran, hidup saling menghargai satu sama lain, dan juga secara struktural kita memiliki kebijakan untuk mengatur bagaimana kerukunan beragama itu bisa berjalan dengan baik.
7: Pak Samsur Rizal, kita lihat kan dalam implementasi keseharian masih terkadang kita jumpai ya, masih ada mungkin tindakan intoleransi yang terjadi begitu, terutama mungkin untuk minoritas, mungkin itu dari ya berbagai latar belakang lah begitu. Dan terkadang ini masalah moderasi beragama juga agak bertolak belakang nih Pak ya, dengan adanya SKB 2 Menteri yang terkadang ini saling berbenturan ketika berada di lapangan. Bagaimana mungkin menyikapi dan melihat ini Pak Samsur Rizal?
8: Iya, bahwa di kenyataan di lapangan itu masih ada tindakan intoleransi itu iya. Jadi dalam beberapa apa namanya daerah-daerah dan juga dikonfirmasi oleh beberapa hasil riset menunjukkan bahwa memang masih terjadi intoleransi terutama terhadap penganut agama yang lebih kecil di tempat itu ya, atau kelompok minoritas di tempat tersebut. Jadi ada kadang-kadang diskriminasi, kadang-kadang juga pelarangan pendirian ibadah dan seterusnya gitu. Nah ini sesuatu yang menjadi tantangan Pak bagi apa namanya konteks keragaman dan moderasi beragama di Indonesia. Dan karena dan termasuk juga dalam soal pendirian rumah ibadah kan ya, apa PBM nomor 9 dan 8 itu, itu dipakai untuk mengatur bagaimana proses pendirian rumah ibadah, tapi dalam kenyataannya seringkali masih tetap terjadi konflik berbasis atau terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah tersebut, Pak. Nah, ini saya kira masih menjadi PR ya dalam konteks apa namanya merawat keragaman di Indonesia. Karena itu memang beberapa tahun yang lalu dalam periode pemerintahan sebelumnya itu kan memang ada program yang didorong oleh Kementerian Agama ya, namanya moderasi beragama, memang program moderasi beragama ini untuk mendorong bahwa apa namanya budaya kita yang selama ini memang toleran itu betul-betul bisa diwujudkan secara nyata di segenap aspek. Jadi bukan semu ya, ya hanya sekedar kerukunan di tingkat permukaan tapi tidak berjalan dengan nyata di tingkat bawah itu secara lebih substansial. Artinya kerukunan yang lebih aktif, yang betul-betul antara satu dan yang lainnya saling menyapa gitu. Dan saya kira ini tantangan atau problem yang kita harus jawab bersama Pak di Indonesia gitu.
7: Oke, lalu bagaimana kemudian seharusnya adanya isu-isu yang sensitif ya, yang terkadang ini bisa saja di kemudian memicu konflik begitu. Apa sih yang mesti dilakukan Pak? Apa yang mesti mungkin dalam hal ini pemerintah dan juga bersama civil society supaya kemudian isu-isu sensitif yang mengarah kepada tindakan-tindakan intoleran ini bisa diminimalisir begitu ya, supaya jangan kemudian ada singgungan yang kemungkinan ini bisa menjadi api kecil yang ada di masyarakat begitu Pak.
8: Ya, yang pertama itu tadi Pak, toleransi yang lebih aktif itu harus didorong. Jadi bukan hanya sekedar dialog formal misalnya antara tokoh-tokoh agama, tapi betul-betul membuat satu kebijakan yang langsung bisa dipraktekkan di tingkat masyarakat. Misalnya bagaimana proses pembauran itu betul-betul jalan ya. Ya mungkin juga kebijakan segregasi sosial berbasis agama di beberapa daerah tertentu, misalnya membagi-bagi daerah itu dengan berdasarkan agama, itu perlu dilihat ulang, ditinjau ulang, karena justru itu membuat toleransi aktif tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada sebuah rekayasa sosial ya, yang kebijakan yang betul-betul berdampak pada proses toleransi aktif itu bisa berjalan dengan baik di lapangan. Toleransi aktif itu kan bukan hanya sekedar misalnya kita bisa menghargai dengan katakanlah tidak merasa peduli dengan kelompok yang lain terserah mau melakukan apa, itu bukan toleransi yang baik menurut saya. Tapi kita harus betul-betul bisa ada dialog, interaksi yang aktif dan saling mengoreksi satu sama lain juga kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda dengan kita itu yang nyata-nyata misalnya dalam konteks sosial itu mengganggu gitu ya, mengganggu etika bersama, mengganggu kehidupan sosial, kita harus saling mengoreksi. Jadi toleransi itu sebenarnya kan bukan berarti terserah Anda mau melakukan apa, itu mau Anda dan saya melaksanakan apa yang saya inginkan, tetapi toleransi itu ada keinginan ya untuk bersama-sama berdialog dan menciptakan kehidupan yang lebih baik antara berbagai keragaman tersebut. Nah, praktis seperti inilah yang perlu didorong di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, yang kedua saya kira terkait dengan hal-hal sensitif di masyarakat itu Justru pemerintah sendiri jangan sampai membuat satu regulasi tertentu yang malah bisa yang awalnya mungkin untuk mengatur kerukunan itu malah bisa menjadi atau bahkan memicu apa namanya konflik yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi perlu juga dijaga dari aturan-aturan pemerintah itu, jangan sampai justru itu yang mendorong misalnya diskriminasi terhadap kelompok tertentu ya, penyingkiran terhadap kelompok-kelompok minoritas dan seterusnya begitu.
7: Oke, jadi perlu dijaga juga begitu ketika aturan-aturan tersebut itu sifatnya sensitif, ini mesti ditinjau ulang juga nih Pak Abdul Rizal ya.
8: Iya betul, ditinjau ulang dan termasuk aturan-aturan yang potensial diskriminatif ya. Dan keseringkali ada aturan-aturan yang lebih bias mayoritas, artinya karena ada mungkin karena lebih mengedepankan stabilitas sehingga apa aturan itu bias kelompok-kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok-kelompok kecil. Dan semacam itu juga perlu ditinjau karena meskipun untuk sementara misalnya bisa terlihat damai ya karena ada aturan semacam itu dari atas, tapi di bawah itu bagaikan api dalam sekam, dia bisa menjadi satu konflik-konflik laten yang akhirnya ketika ada pemicunya itu akan bisa meledak Pak. Dan dalam beberapa kasus konflik di Indonesia kan sebenarnya begitu. Jadi kelihatan di permukaan itu damai, ya ada aturan yang sedikit menguntungkan misalnya kelompok mayoritas di tempat-tempat tertentu, yang minoritas diam, tapi pada di bawah itu sebenarnya ada letupan-letupan kecil yang hanya tinggal menunggu ada pemicu tertentu yang bisa menjadi meledak menjadi konflik yang besar.
7: Gitu. Terima kasih ulasannya Pak bersama RRI.
8: Iya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Digitalisasi koperasi menjadi program prioritas pemerintah Goa. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
9: Pemerintah Kabupaten Goa melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital ekonomi arus bawah. Langkah strategis ini diwujudkan dengan senantiasa memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP maupun koperasi konvensional. Hal ini dilakukan sebagai upaya membekali kemampuan berbasis digital dalam usaha koperasi. Upaya ini dirancang untuk memperkuat identitas kelembagaan sekaligus mendongkrak daya saing koperasi daerah modern. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI MH saat dihubungi RRI kemarin. Menurutnya, di era saat ini koperasi mesti melek digital agar tidak ketinggalan. Hanya saja yang menjadi tantangan dari segi SDM yang paham digitalisasi masih kurang serta sarana dan prasarana.
10: Tantangannya untuk koperasi melek digital itu pertama sumber daya manusianya itu menjadi tantangan. Kalau sumber daya manusianya bagus, insya Allah koperasi kita bisa melek digital. Jadi tantangan utama itu memang sumber daya manusianya. Kemudian kedua sumber daya uangnya atau modalnya. Ketiga ya sarana dan prasarananya. Kalau koperasi itu tidak memiliki peralatan terutama misalnya laptop, komputer, wifi, jaringan dan lain-lain kan susah juga. Dan itu semua kedepannya menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Goa.
9: Mahmudin menambahkan setiap koperasi diarahkan mampu menyajikan informasi komprehensif secara mandiri mulai dari struktur kelembagaan, potensi usaha hingga layanan unggulan. Profil digital yang interaktif dan mudah diakses nantinya memegang peran krusial dalam menarik minat calon anggota, mitra strategis hingga investor luar. Tambahkan penguasaan teknologi digital merupakan kunci utama bagi koperasi agar tidak tergilas zaman.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Alsintan Maros capai 1.700 unit, petani kekeringan didorong dapat dukungan pompanisasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menerima sekitar 1.700 unit alat dan mesin pertanian Alsintan selama 5 tahun terakhir. Bantuan tersebut mencakup Alsintan untuk kegiatan prapanen dan pasca panen. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pada tahun 2026, Maros kembali menerima bantuan 8 unit traktor roda 2, 12 unit traktor roda 4, dan 3 unit combine harvester. Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu tambahan bantuan pompa untuk membantu petani yang terdampak kekeringan, terutama terutama di lahan persawahan. Empat kecamatan yang terdampak cukup signifikan yakni Bantimurung, Simbang, Lau, dan Tompok Bulu. Wilayah ini merupakan sentra produksi padi yang membutuhkan dukungan pompanisasi dan irigasi perpompaan. Kekeringan panjang yang diprediksi terjadi menjadi tantangan utama sektor pertanian di Maros. Karena itu bantuan pompanisasi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
2: Kami terima dan kami sangat berharap atau menunggu untuk pompa unit dengan harapan bahwa petani-petani yang mengalami kekeringan, lahan-lahan padi yang ini, sawah yang kekeringan itu dapat kami support.
11: Meski demikian, lanjut Samso Bahri, produksi padi di Maros masih relatif stabil dengan produktivitas sekitar 6,5 hingga 7 ton per hektar. Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas melalui pertanian modern termasuk program percontohan seluas 100 hektar yang diharapkan mampu menghasilkan hingga 10 ton per hektar. Dukungan Halsintan dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Maros.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat kelahiran hampir 6.000 pedet atau anak sapi hasil inseminasi buatan dalam 2 tahun terakhir sebagai upaya meningkatkan sektor peternakan daerah. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat sektor peternakan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan atau IB guna meningkatkan kualitas genetik sekaligus populasi sapi potong. Hasilnya, sepanjang tahun 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 5.872 ekor pedet lahir dari program tersebut. Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai Senin 20 Juli 2026. Andi Jefrianto Asapa mengatakan, inovasi di sektor peternakan terus dikembangkan melalui pembinaan peternak, peningkatan kualitas sumber daya genetik ternak, serta pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan disebutkan pada tahun 2026, Sinjai berhasil mencatat kelahiran pedet sapi simental jantan pertama hasil teknologi sexing semen di Desa Matundun Telue, Kecamatan Sinjai Tengah.
13: Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa inovasi dan kemajuan teknologi telah mampu diterapkan di Kabupaten Sinjai demi meningkatkan produktivitas peternakan. Kepercayaan pemerintah pusat terhadap kualitas ternak di Kabupaten Sinjai juga semakin meningkat. Tahun 2025 hingga 2026, Kabupaten Sinjai dipercaya sebagai salah satu daerah penyuplai sapi kurban Presiden Republik Indonesia ke beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
12: Andi Jefrianto menambahkan, selain meningkatkan kualitas ternak, sektor peternakan juga memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pengiriman ternak keluar daerah telah mencapai 3.726 ekor atau sekitar 106,46% dari target tahunan sebanyak 3.500 ekor. Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap capaian tersebut semakin memperkuat posisi Sinjai sebagai salah satu sentra sapi potong di Sulawesi Selatan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak.
3: Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
14: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, 2 orang terduga pelaku berhasil diamankan. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di Dusun 1 Malari, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Korban yaitu Suwardi umur 48 tahun kehilangan satu unit mesin pompa air yang berada di samping saluran irigasi Dusun Nipa. Dikatakan dari hasil penyidikan, kedua terduga pelaku yakni DN 23 tahun dan AS 30 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 4.200.000 rupiah. Menurut Rayendra, dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui seluruh perbuatannya dan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
15: Berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kecamatan Wampone, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, dua terduga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku yakni DN 23 tahun dan AS 30 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya, kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp4.200.000.
14: Ditambahkan Rayendra mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang berharga yang berada di area persawahan maupun perkebunan. Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindak pidana atau gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian atau menghubungi call center Polri 110 yang aktif melayani masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya.
3: KONI Pusat siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028, dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat menyampaikan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan, Marsiana Norman mengatakan, pada tahun 2026 akan digelar dua agenda nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-20 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marsiana menjelaskan mulai PON tahun 2028, pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga olimpiade, sementara cabang olahraga non-olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri.
17: Saudara-saudara sekalian, PON ini besar, kita punya dua akhirnya pekan olahraga nasional, yaitu pekan olahraga nasional bela diri di Sulawesi Utara. Kemudian kita punya pekan olahraga nasional pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mengapa? Karena mulai pekan olahraga nasional ke-22/2028 ini, KONI Pusat mengevaluasi dan memutuskan untuk kita fokus kepada cabang olahraga olimpiade. Sehingga cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya pekan olahraga nasional lainnya, yaitu pekan olahraga nasional bela diri, pekan olahraga nasional pantai dari 2026 ini, dan 2027 kita punya pekan olahraga nasional indoor dan pekan olahraga nasional remaja.
16: Selain itu, KONI Pusat juga menyiapkan agenda Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja sebagai bagian dari pembinaan atlet nasional menuju peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Banjir, banjir.
3: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi.
2: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: 91 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar, pagi hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 kami hadirkan di ruang dengar Anda info cuaca. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini. Beberapa kecamatan untuk hari ini pendengar diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 20 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 88%. Diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, kemudian Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, kemudian Kecamatan Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusiatinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanetiriatang, kemudian Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, Amali, Telulimpoe, dan Patimpeng juga diperkirakan akan berawan pada hari ini. Sedangkan untuk Anda yang berada di Kecamatan Bengo, kemudian Kecamatan Lamuru, Lapariaja, dan Libureng diperkirakan akan cerah hari ini dengan suhu udara kisaran 22 hingga 20 7 derajat Celcius dan untuk kelembapan 72 hingga 90%. Dan untuk saat ini Watampone sekitaran kompleks Stadion Lapata Watampone pendengar terpantau cerah. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah memulai aktivitas Anda. Selamat berkendara bagi yang berkendara, tetap hati-hati, dan yang sudah tiba di tempat kerja masing-masing, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Semoga perakiran cuaca yang kami hadirkan ini bermanfaat dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG seputar perakiran cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni Sari Berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tingkatkan penemuan kasus TBC hampir 5% lewat tracing massal. Program inseminasi buatan di Kabupaten Sinjai hasilkan hampir 6.000 pedet dalam 2 tahun. Inilah Warta Boni selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Rabu 22 Juli 2026.

0: Dan pendengar, informasi pertama untuk pagi hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
2: Kalau kita melihat trennya di bulan lalu, penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di-launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
1: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat kelahiran hampir 6.000 pedet atau anak sapi hasil inseminasi buatan dalam 2 tahun terakhir sebagai upaya meningkatkan sektor peternakan daerah. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat sektor peternakan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan atau IB guna meningkatkan kualitas genetik sekaligus populasi sapi potong. Hasilnya, sepanjang tahun 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 5.872 ekor pedet lahir dari program tersebut. Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai, Senin 20 Juli 2026. Andi Jefrianto Asapa mengatakan, inovasi di sektor peternakan terus dikembangkan melalui pembinaan peternak, peningkatan kualitas sumber daya genetik ternak, serta pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan disebutkan pada tahun 2026, Sinjai berhasil mencatat kelahiran pedet sapi simental jantan pertama hasil teknologi sexing semen di Desa Matunrun Telue, Kecamatan Sinjai Tengah.
3: Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa inovasi dan kemajuan teknologi telah mampu diterapkan di Kabupaten Sinjai demi meningkatkan produktivitas peternakan. Kepercayaan pemerintah pusat terhadap kualitas ternak di Kabupaten Sinjai juga semakin meningkat. Tahun 2025 hingga 2026, Kabupaten Sinjai dipercaya sebagai salah satu daerah penyuplai sapi kurban Presiden Republik Indonesia ke beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Andi Jefrianto menambahkan, selain meningkatkan kualitas ternak, sektor peternakan juga memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pengiriman ternak keluar daerah telah mencapai 3.726 ekor atau sekitar 106,46% dari target tahunan sebanyak 3.500 ekor. Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap capaian tersebut semakin memperkuat posisi Sinjai sebagai salah satu sentra sapi potong di Sulawesi Selatan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
4: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Respop berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
5: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang terduga pelaku berhasil diamankan. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Satu Malari, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Korban yaitu Suwardi umur 48 tahun kehilangan satu unit mesin pompa air yang berada di samping saluran irigasi Dusun Nipa. Dikatakan dari hasil penyidikan, kedua terduga pelaku yakni DN 23 tahun dan AS 30 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 4.200.000 rupiah. Menurut Rayendra, dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui seluruh perbuatannya dan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
6: Berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, dua terduga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku yakni DN 23 tahun dan AS 30 tahun melakukan aksi pencurian dengan cara melepas mesin pompa air dari selangnya kemudian membawa kabur barang tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 4.200 rupiah.
5: Ditambahkan Rayendra, mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang berharga yang berada di area persawahan maupun perkebunan. Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindak pidana atau gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian atau menghubungi call center Polri 110 yang aktif melayani masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya.
4: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

91 FM RRI Boni, selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan kami di Boni Menyapa Pagi. Semoga kabar Anda selalu sehat dan bersemangat pagi hari ini untuk beraktivitas. Dan pagi ini saya Arviani Arif masih akan menemani Anda. Dan di Boni Menyapa Pagi ini kita bersama di sesi opini publik untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id, untuk pagi ini tema opini publik RRI Boni yakni tracing massal dan portable X-ray tingkatkan temuan kasus TBC. Anda boleh menyampaikan opini Anda. Bagaimana menurut Anda, apakah upaya tracing integrasi sudah cukup efektif untuk menekan penyebaran TBC dan apa yang masih perlu dibenahi? Boleh bergabung bersama kami di 0851-9151-8901 pagi ini. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, dan sebelumnya telah dihadirkan ya informasi yang diliput reporter RRI Boni terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boni yang berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Dan tadi menurut laporan dari Ayunia Nindiati, hingga pertengahan Juli jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 736 kasus atau 16,77% menjadi 934 kasus atau 27,23%.

TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular pendengar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini biasanya menyerang paru-paru atau TBC paru, tetapi juga dapat menyebar ke organ tubuh lain seperti kelenjar getah bening, tulang, dan selaput otak. Ada beberapa hal penting mengenai TBC. Yang pertama, di mana cara penularannya, bakteri menyebar melalui udara lewat percikan ludah saat penderita TBC aktif batuk, bersin, dan berbicara. Penularan lebih mudah terjadi di lingkungan yang padat atau pada seseorang dengan daya tahan tubuh lemah. Gejala utamanya batuk yang berlangsung selama lebih dari 2-3 minggu yang terkadang disertai dahak atau darah. Gejala penyerta lainnya meliputi demam seringkali di malam hari, kemudian keringat malam berlebih tanpa aktivitas, penurunan berat badan drastis serta tubuh mulai lelah. Kemudian untuk pencegahan, pendengar, adalah salah satu langkah pencegahan yang sangat dianjurkan adalah pemberian vaksin BCG. Biasanya diberikan pada bayi sebelum berusia 2 bulan. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan TBC bisa disembuhkan secara total. Pengobatan dilakukan dengan mengkonsumsi obat anti tuberkulosis secara rutin sesuai anjuran dan pengawasan dokter dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Jadi TBC ini, pendengar, bisa disembuhkan secara total dengan melakukan pengobatan, mengkonsumsi obat anti tuberkulosis secara rutin sesuai anjuran dan pengawasan dokter dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Jadi untuk Anda yang mungkin sering mengalami gejala batuk terus-menerus atau keluhan lain yang mengarah pada penyakit ini, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan medis yang tepat. Dan tentunya Anda bisa memanfaatkan ya cek kesehatan gratis yang merupakan program dari pemerintah. Jadi cek kesehatan Anda langsung. Yang mau bergabung pagi hari ini di Opini Publik, tema kita adalah, menurut Anda pendengar, apakah upaya tracing integrasi sudah cukup efektif untuk menekan penyebaran TBC dan apa yang masih perlu dibenahi? Dimana dengan adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan portable X ini, ditemukan ya 934 kasus dari sebelumnya 738 kasus, di mana ini meningkat 27,23%. Dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK, juga mengatakan Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini. Jadi program screening ini akan berlangsung sampai November 2026 mendatang. Dan pendengar, beberapa informasi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang dilansir dari rri.co.id. Jadi tetap bersama kami untuk pagi hari ini. Beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

91 FM RRI Bone, dilansir dari rri.co.id. Forum Anak Bone soroti kekerasan dan perkawinan pada anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Bone, Anissa Nurofadila Mamang, mengungkapkan kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia anak masih menjadi dua persoalan yang paling banyak disuarakan anak-anak kepada Forum Anak Kabupaten Bone. Menurutnya, bentuk kekerasan yang sering dilaporkan meliputi perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar anak. Menurut Nur Anissa, pada Selasa 21 Juli 2026, saya melihat ada dua isu. Pertama, segala bentuk kekerasan seperti perundungan dan kekerasan seksual pada anak. Dan kedua, ada perkawinan anak usia anak yang di Kabupaten Bone sendiri masih tinggi. Ia menjelaskan berarti perkawinan usia anak masih terjadi karena sebagian masyarakat menganggapnya sebagai warisan budaya yang harus diteruskan. Padahal kondisi tersebut dapat memicu kehamilan di usia dini hingga menyebabkan anak putus sekolah. Sebagai upaya pencegahan, Forum Anak Kabupaten Bone aktif memberikan edukasi di sekolah, desa, dan rumah yatim, termasuk ke mengenai online child sexual exploitation and abuse agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Anissa juga mengajak anak-anak untuk tidak takut melaporkan jika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Menurutnya, Forum Anak hadir sebagai tempat yang aman bagi anak untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. Menurutnya, Forum Anak hadir menjadi teman kalian. Jangan takut untuk berbicara karena kalian memiliki hak untuk bersuara. Kami akan meneruskan laporan kepada orang dewasa dan pihak yang berwenang karena Forum Anak adalah jembatan antara anak dan orang dewasa. Dan menjelang peringatan Hari Anak 23 Juli 2026, diharapkan seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah hingga lingkungan sekitar semakin memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak.

Berangkat dari keresahan, perpustakaan Mati Rodeceng hadir di Desa Watu. Perpustakaan Mati Rodeceng Desa Watu hadir di tengah keresahan terkait rendahnya tingkat literasi masyarakat setempat. Kondisi tersebut dipicu oleh jarak perpustakaan daerah yang cukup jauh, sehingga anak-anak sekolah kesulitan mendapatkan buku bacaan di desa mereka. Kepala Perpustakaan Mati Rodeceng Desa Watu Andi Simpursia SI PUS menjelaskan bahwa tantangan tersebut tidak lantas menjadi penghalang bagi keberlanjutan edukasi warga. Menurutnya, kami ingin ada perpustakaan desa agar anak-anak dapat mengakses buku dengan mudah dan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya ke kota. Berkat dukungan pemerintah desa, perpustakaan ini akhirnya resmi beroperasi melayani masyarakat sejak tahun 2029. Maksud kami 2019. Ia menambahkan melalui pendekatan edukatif tersebut, warga mulai rajin berkunjung untuk membaca maupun mengasah keterampilan melalui program pemberdayaan. Dan saat ini perpustakaan Mati Rodeceng telah mengoleksi lebih dari 3.000 eksemplar buku yang bersumber dari bantuan perpustakaan provinsi dan daerah. Sementara itu, fasilitator program TPBIS Dispekabone Wahida SPDMPD mengaku salut atas kerja keras dan dedikasi pengelola perpustakaan di Desa Watu. Dan sebagai fasilitator, dirinya turut membangun jejaring dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas serta kelompok usaha untuk berbagi ilmu. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini, pendengar. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar, pekerjaan Anda lancar, dan apapun yang menjadi rencana Anda yang akan dilakukan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk perhatian Anda pagi ini. Kami cukupkan program Bone Menyapa Pagi. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Pagi, pendengar. Dan setelah Warta Pagi, kami akan bersama Anda dalam program hiburan dan edukasi, tentunya program Elong Kelong. Tetap bersama kami, selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Bukan saya Mbara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.